0: Yang ada kuah kentalnya, berbahan santan dan kaldu ayam. Hidangan ini gunakan mie kuning basah yang disajikan bersama suwiran ayam, telur rebus, dan tauge. Mie koclok punya rasa gurih dengan tekstur kuah yang khas. Perpaduan mie, ayam, telur, dan tauge ini ngebuat hidangan ini cukup mengenyangkan. Dedelor, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula minta Dinda Sari selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Esensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan. Bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis pemenang penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih di cerita pagi ini seputar cuaca dan juga seputar kabut asap kota Palembang. Dodolor yang pengen bergabung di Pro 4 dari Palembang dipersilahkan ya. Di line telepon kita di 0897788488 untuk WhatsApp dan telepon di 0711351656 ya. Dan Dodolor, untuk indeks hari ini udara Palembang sendiri masih dikategorikan berbahaya ya di 505. Jadi dulu jangan lupa untuk pakai masker terlebih dahulu kalau keluar dari rumah hari ini. Nah, jadi dulu pastinya kan kualitas udara kita nih sedang tidak baik-baik saja, terus juga banyak penyakit ISPA dan juga dulur-dulur harus pakai masker. Nah, jadi

Jadi penggunaan masker saat dianjur sangat-sangat dianjurkan ketika bepergian, dulur-dulur. Nah, yang apa gabung boleh informasi ke cuaca dan informasi ke kabut asapnya ya. Hari ini sama Cik Mita update informasinya sama Cik Mita di Perumpatan RRI Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat sri kayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
5: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita masih di cerita pagi ini ya. Informasi terbaru bakal Cek Mita update untuk dulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Informasi terbaru ini dari Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan ya, Damkarmat Kota Palembang, yang menangani sebanyak 396 kejadian kebakaran hutan dan lahan serta pemukiman penduduk yang terjadi di wilayah Palembang maksudnya. Jadi dikatakan juga bahwa tingginya kasus kebakaran ini disebabkan akibat musim kemarau panjang yang melanda. Dan disampaikan juga dari jumlah ini tercatat sebanyak 345 kasus merupakan kasus karhutla, sedangkan sisanya ini ialah kebakaran pemukiman penduduk yang rata-rata disebabkan akibat konsleting listrik, dulur. Dan diungkapkan juga bahwasannya dalam melakukan pemadaman pihaknya menyiagakan banyak sebanyak 800 personil yang disebar di 8 posko di Kota Palembang. Jadi personil damkar ini juga bekerja dengan sistem shift yang 3 shift ya, yang siaga selama 24 jam untuk memadamkan api kebakaran lahan maupun rumah warga. Jadi dihimbau juga memang untuk masyarakat untuk tidak membuka lahan pertanian dengan cara dibakar yang bisa memicu karhutla meluas. Jadi dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, pastinya masih banyak informasi lainnya pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita masih ada di Anjang Sana Pendengar pagi hari ini 20 menit beranjak dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengan tema kita pagi hari ini ialah antisipasi kabut asap yang kian membahayakan untuk kesehatan. Dulur, pendengar Pro 4 RRI Palembang boleh bergabung bersama Cik Mita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Cik Mita, Pak Sobari dari Teluk Kijing.
0: Iya, Pak Sobari Teluk Kijing. Cik mana Pak, sehat?
1: Alhamdulillah, asap kabut Cik.
0: Tapi alhamdulillah sehat ya Pak.
1: Alhamdulillah, sudah makan Cik pagi ini.
0: Alhamdulillah. Cak mana kabut asap di Teluk Kijing Pak Sobari?
1: Masih baik Cik, masih tebal lagi. Masih belum hilang. Belum ada hujan, belum ada hilang ini nih.
0: Iya.
1: Masih. Kapan mbah hujan enggak tahu, aku minta dengan Tuhan. Ada ini dari Allah hujan.
0: Mudah-mudahan cepat hujan.
1: Iya.
0: Biar kabut asapnya cepat pergi juga Pak eh.
1: Iya, iya. Kita itu mengangkung pernapasan gitu kan.
0: Iya benar. Nah, ya,
1: sedangkan maaf di negeri kita ini kan karena berhubung ini udara kita ini sudah ada kasih pertahanan lagi apa?
0: Ozonnya menipis.
1: Organ kita ini, organ pernapasan kita ini karena kayu-kayu yang besar itu kan sudah tidak ada lagi di sekitar kita Indonesia ini kan.
0: Iya betul.
1: Kayak pelindung dari pernapasan kita kan dari bawah arah-arah kayu besar-besar itu kan gitulah yang membawa kita sehat itu kan.
0: Iya nah, benar.
1: Tapi sekarang itu tidak ada lagi pelindung dari pernapasan asam pernapasan kita tadi kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah disitulah makanya hari ini panas terik. Banyak debu-debu yang berterbangan. Mm-hmm. Yang dari itu ada yang batuk, ada yang bikin bersin-bersin juga. Cik Nita, macam-macam lah kan.
0: Macam-macam rupanya Pak eh.
1: Uh-uh.
0: Benar-benar. Tapi kalau di Teluk Kijing sendiri memang cukup pekat Pak ya.
1: Apa?
0: Cukup pekat untuk udaranya sendiri.
1: Iya, iya.
0: Oke, berarti harus pakai masker.
1: Pakai masker enggak juga kali sekarang tuh.
0: Uh-huh.
1: Tapi asap masih menjelmar di rumah ini. Uh-huh. Menyelusuri lubang-lubang ini masuk lah.
0: Oh iya benar.
1: Tidak banyak menghalanginya Cik, saya asap kan.
0: Iya.
1: Saya yang benda di dalam dunia kita ini kalau dipikir-pikir, satu yang enggak bisa kita pertahankan, satu mamu duren.
0: Uh-huh.
1: Mamu apa kemang.
0: Mm-mm.
1: Mamu asap itu kan barang itu tidak dapat kita tolak kek.
0: Iya benar.
1: Halo
0: Alia. Halo Pak.
1: Yo.
0: Mm-mm.
1: Ada lagu-lagu Cek laganya.
0: Lagunya Cek Mita yang pilihin Pak.
1: Oh iya.
0: Iya ada lagi
1: itulah,
0: Pak Sobari.
1: Itulah Cek yang dapat dipertahankan. Ini loh seperti asap ini tidak baca kadang ada hujan tidak bisa hilang ini Cek.
0: Iya benar kalau nunggu hujan yang dia. Oke terima kasih Pak Sobari.
1: Cek lagunya Cek.
0: Lagunya Cek Mita yang pilihin.
1: Yo
0: ya tunggu yo. Oke, Cek Mita putar ke.
1: Ini Cek radionya hilang-hilangan Cek kurang kuat Cek. Cek mana lah caranya tuh.
0: Oh kaget kita sampai ke ya.
1: Radio ini hilang nah diciup angin. Arah angin tuh dari niupnya.
0: Siap. Kita sampaikan sama yang
1: Buat Cek Mita ya.
0: Mm-mm.
1: Terima kasih telah menerima telepon dari Pak Sari Teluk Kijing. Diberikan ini sedikit cara macam-macam.
0: Oke, siap.
1: Yo, ada kate yang ditanyakan lagi ya, betul
0: kate, itulah baik.
1: Oh, itulah. Aman sungai kita tuh agak kembang baik dikit. Air itu agak dalam dikit, Cek. Yo.
0: Itulah ya.
1: Terima kasih, Cek, yo.
0: Oke, Pak. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Sobari Teluk Kijingnya mengabarkan bahwasanya di sana juga asap ya sama baik pekatnya mencak di Palembang. Nah, dodolor. Yang lain juga boleh kalau nak masuk ya di line telepon kita 0711 351 656 ya. Cik Wita tunggu setelah ini.

0: Abah, ui dah, bah, gegos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

RI dengan esensi buku dengan judul 7 Buku Keajaiban Rezeki karya Ippo Santosa, tahun terbit 2010. Dalam mengejar kesuksesan di dunia usaha, kita hendaknya memahami secara jelas bagaimana cara yang tepat dalam mengawali, membersamai, dan menikmati buah dari usaha tersebut. Maka, buku ini sangat cocok bagi para pengusaha ataupun yang akan memulai melangkahkan kaki di dunia bisnis. Buku ini sangat kaya akan ilmu, dan begitu juga kisah-kisah nyata yang terjadi. Baik dari penulis sendiri, yang merupakan motivator internasional, maupun dari kisah orang-orang yang terkenal di zaman lalu, yang menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca berulang kali. Bahkan, Ippo Santosa sampai membongkar rahasia agar rezeki bertambah dan nasib berubah dalam 99 hari dengan otak kanan. Gaya bahasa penulis yang menarik, sehingga kita tidak bosan dalam membacanya. Dan juga diisi dengan testimoni-testimoni dari tokoh nasional dan internasional, seperti A.A. Gim dari Indonesia, Profesor William Johnson dari USA, dan masih banyak lainnya. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki, karya penulis Ippo Santosa, dari RRI untuk Indonesia.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita masih ada di cerita pagi ini ya. Kita masih terima telepon di 0711-351-6656 untuk yang ingin bergabung melalui line telepon kita atau juga melalui WhatsApp juga boleh ya. Halo.
1: Ya halo, selamat pagi Cik Mita.
0: Pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Nafi.
0: Bang Nafi, tetap dengan hobinya menjaga raja?
1: Iya, betul sekali ya. Masih selalu ya menjaga raja.
0: Betul. Gimana Bang Nafi? Perkembangan
1: ceritanya ya?
0: Ceritanya tuh.
1: Kalau di tempat Bang Nafi sih, kalau asam makin banyak sekarang.
0: Makin banyak, oke.
1: Waktu yang ada turun hujan kemarin, cuma sekali ya hujan tapi deras. Kayaknya menipis, tapi sekarang kembali ya, kembali banyak.
0: Alhamdulillah.
1: Kembali menebal. Kalau pagi-pagi tuh, waduh, masya Allah ya.
0: Masya Allah, tabarakallah ya.
1: Banyak nih asapnya.
0: Oke, nah tapi Bang Nafi, kalau di Jaga Raja sendiri, berarti himbauan pakai masker tuh sudah dilakukan ya?
1: Iya betul, sudah.
0: Oke.
1: Tinggal kita yang mau nggak maunya ya, yang menjalani pakai masker atau tidak ya.
0: Benar.
1: Kalau mau sehat ya pakai.
0: Kalau nggak mau ya sudah, dak.
1: Iya.
0: Balik lagi ke pola hidup.
1: Kitanya masing-masing. Ya.
0: Iya benar, kitanya masing-masing. Nah, tapi ini di Palembang dewek kan asapnya tebel nian. Di sana juga tebel. Terus kalau dari pembakaran hutannya dewek, cak mano di sana, Bang?
1: Kalau perkiraan Bang Nafi sih, kalau di tempat kami sih nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Tapi datangnya dari mana ini?
0: Kiriman deh kayaknya.
1: Banyak sekali asapnya ya.
0: Kiriman
1: ya. Ditiup angin, dibawa angin ya.
0: Iya betul, ditiup angin dia biasanya.
1: Iya, sampai ke sini ya.
0: Oke. Ada lagi Bang Nafi?
1: Ya nggak ada lagi ceritanya kalau sungai Ogan Ilir ya masih pasang surut ya. Ya itu saja Cik Mita ya.
0: Oke, terima kasih Bang Nafi.
1: Buat Cik Mita, selamat tugas, semoga sehat selalu Cik Mita ya.
0: Makasih.
1: Itu saja Cik Mita, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nafi di Jaga Raja ya pendengar. Dan memang pagi hari ini kabut asap bukannya ngilang makin jadi. Karena mungkin yo bisa dikata ya sudahlah enak dicapanok lagi cek tenang ya. Karena pakai bela masker, pokoknya perlindungan diri masing-masing bela ya sekarang nih ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar perempat bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dodolor kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan lahan Mitra Ogan, Desa Lumpatan 1, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Kebakaran dilaporkan sudah berlangsung beberapa hari dan kobaran api semakin mendekati permukiman warga. Kalaksa BPBD Sumusi Banyuasin, Marco Susanto menyampaikan bahwasannya kebakaran yang terpantau melalui titik panas atau hotspot satelit ini, lokasi yang terbakar berupa kawasan hutan dan semak belukar. Tim Posko Induk Sekayu berkoordinasi dengan Koramil Sekayu untuk menuju lokasi dan setiba di lapangan, petugas bergabungan dan tim perusahaan serta warga melakukan pemadaman. Upaya pemadaman dilakukan menggunakan sarana dan prasarana milik PT IAM sebanyak 2 personil TNI, 2 personil BPBD dan 11 personil PT IAM. Petugas terus memantau perkembangan kondisi lahan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Pemantauan diperlukan mengingat lokasi kebakaran sebelumnya dilaporkan makin mendekati pemukiman warga. Kita ke informasi selanjutnya, Camat Talang Kelapo, Salinan. Memastikan penataan zona B Kelurahan Talang Keramat terus terpantau dan berjalan secara tertib. Pemantauan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi langsung terhadap pelayanan persampahan di wilayah tersebut. Kegiatan ini jadi bagian dari upaya jaga pelayanan persampahan agar tetap teratur dan mampu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Salinan turun langsung untuk melihat perkembangan pengelolaan sampah sekaligus memastikan koordinasi antar petugas berjalan dengan bijak. Dalam monitif itu, Camat Talang Kelapa meninjau sejumlah titik pengumpulan sampah yang menjadi bagian dari pelayanan zona B. Kondisi di lapangan diperiksa untuk mengetahui pelaksanaan penataan serta proses pengangkutan sampah dari lokasi pengepulan. Baik dodolor pendengar Pro4 dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga PLOI media sosial terverifikasi kami. Ada Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dodolor nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar dodolor melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kalau minta dindasari selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

warisa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Asap kebakaran lahan tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga membahayakan kesehatan. Mari kita bersama-sama tanggap dan juga cegah bencana ini. Udara hari ini kenapa ya? Asapnya tebal sekali, sampai aku susah untuk bernapas.
1: Iya, ini akibat kebakaran lahan di daerah sekitar. Asapnya mengandung zat berbahaya. Kita harus berhati-hati.
0: Wah, bahaya banget ya. Terus apa yang kita lakukan?
1: Pertama, kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau terpaksa keluar, pakai masker untuk melindungi saluran pernapasan. Masker N95 lebih disarankan karena bisa menyaring partikel berbahaya.
0: Lalu, bagaimana kalau asapnya masuk ke dalam rumah?
1: Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Kalau ada, nyalakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah. Jaga kebersihan udara di dalam rumah.
0: Anak-anak dan lansia pasti lebih rentan ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Pastikan mereka tetap berada di dalam rumah dan minum air putih yang cukup. Kalau ada gejala sesak nafas, iritasi mata, atau pusing, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Asap kebakaran lahan adalah ancaman serius bagi kesehatan kita. Dengan kewaspadaan dan tindakan tepat, kita bisa mengurangi dampaknya. Ayo, bersama kita cegah kebakaran lahan dan lindungi diri dari asap berbahaya. Tangkap bencana asap kebakaran lahan, dimulai dari diri kita, laporkan kebakaran lahan ke nomor 112 atau instansi terkait. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi lingkungan.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

RI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

Ingin tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 dari Palembang di mana bae berado. Pagi hari ini seperti biasa ya, pukul 9 kita ada di obrolan komunitas bersama dengan komunitas-komunitas yang ada di kota Palembang. Sampai mendekati pukul 10 kita bakal ngobrol hari ini sama komunitas Ladies Mimers Palembang ya. Jadi dengan tema kita dari gerakan menjadi makna eksistensi pantomim di kalangan generasi muda saat ini. Jadi dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, mencak biasa acara kita ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang serta melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi bisa ditonton secara langsung, dan jikalau dulur pendengar Pro 4 dari Palembang ada pertanyaan, boleh sisipkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0897788484 dan juga komen di YouTube kami Pro 4 dari Palembang. Langsung saja pendengar Pro 4 dari Palembang, kita ngobrol bareng nih sama teman-teman kita dari komunitas Ladies Mimer Palembang. Nah, sudah hadir di studio Pro 4 ada Sinta, Cinta dan juga Mira nih yang bakal ngobrol sama kita pagi hari ini tentang eksistensi pantomim di kalangan generasi muda. Halo, selamat pagi, pagi teman-teman. Pagi, nah, ini dari komunitas Ladies Mimers Palembang. Benar gak sih penyebutannya Cik itu?
1: Iya, betul.
0: Okay. Nah, jadi ada Sinta, Cinta dan juga Mira. Sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi nih tentang eksistensi pantomim di kalangan generasi muda, mungkin Sinta, Cinta sama Mira boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 dari Palembang. Kesibukannya akhir-akhir ini apa baik sih, Cinta?
1: Dari saya?
0: Iya, boleh.
1: Perkenalkan, nama saya Sinta. Untuk kegiatan sehari-hari sekarang itu masih mahasiswa kuliah dan mengikuti kegiatan Ladies Pantomim Palembang. Itu untuk sekarang cuma latihan biasa, gitu kan. Kalau misalnya ada kegiatan sehari-hari atau pertunjukan atau diundang, dan kolaborasi sama organisasi lain, komunitas lain yang ada di Palembang.
0: Okay. Kalau Mira dan Cinta?
2: Boleh dari Mira dulu kali ya.
0: Boleh, silakan.
3: Kalau saya mahasiswa. Cuman kalau ada latihan pantomim.
0: Okay. Nah, kalau Cinta sendiri?
2: Kalau saya untuk sekarang kesibukannya itu paling ikut latihan teater atau pantomim yang dibina oleh Wak Dola. Terus kebetulan alhamdulillahnya tahun ini dapat kesempatan buat ke Jakarta ngikutin Jakmim Fest.

0: juga kita membuat ladies ini. Dan ada juga beberapa yang sudah mau ikut.
1: Oke, berarti memang ini khusus latihannya cewek-cewek ya.
0: Iya.
1: Tidak ada singku-singku kita dengan anak-anak. Nah, kalau Mira Dewe alasannya ikut ya apa nih?
2: Ajakan. Dan juga karena pernah ikut school theater. Dan pelatihnya juga kan ini apa orang pantomim juga.
1: Oke, tertariknya dari situ. Kalau Cinta sendiri?
3: Kan dari sekolah tuh sama barengan dengan Mira. Nah, itu berawalnya dari teater juga. Terus di akhir kelas 12 tuh ada ajakan pentas. Itu pentas pantomim yang judulnya Musiku Musimu. Dari situ mulai karir pantomim.
1: Oke, berarti memang punya latar belakang masing-masing ya.
3: Iya.
1: Yang mana akhirnya terbentuklah Ladies Pantomim Palembang ini.
3: Iya.
1: Dan memang kayaknya lebih seru sama-sama cewek-cewek ya.
3: Iya,
1: untuk
3: betul.
1: Latihan. Jadi memang latihannya akhir-akhir ini setiap hari kah atau seminggu 1-2 kali nih?
0: Kalau dalam seminggu tuh 2 atau 3.
1: 2 atau 3. Nah, untuk berangkat ke Jakarta kayak?
3: Kalau itu seminggu mungkin bisa 5 atau 4 kalian.
1: Oh, oke. Untuk khusus yang berangkat ke Jakarta. Nah, kalau teman-teman boleh cerita sedikit, sebenarnya terbentuknya Ladies Pantomim Palembang ini sedari kapan sih? Apa baru akhir-akhir ini terbentuknya?
0: Bulan kemarin ya?
3: Iya, bulan 9. Itu tepatnya di tanggal 6.
1: Oh, oke. Diresmikannya di tanggal 6 bulan 9. Oke, berarti cukup baru. Tapi kawan-kawan sudah mengenal ini lebih lama ya?
3: Iya, karena sebelumnya tuh tergabung di Palembang Mime Club juga.
1: Oh, oke. Jadi sekarang ladies jadi bener-bener gala ya? Lebih seru juga. Nah, kalau dari gerakan nih, teman-teman kan pasti punya latar belakang dari pentas seni, teater, dan lain sebagainya. Ada kesulitan gak sih ketika teman-teman beralih dari teater ke pantomim ini sebenarnya?
0: Mungkin kalau sulit tuh tidak terlalu. Kalau pantomim kan lebih geraknya tuh berbeda kan. Jadi kita juga masih belajar di gerak kakinya itu, Kak.
1: Oke.
0: Jadi kita juga masih dibilang apa ya, belum terlalu bisa bagian
3: kaki. Masih pemula.
0: Iya, pemula gitu.
1: Oke. Kalau Cinta dan Mira juga sama berarti?
3: Iya. Kan sebelumnya itu lebih ke vokal kalau untuk teater. Tapi kalau pantomim kan lebih ke ekspresi dan gerak.
0: Dia tuh teater juga, tapi teater bisu bisa dibilang kayak gitu.
1: Oke. Nah, berarti kan ini jarang sekali dilirik sama anak-anak muda zaman sekarang. Ada. Tapi memang orang-orang yang punya jiwa seni ya, yang pastinya pengen sekali bergabung sama teman-teman juga untuk belajar. Sejauh ini untuk anggota dari Ladies Pantomim Palembang sudah berapa banyak sih?
0: 8 ya.
3: 8 sampai 10.
1: Ya. Itu yang benar-benar aktif ya. Oke. Berarti teman-teman masih sering latihan. Nah, untuk ini kan tadi ada cerita kalau Cinta nih bakal berangkat ke Jakarta memenuhi undangan ya. Nah, dari Palembang sendiri ada berapa perwakilan nih?
3: Kalau dari Palembang sendiri itu ada 4 perwakilan termasuk pembinanya 1.
1: Oke, pembinanya Pak Dola.
3: Iya.
1: Jadi bakal berangkat nanti di tanggal 8 kalau tidak salah ya.
3: Iya, hari Kamis.
1: Hari Kamis. Nah, berarti kan bawa tim nih, pemainnya 4, Pak Dola 1. Jadi 5. Apa be yang sudah dipersiapkan sejauh ini? Karena kan ini bisa dikata panggung pertama kalian untuk pantomim ladies ya.
3: Iya. Betul. Kalau untuk persiapan sejauh ini ya untuk latihan. Latihan itu sudah mulai rutin, sudah mulai lancar. Terus kan dari pihak Jakarta juga minta dari pihak Palembang itu ngirim ke video latihan biar apa namanya itu biar ada gambaran lah, soalnya ngebawain cerita dari salah satu maestro di sana.
1: Oke, kalau boleh tahu itu cerita apa yang bakal dibawakan?
3: 3 pahlawan yang dibawai dari salah satu maestro Mas Septian.
1: Jadi memang benar-benar harus dipelajari, itulah yang dilatihan ke setiap hari itu ya, karena memang harus mengirim video tadi dan bakal berangkat dalam waktu dekat ini, berarti 5 hari lagi.
3: Iya.
1: Tapi hari ini latihan enggak sih sebenarnya kawan-kawan?
3: Kalau hari ini libur, lebih fokus untuk lomba offline pantomim di Jakarta juga.
1: Oh, oke. Jadi memang ada juga lomba, ikut lomba juga. Itu di tanggal berapa kalau untuk lomba?
3: Kalau untuk lombanya tuh di hari yang sama, di tanggal 9 atau 10-nya.
1: Oke, jadi setelah isi acara langsung ikut lomba?

0: Beda
1: atau
0: pemain.
1: beda pemain.
0: Berarti total yang berangkat dari Ladies Mimer Palembang ada berapa banyak?
1: Ada 4 ya kak.
0: Iya. 4, oke. Okay. Jadi 3 untuk di penampilan, 1 untuk lomba.
2: Iya.
0: Boleh. Nah, kalau kalian kan tadi kata kalian kalau dari teater ke pantomim nih bedanya kalau teater kan seni suara.
2: Iya.
0: Terus juga mungkin ekspresi. Nah, tapi pantomim nih kan ekspresinya harus benar-benar pas nih, gerakan tangan, gerakan kaki. Menurut kalian, kalian menemukan kesulitan gak sih di situ waktu latihannya?
1: Kalau untuk kesulitannya pasti ada, Mbak. Mm-hmm. Kalau kesulitannya ya paling dari gerak tubuh tadi, karena belum lancar terus masih kaku.
0: Mm-hmm. Belum lancar dan masih kaku. Kalau dari kawan-kawan latihan biasa, Cak Mano?
2: Sama juga, mungkin kan kalau pantomim tuh gerak tubuhnya lebih luas, lentur kayak itu kan, dan lambat, dan kita juga memainkan mimik wajah gitu kan, sama kan ada juga kalau kita main tuh ada makeupnya, beda makeupnya tuh putih kayak gitu kan. Kalau teater biasa kan bebas sesuai tema kayak gitu.
0: Nah, kalau lagi latihan berarti teman-teman make up juga kalau lagi latihan atau tidak?
2: Enggak.
0: Tidak ya. Susah enggak sih make up itu sebenarnya?
2: Tidak juga sih, sesuai kemauan kita aja mau bentuknya atau sesuai tema.
0: Nah, kalau untuk Cinta kan bakal berangkat ke Jakarta. Pementasan sudah ada yang bakal dibawa ke. Kalau dari segi kostum, make up itu semuanya dibawa dari Palembang kah atau seperti apa Cinta?
1: Kalau untuk sekarang itu dipersiapin dari Palembang dulu untuk make up, kostum. Terus kalau untuk properti mungkin disiapin sama Wong Jakarta.
0: Iya, saro kita ya.
1: Iya.
0: Agak saro kita bawanya ya. Nah, ini kan pastinya akan terus berkembang nih di generasi muda Palembang. Karena memang semakin gencar kita di media sosial, semakin banyak uang tertarik untuk bergabung. Nah, menurut kawan-kawan sebenarnya pantomim ini punya daya tarik tinggi gak sih untuk kalian generasi muda? Kawan-kawan, ada gak sih yang mulai tertarik? Kok latihan apa? Nanya-nanya itu ada gak sih?
2: Aduh, banyak malahan kan penasaran dan ada juga ikut-ikutan gitu kata kami. Ikut baik, gak apa-apa, sekalian belajar, ngisi waktu kosong. Dan banyak juga yang tertarik, sudah mulai kan.
0: Kalau dari kawan Mira dan kawan Cinta ada juga gak yang pengen melo-melo kayak itu?
3: Paling kan ada yang cuma nanya-nanya aja, itu tuh ngapain gitu, gerak-gerakannya gimana.
0: Kalau dari Cinta?
1: Kalau untuk sejauh ini paling kawan-kawan yang pernah jadi adik kelas sama keluarga yang pengen ikut baik. Tapi belum ada yang sampai ikut.
0: Mungkin nanti ya, apalagi lihat Cinta lah berangkat. Nah, tapi apa ya, kayak feedbacknya Wong Tuo, Cak Mano, ketika kamu ngomong atau minta izin pengen gabung di Ladies Pantomim Palembang. Biasanya kan Wong Tuo tuh galak kepo-kepo dikit ya, nanyo itu tuh apa, Cak Mano. Itu feedback dari Wong Tuo sebenarnya support gak sih?
2: Sejauh ini ya support kan, karena kegiatannya juga terkadang juga mungkin ada ya orang tua tidak suka kan, tapi kita ngomongnya pelan-pelan gitu. Jadi sejauh ini orang tua kita support ya,
0: Support ya, full support ya. Kalau Cinta gimana orang tua ketika Cinta tahu Cinta bakal berangkat nih ke Jakarta?
1: Kan memulainya tuh dari teater. Nah, itu di tahun sampai tahun pertama sampai tahun kedua itu gak dikasih izin.
0: Jadi
1: terus latihan ya, akhirnya tetap
0: diizinin
1: ya, nih.
0: Izinnya dari teater awalnya. Yeah. Nah, kalau teater kawan-kawan berarti sering pentas-pentas juga teater.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Berarti kan memang sudah terbiasa lah dengan panggung ya kawan-kawannya. Nah, ini kan pantomim ini berbeda dari teater kata kawan-kawan tadi. Nah, banyak uang yang gak pede dengan apa gerakan-gerakan dari pantomim ini. Sebenarnya kawan-kawan awalnya tuh langsung pede kah atau kayak percaya kayak ya sudah malu-malu lama-lama ya sudahlah seralah wong nak ngomong apa cek tenan.
2: Awalnya tidak pede juga karena tidak bisa kan gerakannya. Ya dengan latihan rutin kan kadang malu-malu juga, kadang lihat teman-teman yang lain sudah bisa, jadi kan mungkin ada rasa takut ketinggalan cek itu kan. Jadi kita ajak bae bareng-bareng sama latihan.
0: Akhirnya lama-lama ya sudahlah ya, ngomong apa. Kalau Mira sama atau Cak Mano Mira awalnya?
3: Sama. takut aneh gerakannya kayak robot gitu.
0: Benar. Terus kalau Cinta sama nih? Atau karena terbiasa sudah teater, Kak? Biasa.
1: Sama, tapi awalnya sama. Pasti gugup.
0: Ketemu ladies Mimer Palembang ini berarti kan kalian ya, generasi pertama kalian yang membentuk kan? Kalian yang meresmikan di bulan September lalu. Nah, melalui media sosial kalian, kalian menampilkan gak sih komunitas kalian ini? Instagram, TikTok, lagi latihan, itu ditampilin gak?
2: Iya, ditampilkan. Kalau untuk akun ladies membernya kita belum buat, tapi kita baru dari akun masing-masing kayak gitu untuk menyebarkannya. Mungkin dalam bulan ini kita akan membuat akun media sosial ladies membernya.
0: Berarti kita bakal dikembangin ya. Bener-bener jadi komunitas nih, nantinya bakal lebih rame lagi juga latihannya. Nah, ini kan kalau sekali latihan 9-10 orang dateng, itu sama kalau ada sih kayak berasal atau berlatar belakang dari anak-anak teater semua gitu?
2: Enggak.
0: Ada yang memang baru belajar?
1: Iya.
0: Wow, keren. Nah, ini kan teman-teman secara nggak langsung pantomim ini nyampe ke pesan, nyampe ke cerita. Sebenarnya ada kesulitan nggak sih kalau kita tuh nak nyampaikan pesan, tapi itu kan bisu ya, cuman melalui gerakan. Ada apa bisa dikata wong tuh kayak tantangan lah nyampe ke pesan itu sebenarnya.
2: Ya betul Kak yang Kak bilang tuh, mungkin kita tuh menyiapkan konsep kan, gerakan apa yang harus disampaikan agar penonton juga mengerti kan, karena kita kan tidak menggunakan suara, hanya gerakan dan mimik wajah gitu kan. Mungkin untuk itu tuh kita lebih gerakannya pelan atau gestur tubuhnya lebih digerakkan, ekspresi tangannya itu juga Kak.
0: Oke, kalau dari Mira gimana?
3: Sama aja Kak.
0: Sama. Kalau Cinta gimana Cin?
1: Kalau untuk penyampaian pesan sih, kalau kita kurang kurang dapat dari ekspresi ataupun gerak, itu kayaknya tidak bakal tersampai. Jadi sebisa dari diri kita deh untuk menyampaikan pesan tersebut.
0: Oke, apalagi kan Cinta ditambah beban nih, harus latihan untuk ke Jakarta sampai tadi 4 kali dalam seminggu latihan. Iya. Itu Cak mana Cinta? Pesan yang dibawa ke kan juga bukan cerita yang basing-basing ya, tapi memang ada sejarah dan ceritanya. Sebenarnya itu menjadi beban gak sih Cinta setiap latihan harus ngepasi mimik muka dengan gerakan, belum lagi nanti mikirin make up, baju segala macam, itu kan nanti kita bawa sendiri tadi. Sebenarnya jadi beban gak sih untuk nyampaikan pesan itu kepada penonton?
1: Kalau untuk jadi beban tuh betul, soalnya berat kan ceritanya dari maestro juga, nggak bisa kayak sembarangan kayak itu. Terus juga ya dari kita sendiri juga harus mengulik ceritanya tuh kayak mana, terus memahami cerita tersebut.
0: Oke, berarti memang benar-benar harus banyak latihan ya di sini. Oke, nah dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang, biasa kita buka line pertanyaan melalui WhatsApp dan juga telepon nih di 0711351656 atau di WhatsApp di 0897788484. Kita bakal break dulu sebentar ya, sekalian kita tunggu nih ada WhatsApp masuk ke atau telepon, bahkan komen di YouTube kita juga bisa. Nanti langsung kita tanyain sama teman-teman kita dari Ladies Mimer Palembang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas, masih sama kawan-kawan kita dari Ladies Pantomim Palembang ya. Dari tema kita Yola, dari Gerak Jadi Makna, eksistensi pantomim di kalangan generasi muda. Tadi kita juga sudah ngobrol tentang beberapa alasan mereka bergabung di komunitas pantomim ini, dan juga nantinya Cinta salah satu yang bakal mewakili teman-teman dari Pantomim Palembang, Ladies Pantomim Palembang, untuk hadir di acara nanti di Jakarta ya. Acara festival apa tadi Cinta namanya?
1: Jakmam Fest.
0: Jakmam Fest 2026 di Kota Tua ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, kayak itu event tahunan enggak sih?
1: Iya, betul.
0: Event tahunan, dan tahun ini Ladies Members Palembang yang bakal mewakili Sumatera Selatan.
1: Mm.
0: Berarti dari Sumatera Selatan cuma kalian?
1: Iya, betul.
0: Wow, keren. Nah, jadi ini kan salah satu perkembangan yang mungkin teman-teman juga bisa lihat, karena semakin maju juga teater dan juga seni Kota Palembang, di mana memang Jakarta sendiri sudah mengundang kita untuk ikut pentas di Jakmam Fest 2026 di Kota Tua Jakarta nanti. Dan ini di tanggal 8 sampai 11 Oktober ya.
1: Iya, betul.
0: 3 hari betul loh di sana ya. Nah, kita balik lagi ke tema kita hari ini. Eksistensi pantomim di era digital saat ini kan sudah banyak nih kita lihat di media sosial, semakin terbuka, cewek, cowok sekarang sudah tidak pandang gender lagi, sudah bisa galo. Nah, menurut kawan-kawan, media sosial ini jadi salah satu tempat kalian tampil gak sih sebelum kalian ke panggung-panggung?
2: Iya, betul. Mungkin dari media, memang bukan mungkin ya, harus kan, untuk dari media sosial agar yang untuk mengikuti itu lebih tertarik kan. Dari, bukan hanya dari media sosial saja, juga dari kita mengajak sendiri teman-teman atau orang-orang yang kita kenal
0: untuk bergabung.
2: Iya.
0: Oke. Kalau Mira sendiri, Mira gimana media sosial?
3: Iya, sama aja sama Kak Cinta.
0: Oke. Nah, Cinta bakal berangkat ke Jakarta. Persiapan sudah oke, terus juga pastinya dari segi cerita yang akan dibawakan, terus juga kostum, make up sudah dipersiapkan. Nah, tapi Cinta, untuk di media sosial kamu sendiri gimana nih? Seharian kamu latihan, ada yang nanya-nanya di sini, untuk apa latihan terus?
1: Ada. Kalau untuk sekarang pastinya ada, itu berapa orang tuh nanya. Terus dari keluarga yang jauh juga nanya, dari media sosial juga ketemu sama yang bakal main bareng di sana.
0: Oke, jadi sudah mulai ini ya, chatting-chattingan dengan yang bakal main di sana, nanti bertemunya di sana. Nah, menurut kalian juga, komunitas kalian ini sudah mendapat dukungan belum sih sebenarnya? Sudah banyak belum sekolah-sekolah dan juga mungkin pemerintahan yang tahu tentang komunitas ini?
2: Kalau sekolah-sekolah banyak Kak, sudah termasuk banyak juga dari SMP, SMA gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga kita juga ya di Ladies Member ini dari berbagai sekolah gitu. Ada jadi, SMP juga.
0: Oke. Okay. Jadi tidak terhalang usia ya.
2: Iya.
0: Harus bisa galo cek tuh. Nah, dari SD, SMP, SMA kayaknya tinggal pilih bae ya tingkatan belajarnya di komunitas ini sendiri. Nah, terakhir teman-teman, dari aku pertanyaannya untuk menutup obrolan kita di obrolan UMKM pada siang, obrolan komunitas pada pagi hari ini bersama Ladies Members Palembang. Harapan kalian ke depannya untuk komunitas Ladies Pantomim Palembang ini seperti apa? Harapan ke depannya?
2: Kalau untuk harapan besar tuh mungkin lebih dikenal lagi dan didukung oleh banyak komunitas dan dari Kota Palembang sendiri, agar kita dapat mengekspresikan ruang pantomim bukan hanya di
1: Kota Palembang
2: saja, tapi tetapi di luar juga.
0: Oke. Kalau dari Mira gimana?
3: Harapan saya adalah untuk semoga banyak yang tertarik, banyak, dan juga banyak yang bergabung.
0: Oke, nah ini banyak yang bergabung, terus juga tambah besar ya, tambah dikenal pastinya. Kalau dari Cinta, gimana Cinta harapannya? Apalagi lah anak berangkat ini ya, banyak harapannya ya, cak mana?
1: Lebih ke semakin banyak dikenal, baik. Terus ya berharap ya komunitas ini berkembang, bertahan, terus lebih tetap solid, tetap kompak untuk kedepannya.
0: Oke, mudah-mudahan tambah solid, tambah kompak, tambah rame, terus juga bisa mengharumkan nama Sumatera Selatan pastinya, khususnya Kota Palembang ya. Terima kasih ya untuk Sinta, Cinta dan juga Mira dari Ladies Mimer Palembang yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini di obrolan komunitas. Nanti kita bakal ngobrol lagi kalau mereka sudah balik dari Jakarta ya, karena kita bakal tanya pengalamannya di Jakarta. Kita bakal atur-atur lah waktunya ya. Terima kasih ya sudah datang di Studio Pro 4. Mudah-mudahan yang pentas-pentasnya sukses, yang lomba-lombanya menang ya dari Ladies Mimers Palembang. Untuk itu Cek Mita juga pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada Sriwijaya Siang bersama rekan lainnya. Dan pastikan kamu tetap mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM. Cek Mita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.
5: Abah, wida, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
6: Nah, abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
5: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
6: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
5: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah. Nah.
8: Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
6: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
7: Segera saja kita ikuti obrolan budaya Sriwijaya Siang.

Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maca bice, dulur-dulur dimanapun berada. Dan kali ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk Sriwijaya siang bakal berewangan dengan Kulo Cailham di sini ya. Apa kabar Manca Bice untuk weekend kali ini, sudah di akhir pekan ya. Walaupun apa ya, akhir pekan caknya kita pilih mantep di rumah baik Manca Bice ya. Karena saat ini waduh, kabut asap yang menyelimuti langit Palembang dan juga udara Palembang benar-benar sudah tidak sehat lagi Manca Bice ya. Jadi lebih baik kita pending dulu segala aktivitasan yang memang berkaitan dengan di luar ruangan kayak itu nama Manca Bice untuk mencegah ya namanya penyakit ya. Tapi Cailham tetap doakan mudah-mudahan Manca Bice yang lagi monitor di Pompa FM Palembang dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dan untuk Sriwijaya siang ini kita bakal awali di rompok kita. Kalau Sabtu kita pecah biasa dengan informasi kuliner dan juga wisata, dan kemudian dilanjutkan kembali ada teras UMKM. Kita bakal menghadirkan pegiat UMKM yang ada di kota Palembang sampai jelang kaget di jam 12 siangnya Manca Bice ya. Di jam 12 sampai dengan jam 13 kembali dengan informasi dan juga lagu hiburan yang kami ketengahkan untuk merewangi suasana siang Manca Bice yang lagi istirahat di rumah. Dan tentunya juga ini di jam 13 sampai dengan jam 14 ini kita akan kembali di siaran budaya belajar Sumba, yang dimana sampai jelang kaget di jam 14 siang Manca Bice ya, ditutup dengan Besanco di jam 14 sampai dengan jam 15 KG-nya. Baik, dan itulah rangkaian program kita yang ada di Sriwijaya siang kali ini. Selamat meloi, dan tentunya mudah-mudahan akan menjadi rewang Manca Bice untuk penyemangat dengan program yang kami bakal sajikan. Dari kawasan Jalan Radio, nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu soal. Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, coba ya.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya, klik by rri.co.id, laman berita onlinenya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
3: Agek dulu bah, sebelum bertandeman tuh kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga bah.
7: Mancik bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Oke, ada lagu Mangun Dusun. Ini lagu Lubuk Linggau Maca Beca yang sudah kita rengeke. Dan tentunya Maca Beca masih mendengarkan kami di sini di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik, dan juga sama bergabung ya untuk yang baru monitor bersama Cilam di sini untuk Sriwijaya Siang. Dan kalau ngomongin soal kuliner, ini terkadang punya dasi macam macam pengalaman. Datang ke sebuah restoran atau tempat makan dan pesan menu dengan nama yang sedikit asing ya, dan juga keren namanya, dengan menggunakan bahasa luar, tapi ketika sudah datang makanannya di meja maca-beca, oh ini ternyata godo-godo itu nah. Atau oh, ini ternyata ini itu. Ini sebenarnya makanan jadul ataupun juga makanan yang sudah lumrah di tempat kita, oleh karena sudah dibawa ke restoran ataupun juga sudah ditampilkan sebagai menu yang ada di restoran itu tadi. Menu restorannya bagus juga itu nama maca-beca ya. Jadi namanya berubah. Dan juga tentu tampilan atau platingnya itu juga jadi sedikit mewah, metode maca-beca ya. Dan beberapa namanya juga itu, apa ya, dengan nama-nama asing yang tadi sudah CLM sebut ke. Tapi kebalikannya juga, ini ada nama makanan jadul, tapi sedikit agak nyelekit ini kalau bahasa Palembangnya maca-beca ya. Yang pertama ini ada nasi lagi, ada sate kiri. Nah, asalnya yaitu dari daerah Solo dan juga Yogyakarta, dinamakan kiri atau dinamakan kiri karena zaman dulunya daging sapi mahal, sehingga saat ini dibikin dari ampas tahu atau tempe gembus atau juga jeroan bagi orang yang tidak mampu untuk beli sate daging itu tadi maca-beca. Makanya sate ini disebutnya sate kiri. Oke. Ada juga ini namanya nasi kentut. Aduh, bagaimana tuh? Ini kuliner asal Medan ini dinamakan demikian bukan karena bau, melainkan karena nasinya dimasak dengan gunung kedaun sembukan atau paideria foetida, yang kemudian dalam bahasa lokal yang sering disebut dengan daun kentut, cito mancipice ya, tapi tidak bau cito. Dan juga ada katela baadu namanya ya. Ini makanan tradisional khas Magelang berupa singkong rebus manis yang kemudian disiram dengan kuah gulo abang dan juga santan kental yang legit. Istilah itu atau nama unik ini dulunya disematkan karena penarik gerobak singkong seringkali dipanggil dengan sebutan tersebut, yaitu nama cebecek.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, 88,4 FM Probat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Manca Becek. Waduh, perbanyaklah minum baju putih Manca Becek ya, untuk kita yang saat ini memang, kalau Cik Ilham lihat tadi di sosial media ini postingan mengenai udara Palembang sudah peringkat 1 mengenai udara berbahaya ya, karena kita tahu bahwa saat ini kabut asap masih menyelimuti udara Palembang gitu Manca Becek ya. Dan mudah-mudahan kehadiran program kami di Probat FM Palembang ini bakal memberikan kebahagiaan juga untuk Manca Becek yang saat ini mungkin weekendnya udah kemana-mana karena pengen ngadem di rumah Manca Becek ya. Baik, dan kita masih dengan informasi kuliner. Kalau tadi Celam sudah membagikan informasi tentang kuliner dengan nama yang unik, kali ini kita bakal kuliner tertua yang ada di Sumatera Selatan. Apa sih? Dan ini makanan tertua di Sumatera Selatan yang punya akar sejarah paling lampau, yola ado pempek Manca Becek. Lagi-lagi pempek ini memang menjadi salah satu apa ya, makanan yang paling, selain paling disenangi, ternyata juga paling tua, yang pada masa lampau dikenal dengan sebagai sebutan kelesan yang diyakini sudah ada sejak era Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Nah, mengenai eksistensi bahan baku utama pempek yaitu ado sagu dan juga enau atau aren untuk kuah cuko tercatat dalam prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi pada masa kepemimpinan Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Kayak teman Cibice ya. Nama aslinya dulu itu dinamakan kelesan, yaitu berasal dari kata dikeles atau ditekan-tekan supaya tahan disimpan lama. Cah itu ya. Dan juga mengenai transformasi nama, nama pempek ini baru populer pada awal abad ke-20 yaitu berkat interaksi dengan pedagang Tionghoa yang berkeliling menjajakan kelesan yang tentunya juga dengan sebutan kalau wong Tionghoa itu ape atau pempek, jadi akhirnya pleset di situ ya. Dan selain pempek juga ini ada gulopuan. Manca Becek mungkin juga sudah pernah nyoba makannya, namanya gulopuan. Dan gulopuan ini era Kesultanan Palembang di kurang lebih 130 tahun atau masa Kesultanan pada saat itu, yang kemudian ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan kudapan bangsawan yang dimana gulopuan ini merupakan keju lokal atau karamel manis tradisional, yaitu dari campuran susu kebo,

ada di daerah Pampangan, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, dan juga Gulo Abang. Nah, mengenai sejarah singkatnya, dulu dipersembahkan sebagai upeti khusus dari daerah Pampangan untuk para sultan dan juga kaum bangsawan di Istana Kesultanan Palembang. Jadi begitu Manci Beca ya. Dua makanan yang mungkin Manci Becanya sudah coba, ada pempek dan juga gulopuan.

Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Manca Beceh. Ini sudah 54 menit melangkah dari jam 10 siang. Kita bakal menuntaskan untuk di Rompok Kito edisi kali ini Sabtu 3 Oktober 2026. Karena sesaat lagi kita bakal beralih ke program Teras UMKM. Ini sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang, pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang Manca Beceh ya. Yang pengen menyimak lagi selain dapat monitor di 88,4 FM, Manca Beceh juga dapat menyaksikan di tayangan channel YouTube Pro 4 Palembang ataupun juga di RRI Digital, aplikasi kita tentunya, dimanapun kapanpun Manca Beceh dapat mendengarkan program kami di sini. Baik, dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke, baik, Mang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasinya, informasi sedengat tepat di jam 11. Mang Cebice, Tari Nuto Taho ini merupakan sebuah tarian tradisional yang menggambarkan proses menumbuk pucuk daun singkong muda atau taho, di mana tarian ini terinspirasi dari aktivitas sehari-hari masyarakat setempat. Dan gerakan dalam Tari Nuto Taho menirukan proses pengolahan daun singkong sampai dengan menjadi lauk khas, dan tarian ini mencerminkan kebiasaan serta kearifan lokal masyarakat setempat. Melalui Tari Nuto Taho, nilai kerjasama dan juga kebersamaan ditonjolkan, dan tarian ini juga menjadi bentuk pelestarian budaya daerah supaya tetap dikenal generasi muda. Kita ke informasi lain. Ya, Mancebice Faino, Yola merupakan sebuah tradisi sastra lisan suku Kaili, yaitu berupa pantun berbalas antara dua kelompok, dan tradisi ini hadir dalam acara upacara adat dan juga sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan syairnya dilantunkan bersahutan dan juga berisikan dengan pesan moral atau adat serta kiasan, dan bentuknya mirip pantun empat baris yang kemudian memadupadankan sampiran dan juga isi. Faino menjadi sarana hiburan dan sekaligus penyampaian nilai budaya bagi masyarakat Kaili, dan tradisi ini juga mencerminkan keindahan bahasa dan juga kearifan lokal yang terus dilestarikan. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki di informasinya jam 12.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senang tiaso kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Kompak RRI Panda di Sriwijaya Siang.
2: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Kompak RRI Palembang.

0: selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manje Bice. Waduh, ini kalau libur cah ini Manje Bice ya paling enak nih. Itu kita wisata kulineran. Dan saat ini memang sudah banyak nian hadir makanan-makanan kekinian yang bikin kita itu apa ya, kayak pengen coba kayak nama Manje Bice ya. Tapi kembali dengan lidah kita uang Palembang, apalagi kulo ya, singgo kato. Nah, setren apapun makanan, balik-baliknya ke pempek, model, tewan, ada juga mie celor, dan juga makanan tradisional khas Palembang. Dan tentunya yang siang ini juga mungkin punya rencana kagetnya bakal kulineran khas Palembang di mana. Ini yang ada di kawasan Prumnasako terutama ya. Halo, selamat siang. Ini kayaknya sudah ada asing lagi nih dengan salah satu apa ya, lapak yang ada di situ, bahkan ada 3 titik. Ini tadi Manje Bice sebelum kita mulai acara ini, Jalam juga sempat obrolan dengan narasumber kita. Dan yang pasti untuk kali ini di edisi Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, Jalam sudah bersama dengan siapa tuh? Ini kita bersama dengan Cek Bambang yang merupakan owner atau pemilik dari model gendum kuah daging dan juga mie celor Anggra ini, Manje Bice. Kita kenalan yuk. Langsung kita sapa. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Apa kabar Kak atau Cek?
1: Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah sehat Cek. Oke, okay. Ini Cek Bambang ya namanya Cek.
1: Iya betul, Bambang ya.
0: Tapi nama usahanya Anggra ini. Nama siapa tuh?
1: Anggra ini nama istri. Itu.
0: Oh, nama rumah.
1: Nama rumah ya. Betul.
0: Kenapa tuh biasanya kita pakai nama anak atau nama khusus mah itu? Kenapa pilih nama istri nih, mungkin ada sejarahnya tuh.
1: Iya, karena kalau di Prumnas, istri kan orang asli Prumnas, memang lahiran di Prumnas.
0: Wong Palembang.
1: Wong Palembang.
0: Wong Palembang asli.
1: Iya, jadi teman-temannya banyak dari situ, jadi istilahnya mempermudah untuk promosi ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mereka pada kenal Anggra ini. Dan nama Anggra ini juga lebih enak didengar kan?
0: Iya. Nama Indonesia nih,
1: Cek. Nama Indonesia ya, familiar ya.
0: Biasanya Cek Anggra ini itu?
1: Iya, Cek Anggra ini ya.
0: Wah, dan ini kenapa tuh untuk memilih usaha ini makanan khas Palembang berkaitan dengan rumah tadi uang Palembang juga asli.
1: Iya betul, karena kita fokusnya ke sarapan pagi. Jadi karena kita orang Palembang ini udah gak bisa lepas namanya model, tewan itu kan. Itu tidak terbatasnya waktu, kapanpun bisa dimakan.
0: Benar, kayak siang masuk Cek ya.
1: Iya betul sekali.
0: Malam masuk
1: malam
0: tuh.
1: Malam masuk ya. Nah jadi kalau yang Anggra ini kita lebih ke sarapan pagi.
0: Sarapan pagi.
1: Pagi ya. Karena orang kan bosan nih makan nasi uduk atau yang lain, lontong gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi mereka lebih memilih ke model gendum, mie celor atau tewan.
0: Wah,
1: karena
0: itu
1: dia ada kuahnya. Jadi bakso Palembang tuh lemak ngirup.
0: Ngirup tuh lah kalau Palembang nih dah ya.
1: Ngirup tuh lah.
0: Benar. Dan tau gak sih Manje Bice ketika Cek Bambang tadi hadir ke studio itu, aroma kaldunya mancing nian ya.
1: Oh, iya.
0: Sampai sekarang juga semerbaknya tuh luar biasa karena ini memang kaldu asli dari daging itu tadi.
1: Iya,
0: Cek.
1: Iya betul. Kita kan kalau model gendum khas Palembang itu dia harus banyak rempah-rempahnya.
0: Oh itu.
1: Kita ada identik, beda dengan mungkin di Palembang ini ada juga model gerobakan yang ada orang di luar Palembang yang jual.
0: Iya.
1: Dia kuahnya bukan ciri khas Palembang.
0: Oh, itu asli Palembang ini malah pakai rempah kaldu ya.
1: Kalau Palembang dia ada rempah kaldu yang biasanya kayu manis, cengkeh, kapulaga, terus rempah-rempah lainnya ya gitu.
0: Oke. Okay. Jadi Cek Elam teringat dengan Mang Ujuk 035 ya. Yeah. Jadi salah satu pendengar kita juga Cek di sini. Dia buka usaha. Ini uang Palembang asli juga.
1: Yeah.
0: Usaha model gendum juga. Dan memang benar kata Cek Bambang tadi tuh, kayak rempahnya tuh lebih banyak.
1: Betul ya. Ya.
0: Dan bahkan dia tuh ada kaldu dagingnya tuh di dalam dandangnya itu kayak ada tulang sapi.
1: Okay, gitu betul, kan. Ya betul.
0: Dan juga sedikit ada dagingnya juga. Ternyata memang mah itu Cek kalau uang Palembang asli itu untuk kuahnya mah itu.
1: Iya betul, karena kalau dia kan model gendum kuah daging, berarti harus ada dagingnya di dalam. Jadi kita ngambil kaldunya dari kaldu daging, bukan
0: daging
1: dari
0: asli.
1: Bukan dari penyedap yang aroma daging itu, bukan. Kita benar-benar daging, pure daging dan ditambah tulang-tulang itu. Itu dan yang menyebabkan banyak kaldu tadi.
0: Wah itu. Aroma daging asli dengan penyedap itu beda pasti Cek ya?
1: Oh iya, jauh beda karena dia lebih meresep di wong ya. Palembang lebih meresep ya. Jadi kalau kita makan itu jadi masih ada serat-serat dagingnya, terus ada butir-butiran yang itu keluar dari sum-sum daging itu, sum-sum tulang itu yang jadi enak
0: itu aroma. Ya? Jadi betul. lebih apa kalau di hidung tuh kayak lebih ini cek ya.
1: Lebih
0: aromanya tuh kayak lebih terasa ya, itu nah.
1: Lebih nyengat.
0: Nyengat mah itu nah. Nyelekit kalau bahasa Lembang ya. Oke. Okay. Ya. Dan kalau usaha ini sudah ditekuni sejak kapan cek?
1: Kita dari 2017 sebelum pandemi ya.
0: Sudah lama nih ya.
1: Iya, sudah lama ya.
0: Kalau kita hitung mundur artinya 9 tahun menuju ke 10 ya.
1: Iya betul,
0: 10 tahun ya. Awal ceritanya cek mungkin Wong melihat saat ini wah enak ya coba sama cek Anggra ini sudah punya 3 cabang. Yeah. Tapi Wong enggak tahu perjuangan awalnya cek mana tuh. Oh iya betul.
1: Ini. Karena kita awal-awalnya kita jualannya kita ke tas boneka.
0: Fashion, awalnya di situ.
1: Iya betul. Itu pada waktu itu lagi masa-masanya itu lagi musimnya Hello Kitty, Doraemon yang pernak-pernik segala macam itu kita jual. Tapi karena adanya online shop pada waktu itu ya kita kalah saing dengan online shop dan namanya barang musiman ya sifatnya musiman. Kalau udah enggak musim
0: enggak
1: bisa bertahan lama. Akhirnya kita memutuskan untuk jualan makanan. Kebetulan karena istri pintar masak dan saya juga bisa masak
0: membantu juga,
1: juga
0: ya. Pintar masak juga cek.
1: Iya, masak juga. Jadi ya karena background pekerjaan jadi tukang masak juga.
0: Awalnya. Di mana cek dulu? Restoran, hotel atau bagaimana tuh?
1: Saya di kapal pesiar.
0: Di kapal pesiar.
1: Jadi jadi backgroundnya itu kebetulan jadi ya nyambung ya ini. Jadi kalau istri dia resepnya saya cita rasanya jadi.
0: Jadi ini Cek Lam baru tahu nih Mance Becet. Ternyata Cek Bambang ini chefnya kapal pesiar ya. Tahun berapa dulu eksis di situ Cek?
1: Saya udah baru 2 tahun terakhir nih stop, benar-benar stop.
0: 2 tahun terakhir.
1: Iya, kalau mulai kerja dari 2008.
0: Memutuskan akhirnya fokus ke bisnis sih. Kenapa tuh?
1: Karena anak.
0: Karena anak tadi ya.
1: Iya, karena kita terlalu jauh dengan anak. Benar. Akhirnya stop dulu ya. Karena satu kontrak itu bisa 6-7 bulan.
0: Waduh.
1: Ya harus pisah dengan keluarga ya.
0: Jadi ini ya, ngikuti kapalnya itu tadi.
1: Iya, betul ya.
0: Oke, lebih memilih untuk supaya lebih dekat dengan keluarga tadi.
1: Iya, memilih dekat keluarga dan usia juga. Juga cukup ya.
0: Melihat proses perkembangan anak juga itu pentingnya Cek ya.
1: Iya, betul ya.
0: Oke, baik. Dan ide untuk memilih model sama beradeannya ini kayak Michelor dan sebagainya siapa tuh?
1: Istri, karena istri kalau dia masak itu enak. Setiap kita kalau bikin acara, itu teman-temannya atau undangan itu komennya bagus, enak. Enak. Pasti nanti dia ngomong kalau ada acara diundang lagi atau mereka suka mesen juga. Karena kita kalau jual makanan ini baliknya kita ke rasa enaknya. Jadi kalau intinya kalau bahan bakunya bagus, kualitasnya bagus, insya Allah bagus. Terus kita yang kita utamakan keberkahan. Karena kalau jual makanan ini sifatnya kan makanan ini masuk di perut ya.
0: Benar.
1: Jadi
0: langsung kita telan kan.
1: Iya, tidak boleh basing-basing kan. Walaupun yang kita bukan kita yang makan, konsumen yang makan, kita tidak boleh basing-basing ngasih orang makan kan.
0: Jadi walaupun mencari keuntungan, tapi tetap memperhatikan kualitasnya juga.
1: Kualitas, kebersihan dan higienis kan.
0: Betul. Itu.
1: Karena terus bahan baku juga. Karena kita di sini kayak Taiwan model ikan itu ikannya pakai ikan tenggiri.
0: Oh ikannya memiliki ikan tenggiri itu tadi cek.
1: Iya itu yang kita beli di pasar buah. Karena kualitasnya bagus kan.
0: Banyak yang beli di situ ya.
1: Iya karena kalau di situ lebih terjamin kan. Nah itu di harga Rp120.000 untuk 1 kilonya. Terus kalau yang kuah daging ini kita benar-benar pakai daging.
0: Pakai kaldu dagingnya asli.
1: Dan Michelor ini kita pakai udang.
0: Oh, pakai udang.
1: Udangnya udang-udang besar itu.
0: Wah.
1: Jadi benar-benar aromanya dapat itu.
0: Asli nian dari asli udang nian, dan juga dagingnya tadi, Cek.
1: Jadi bahan baku memang berpengaruh dengan rasa. Terus kalau kayak cabai itu kita beli cabai kalau bahasa Palembang itu bahas cabai burung,
0: cabai setan itu ya, tadi.
1: Itu kita petik, kita cuci dulu, kita rebus, baru kita
0: proses tadi.
1: Proses. Jadi benar-benar kita proses benar higienis.
0: Biasa kan Cek Lam pernah tuh makan model di suatu tempat lah ya.
1: Iya, betul.
0: Kok cabenya malah cak kuam itu lah.
1: Ada kadang ada batangnya masih.
0: Ada batangnya. Ada batangnya. Sebenarnya ada batangnya mungkin enggak terlalu ini Cek ya, jadi persoalan itu. Tapi lebih ke ini cabai apa kuah mak itu, udah katanya pedesnya mak itu.
1: Pedesnya, iya.
0: Walaupun wadahnya tuh penuh mak itu.
1: Benar.
0: Dan pernah juga ada satu tempat model yang cabainya itu sarinyo nian. Wih, lebih enak itu cek.
1: Kental ya.
0: Kental nian, memang hasil cabainya. Nah, termasuk di Michelor dan juga model gendom Anggra ini juga cek, menggunakan cabai yang dari ini tadi ya.
1: Iya, kita
0: kentalnya tadi.
1: Nah, kita cabainya cabai burung karena lebih pedes kan, walaupun sedikit dah pedes.
0: Betul.
1: Tapi proses kita membuat cabai itu kita benar-benar higienis. Jadi nggak sembarangan, jangan sampai ya jorok atau gimana lah, yang benar ya.
0: Karena menjaga kualitas tadi.
1: Kualitas ya. Jadi kalau kita bersih, insya Allah cabainya tidak mudah basi.
0: Nah itu. Dan jadi, juga lidah tidak bisa bohong, cek.
1: Iya betul. Iya.
0: Faktor itulah yang akhirnya membuat pelanggan balik lagi.
1: Alhamdulillah ya betul.
0: Dan juga bertambah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan untuk saat ini konon katanya sudah punya 3 cabang, cek.
1: Alhamdulillah untuk sementara ini dapat 3. Mungkin kedepannya pengennya menambah lagi ya. Tapi untuk sementara lokasinya berdekatan dulu, karena kita kan sarapan pagi, jadi jam 6 harus siap itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi karena kuahnya dibuatnya dadakan.
0: Oh,
1: bukan kuah yang kemarin dipanasi, bukan. Jadi benar-benar fresh. Jadi serbanya fresh. Jadi kuah dimasak pas kita sampai di lokasi jam 5. Jam 6 udah siap jualan.
0: Oh, jadi masak di lokasi malah
1: kuahnya. Masak di lokasi kuahnya. Kalau kuah yang kemarin itu udah enak rasanya.
0: Pasti.
1: Jadi ini kurang wangi dia kan.
0: Oke. Okay. Untuk 3 titik ini bukan proses yang gampang, Cek.
1: Iya, betul.
0: Kita pengen tahu dong jatuh bangunnya pada saat mendirikan usaha ini macam mana, Cek?
1: Waduh, kalau jatuh bangunnya itu pasti ya adalah karena kalau jual makanan ini banyak faktor, sangat banyak sekali faktor dari gitu. Bahan baku yang naik turun.
0: Benar.
1: Dikala cabai di harga 40.000, kita beli 10 kilo 400.000.
0: Itu.
1: Kalau cabai di harga 80.000 sekarang jadi 800.000. Jadi kita udah ngurangi untung ya kan?
0: Benar.
1: Ya, belum biaya yang lain, terus juga persaingan. Ya pasti kan kalau namanya Palembang jingga uang rame nak
0: melok-melok.
1: Jadi nak melok.
0: Sebenarnya di mana tempat kalau latahan tuh pasti sering terjadi,
1: betul,
0: cek.
1: Iya.
0: Wah, rame tuh.
1: Rame.
0: Padahal jadi, kita tadi tuh jual apa mah itu.
1: Nah, iya,
0: berubah pengen juga
1: jadi pada melok-melok kalau nak jualan kita nih kan. Iya, jadi di lokasi dekat kita tuh pada waktu kita booming itu viral, viral. Jadi
0: banyak yang jual juga.
1: Mulai banyak yang ngikut-ngikut.
0: Tapi gimana sih cek untuk menghadapi momen itu tadi tuh?
1: Jadi kalau mereka yang ikut-ikut dengan harga yang sama dengan kita enggak masalah. Jadi mereka
0: malah mereka lebih murah takutnya.
1: Nah, dia tuh karena ini menjatuhin harga, itu jatuhin harga. Kita dijual di harga 10.000
0: dia untuk cuma 6-7 meter.
1: Dia jual 7.000.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ya
0: kembali mungkin ke lidah lagi, selera lagi, cek.
1: Jadi kalau di 7.000 ya mungkin beda rasa kan.
0: Iya.
1: Ya, tapi akhirnya mereka kalah juga.
0: Itu. Karena itu tadi yang kata Cian sampaikan tadi tuh. Nah, semurah pun jual, tapi kalau kita menjaga kualitas.
1: Iya, betul.
0: Baik itu dari komposisi bahannya, bagaimana higienis kita, pasti uang itu tidak akan menjadi perhitungan itu, Cian.
1: Iya, betul. Karena sekarang konsumen udah pintar-pintar, Kak. Beda dengan dulu mungkin.
0: Benar.
1: Ya, karena konsumen sekarang udah banyak pengetahuan, terus udah bisa lihat di TikTok segala macam, reviewnya kan. Jadi mereka nggak sembarangan milih makanan, walaupun kita di street food atau di resto dimanapun mereka udah tahu. Jadi nggak, terkadang mereka nggak terlalu membandingkan harga. Jangan, kalau dulu sih prinsipnya nak besar lemak kenyang.
0: Iya, tapi ini udah beda zamannya, cek.
1: Udah beda sekarang kan. Ya, kita memang banyak tidak terlalu dominan lah. Yang penting kan rasa.
0: Ya, rasa
1: sekarang
0: itu
1: orang itu rasa dan pelayanan.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Jadi pernah cek uji mek kita tuh, bok kita zaman dulu, cek ya. Walaupun sejauh mana yang jual, tapi kalau lidah kita sudah cocok, pasti kita garis itu lah, cek.
1: Nah, betul. Itu kalau pengalaman, kalau lihat dari konsumen dari GoFood aja nih. Dari GoFood itu sering drivernya ngeluh.
0: Kenapa?
1: Wah,
0: tuh?
1: Katanya nganternya jauh. Kemana pak? Ke ini apa? Daerah bukit, terus daerah pelaju katanya.
0: Waduh, jauh
1: padahal cuma
0: pesan
1: model gitu. Oh iya pak, iya.
0: Iya.
1: Iya. Apa udah rugi kata dia kan?
0: Besar diongkos sebenarnya. Kalau nggak kita pikir-pikir sih.
1: Iya. Jadi, dari apa namanya itu daerah-daerah kilometer katanya kan, Ya mungkin karena mereka udah kita kan
0: cocok
1: juga
0: cocok lidahnya,
1: cocok, kan? Lidahnya terus dari mulut-mulut juga. Dan banyak juga instansi yang sering pesan dengan kita.
0: Kayak untuk acara-acara apa itu, Cik?
1: Acara-acara ya, kemarin ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Sumsel juga, terus kayak dealer mobil juga, Wuling, terus Isuzu, mereka suka pesan ya.
0: Waduh, jadi memang sudah ini nih, Cik, kualitasnya dijago nian tuh.
1: Iya.
0: Sampai yang jauh-jauh pun rela-rela untuk apa yang ngeluarkan ongkos yang lebih tuh.
1: Iya, itu sampai terus ada yang kalau hari Minggu ada yang biasanya dari jauh-jauh datang karena mereka kesempatannya
0: bisa. Oh, ini bisa makan di tempat juga.
1: Bisa makan tempat. Memang kita ada
0: ketiga titik lokasi
1: ketiga nih. Ketiga titik tuh dia bisa makan di tempat juga, take away juga bisa.
0: Oke. Dan kalau ngomongin soal rasa, tentu kualitasnya akan berkaitan juga di sini, Cek ya. Cara Cek Bambang dan juga Cek Anggra ini untuk bikin rasonya tetap konsisten dan juga kualitasnya tetap terjaga, bagaimana tuh, Cek?
1: Kita tetap dengan resep yang sama walaupun biaya
0: berbeda ya.
1: Walaupun biaya bahan baku naik. Kayak misalnya bawang naik, bawang merah, bawang putih naik. Kami tetap bertahan dengan takaran yang ada. Jadi kita enggak nukarin enggak tidak
0: mengurangi menaikkan harga jual itu.
1: Ya kalau untuk resep tidak mengurangi takaran. Walaupun bawang naik kan.
0: Benar.
1: Kadang orang ini kan kalau bawang naik
0: kalau ngomongin soal bawang goreng tuh, Cek, pernah nemu juga ini ubi atau bawang itu.
1: Oh iya. Kalau bawang
0: goreng ya gitu. Singgonya kalau makan tuh ini nian ya. Mecak nyingok tuh ini itu.
1: Kalau kita yang ini bawang
0: karena memang bawang nian, Cek ya.
1: Pakai untuk ditumisan.
0: Oh,
1: ditumisan. Iya, iya, iya. Kalau yang ditabur kan ya terus.
0: Oh, yang ditumisan.
1: Ditumisan ya. Kalau yang ditabur cuma untuk topping aja kan. Untuk tambahan. Kalau yang ditumis, karena kan untuk di kuah itu harus banyak tumisan, tumisan bawang putih dan bawang merah itu.
0: Itu tadi.
1: Semakin banyak semakin enak.
0: Semakin enak ya.
1: Iya, karena orang itu ya kembalinya ke biaya bahan baku tadi, biaya operasional tadi. Ya. Jadi kalau kita masak, kita masak aja. Kalau kita masak banyak bumbu, pasti lebih enak.
0: Ini kan? Oh iya benar.
1: Kalau kurang bumbu ya ambar.
0: Jadi Cak lagu, Cak, kurang bumbu kan?
1: Iya betul.
0: Lagu dangdut tuh. Ya. Tapi kalau buat harga ini tetap konsisten, Cak ya?
1: Iya, untuk sementara ini kita tetap bertahan di harga 10.000 karena untuk kita standar dengan wilayah kita.
0: Benar.
1: Perumah Sako ya.
0: Apalagi bahan kaldu kuahnya ini pakai kaldu daging asli kan.
1: Iya betul, daging asli ya. Kalau Taiwan kita di harga 14.000. Kalau Michelot di harga 13.000.
0: Wah, terjangkau
1: sebenarnya
0: nih.
1: Udah murah ini.
0: Sudah sangat murah nih,
1: Mas Cebice. Karena untuk bahan bakunya sejenis gini, kalau untuk di kota harganya bisa lebih tinggi. Kalau Michelot bisa 20.000-an standar ya.
0: Oke.
1: Karena kita menyelaraskan dengan kondisi wilayah, ya kita mengikuti harga yang sekian.
0: Oke, Cek, tadi kan Cek Bambang menyampaikan bahwa mengenai konsep dari usaha ini sarapan pagi.
1: Iya betul.
0: Sarapan. Kenapa tuh cuma fokusnya ke sarapan pagi? Kan biasa kalau Taiwan model, Michelor, sebenarnya petang ke malam pun masuk ini masih.
1: Iya, kita dulu buka usaha mulainya dari ruko. Kita dari pagi sampai malam dulu.
0: Pagi sampai malam.
1: Dulu sampai malam. Kita pelajari, akhirnya kita fokusnya ke sarapan pagi.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita ngambilnya titik yang ramenya. Titik di mana orang makan itu jam-jam makannya untuk makanan yang sejenis ini itu yang tinggi, betul. Nah, jadi dari permintaan konsumen kebanyakan pagi. Alhamdulillah pagi kita lumayan sangat antusias. Karena dari kayak untuk hari standar hari biasa aja itu bisa 60-70
0: itu paling titik. Sepi itu, Cek.
1: Sepi ya untuk satu titik itu. Kalau hari weekend, Sabtu Minggu dan tanggal merah, itu bisa satu titik bisa 100 porsian untuk
0: menu gendong ya. Itu satu titik macam Cek kita ngitungnya ya. Bagaimana kalau tiga titik tuh?
1: Iya, karena ya kembali ke cita rasa tadi ya.
0: Cita rasa itu.
1: Ya.
0: Oke. Dan proses untuk mendapatkan jumlah omset yang kayak itu tentu melalui proses yang itu tadi, Cek, kualitas dan lain sebagainya. Itu sangat dijago nih, Mas Cebice. Tapi kalau buat lokasi menurut Cek Bambang ini mempengaruhi omset juga, tak?
1: Iya, lokasi sangat mempengaruhi juga karena kita di titik yang Kayak kalau di Perumnas itu di Simpang Borang.
0: Oh iya iya iya, Simpang pas, Borang itu.
1: Kita lokasinya di depan
0: yang ke kiri itu ke Sekta, lurus ke pasar ya.
1: Pasarnya dekat simpang di situ titiknya okay. Kita di pas di depan gedung Isma Wardani.
0: Oh iya iya, gedung Serbaguna itu.
1: Serbaguna
0: iya. Dulu ada yang jual donat juga situ.
1: Nah iya. Jadi di situ pada ngumpul, ada yang jual model, ada jual michelor, ada jual apa namanya? Nasi uduk, bubur kan, mie ayam. Jadi kita satu tempat di mana semua orang jualan sarapan pagi. Tapi di titik yang lain kita berdiri sendiri. Satunya di dekat Bank BRI Sako.
0: Oh, yang Bank BRI, yang pinggir jalan juga.
1: Pinggir jalan itu enggak jauh dari lokasi yang titik pertama itu kita berdiri sendiri, cuma kita yang jualan di situ. Tidak ada teman yang lain. Sama yang satu lagi dekat SMP Bina Tama di dekat pasar.
0: Oh, yang di dekat pasar.
1: Pasar Perumnas.
0: Ya,
1: di seberangan SMP Bina Tama, ya. Jadi kalau titik juga berpengaruh. Tapi karena kita sudah ada nama dan ada rasa, orang udah tahu nama Anggrek ini, ya orang pasti mampir walaupun di manapun ya.
0: Wong sudah hafal ya, ya dengan rasanya itu tadi.
1: Jadi kalau kita di sini lagi orang bilangnya hidden gem itu yang benar.
0: Benar.
1: Ya walaupun di manapun kalau kita ada nama udah orang tahu rasa kita dikejar sama.
0: Hidden gem ini sudah banyak juga tuh sampai ke blosokannya.
1: Ya,
0: tapi tetap dicari Wong
1: ya. Tetap dicari Wong nah itu.
0: Karena budak-budak zaman sekarang kan itu tadi ya, yang hobi jajan itu apalagi zamannya sosmed, ini akan mengalahkan segalanya cek ya. Raso itu yang utama.
1: Rasa ya.
0: Lokasi itu kayaknya yang ke berapa tuh?
1: Lokasi ya pengaruh tapi ya tidak
0: rasa juga.
1: Rasa tidak terlalu dominan kan ya.
0: Benar. Oke baik. Dan kalau buat jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa cek?
1: Kami udah di lokasi jam 5 subuh tapi karena kuahnya dibuat dadakan biar fresh, jadi semuanya siapnya jam 6. Jam 6 seperempat lah udah ready untuk apa nih? Untuk penjualan ya. Karena ini kan kita ngambilnya kaldu, jadi memang harus benar-benar digodok kuahnya kan. Terus ya itu tadi serba fresh semua, serba dadakan ya.
0: Oke. Sampai jam 12 ya.
1: Jam 12 siang kita tutup.
0: Kurang lebih di situ. Ada rencana enggak kayak bakal manjang ke petang ke malam? Mungkin.
1: Kayaknya enggak.
0: Sejauh ini masih nyaman di situ.
1: Karena kita fokusnya ke pagi biar orang tuh kangen sama kita. Jadi ketemu kita besok pagi lagi.
0: Jadi enggak bosan ya.
1: Enggak bosan ya.
0: Baik. Baca-baca seru operan kita untuk di siang kali ini dan masih panjang waktu kita ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita ke beberapa informasi dulu dan juga lagu cek ya. Untuk itu dulu-dulu, jangan kemana-mana, tetap di teras UMKM loka kita. Kami akan segera kembali.

dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Oke, baik, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di teras UMKM Loka Kito Manci Becek. Kita masih bersama dengan Cek Bambang, yaitu owner dari model gendong kuah daging dan juga mie celor Anggra ini Manci Becek ya. Baik, ini Cek Bambang, kita pengen tahu, kalau dulu kan sibuk di dapur kapal pesiar tuh.
1: Iya, betul.
0: Kali ini sibuk di dapur usaha dewek. Bagaimana tuh melihat perubahan ataupun juga perbedaan yang ada saat ini, menikmati tidak, Cek, untuk posisinya?
1: Iya, karena kita kan suka masak, terus suka nyicip-nyicip, ya sama aja lah kayak itu kan, sama be.
0: Masanya masih megang ini ya,
1: masih, kuali. Iya, masih megang kuali, ketemu kompor kan itu kan. Tapi kan kalau ini beda, karena ini kan kita rasanya rasa lokal.
0: Benar.
1: Kalau itu rasanya rasa western.
0: Waduh, ya, jadi beda. Sudah menguasai banyak menu ya?
1: Iya.
0: Berbagai negara juga.
1: Iya, kita kalau di sana karena tamunya
0: orang luar,
1: orang western, ya, orang Eropa, orang luar. Jadi kebanyakan kita masakan luar. Dan mereka enggak terlalu kencang kayak kita rasanya tuh.
0: Kayak yang pedas-pedasnya tuh tidak.
1: Oh, enggak. Dia enggak makan pedas.
0: Oh, dia makan pedas?
1: Enggak makan pedas. Dia katanya sambal itu.
0: Terus, jadi jangan harap kalau western itu ada sambal.
1: Iya, walaupun untuk pembuatan sup juga dia enggak ini, enggak pakai chili powder, enggak. Terus
0: kayak cak kita tuh apa, enggak pedasnya tuh dikasih lada.
1: Sahang lada enggak. Nah, kita pakai tapi cuma sedikit takarannya. Jadi mereka tidak suka pedas mereka. Karena karakter makanan mereka gitu.
0: Sudah terbiasa dengan itu ya. Iya, lidah mereka juga. Lidahnya
1: agak terlalu ambar sedikit lah.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita kan banyakkan bumbu.
0: Yo, kalau kita ini tidak makin banyak bumbunya makan malah.
1: Bumbu, ya. Hampir sama kayak orang India, masakan kita banyak bumbu kan, lebih kenceng.
0: Itu. Iya. Ada rencana ada Cek untuk membawa menu-menu yang sudah dikuasai western itu tadi di usahanya itu.
1: Waduh, di sini
0: belum ya.
1: Tidak termakan.
0: Kata yang beli kayak gitu.
1: Kata yang beli ya. Karena kita bukan tipikal kita untuk makan pasta, spaghetti, terus
0: jauh ya lidah kita
1: jauh,
0: ya.
1: Ya, jauh. Karena untuk makanan mereka kan beda. Karena kita dominan ke nasi kan.
0: Benar, makanan beratnya ya.
1: Asian food kan beda sama western food ya. Untuk sandwich segala macam kita bukan habit kita untuk
0: bukan.
1: Makan
0: gitu ya. Gitu. Kayaknya bukan alam kita aja ya.
1: Alam kita iya, karena
0: makanan
1: kita
0: kayak itu tuh.
1: Dikit-dikit pakai nasi.
0: Benar.
1: Iya,
0: kalaupun memang ada itu kayaknya lebih ke ini ya. Restoran khusus nih yang tuh.
1: Iya,
0: di Palembang di daerah mana itu?
1: Iya, memang restoran khusus atau memang kita untuk daerah pariwisata. Berhubung Palembang bukan wisata, jadi mungkin di Bali atau di tempat-tempat wisata okay lah ya kan, bisa ada tamu dari luar, foreigner bisa untuk datang. Tapi ini ngomong-ngomong, teman-teman saya banyak datang sini.
0: Oh, ke Palembang?
1: Ya, Palembang. Jadi mereka backpacker.
0: Oh,
1: mereka.
0: Kalau aslinya mau mana nih, Cek? Cek Bambangnya.
1: Kalau aku ibu Cirebon, bapak Wong Lahat.
0: Wah, tapi
1: paduannya
0: ya.
1: Iya, tapi lahir di Palembang nih lah.
0: Besar lahir di Palembang.
1: Besar lahir di Palembang, sekolah di Palembang nih lah.
0: Jadi ketika kawan-kawan Cek Bambang tadi ke Palembang, mana ikut apa tuh melihat kuliner kita di sini, lokal lebih khususnya bagaimana tetanggapan mereka?
1: Jadi mereka yang kemarin datang dari Inggris, dari Rusia, ada juga dari Argentina, terus ada juga dari India kemarin.
0: Tapi kalau Portugal. India kayaknya tidak terlalu ini sulit ya untuk adaptasi
1: ya.
0: Lidahnya ya.
1: Tapi kalau yang orang-orang Eropa, mereka untuk model gendum, mereka cocok karena dia kan sama bread roti kan. Tapi bedanya
0: mereka melihatnya ini kayak roti ya.
1: Kayak roti, tapi mereka katanya confused karena bingung karena kok roti dicampur dengan kuah.
0: Kuah. Sama Cak Kito tuh ngelihat makanan mereka juga, mungkin buah-buahan kok dicampur dengan apa tuh kayak ado apa?
1: Salah
0: juga mungkin ya.
1: Nah, jadi dia, kita bingung dia mikir. Tapi pas mereka coba kita makan, nah kita kasih tahu, kita explain bahwa ini makanan khas Palembang. Enak katanya.
0: Itu.
1: Iya cocok. Katanya bilang cocok nih, cocok katanya. Masuk katanya. Tapi pertama dia bingung kenapa kok
0: pakai kaldu,
1: pakai kuah ya.
0: Pakai kuah tadi.
1: Mungkin orang di luar Palembang juga bingung juga kan.
0: Sebaliknya.
1: Terus Taiwan juga senang.

0: dia karena ikan terus dikasih kuah udang itu.
1: Benar.
0: Dan mie celor oke kata dia.
1: Itu. Ya, karena mie celor ini mungkin mereka melihatnya kayak
0: spaghetti.
1: Spaghetti
0: ya. Spaghetti ya. Tapi karena dia pakai coconut meal sama santan, jadi ya mereka agak bingung dikit
1: bingung
0: rasa. Tapi
1: karena lidahnya belum terbiasa ya.
0: Belum terbiasa ya. Tapi kalau untuk yang Taiwan sama model gendum mereka untuk kesan pertamanya oke. Enak kan? Masuk buat mereka.
1: Baik. Nah ini kalau kita lihat Mancik-Bicik di tayangan channel YouTube Perempat Palembang yang lagi menyaksikan juga ya. Ini Cek Bama sudah membawa apa tuh? Di hadapannya Cek, kita pengen kasih lihat dulu. Yang pertama mungkin ini lebih ke model gendumnya dulu ya.
0: Kalau ini yang
1: ini paling moncaknya
0: ini. Moncaknya ini model gendum. Ya, ini tuh. Kuahnya kita bungkus.
1: Wah, pekat ini karena kaldunya Cek ya.
0: Iya betul, ini karena pekat ini karena benar-benar kuat.
1: Bukan kecap bukan tuh?
0: Oh bukan, ini kita tanpa kecap. Tapi kita udah manis rasanya. Tapi gak terlalu manis. Tapi ini karena ada dagingnya terus rempah-rempah tadi kan.
1: Oh, rempah ini yang membuat warnanya ya. Lebih alami itu.
0: Lebih alami.
1: Oke. Ini kalau kita lihat secara detail untuk packagingnya ini Mancik-Bicik ini menggunakan T-wall ya.
0: Iya.
1: Lebih praktis ya.
0: Kalau kita di tempat kita biasanya kita bungkus, tapi kalau untuk pemesanan biasa kita pakai T-wall untuk instansi atau pemesanan ulang tahun atau ini. Ini yang model gendumnya.
1: Nah itu.
0: Ini
1: tipe model gendum yang garing atau ado masih empuknya juga Cek?
0: Nah model gendum kita ini agak beda dengan orang lain. Kejinguannya beda lembut. Tapi kalau model gendum ini permasalahannya pada saat dia ketemu kuah biasanya langsung medok.
1: Iya.
0: Kalau punya kita ini lama medoknya. Jadi agak garing jadi kan.
1: Iya benar.
0: Diomong keras tidak, cuma tidak medok. Nah itu tidak medok yang bedanya itu. Karena kalau ketemu ke dulu sebelum jualan kita sering makan model gendum. Itu kalau ketemu kita berlomba makannya. Karena jangan sampai medok kan. Kalau ini enggak.
1: Sudah enggak enak lagi ya.
0: Enggak lagi yang medok, ya. Padahal baru 3-4 suap yang lainnya udah medok. Nah, kalau ini alhamdulillah model gendum kita lebih keras kejel lah istilahnya.
1: Kejel. Ini yang malah lemak kayak ada bantalan
0: ada itu, bantalan ya. Jadi ketemu kuah cepat medoknya
1: itu. Ini pakai soun juga enggak?
0: Kalau
1: atau bihun bihun ya nyebutnya
0: soun ya. Soun. Kalau untuk model gendum biasanya enggak pakai soun
1: enggak pakai
0: jadi tapi langsung kalau kuah. Request bisa
1: pacar
0: tapi biasanya cirisnya enggak usah pakai bihun cuma pakai timun daun sop dan bawang goreng
1: itu
0: tapi biasanya dikasih cabai sama jeruk biasanya kalau yang suka asam manis pedas
1: ciri khas Palembang lebih enak pakai jeruk ya daripada jeruk. Ada cukup. Pemasam lain-lain
0: Iya karena kita orang Palembang ini pedas
1: lebih alami
0: masam,
1: juga
0: masam ya masam manis ya
1: masamnya langsung dari jeruknya dari langsung,
0: jeruk langsung ya.
1: Nah untuk cabenya cuman aja itu
0: ini
1: termasuk cabenya, yang kental juga ya wah kental Mancik-Bicik cabenya
0: ini pedasnya cabe
1: wah
0: ini cabe setan
1: pedas mana dengan mulut tetangga aja
0: waduh ini cabe setan di rojim ini
1: wah saking pedasnya
0: saking pedasnya ya. Nah ini kalau ini untuk satu porsi itu udah pedes banget ya.
1: Jadi memang cabenya dipisah ya.
0: Ini cabai dipisah
1: supaya bisa menakarkan sesuai selera tuh.
0: Kemasannya kita dipisah gitu.
1: Wah, itu.
0: Jadi kalau untuk pesanan kita dikasih tin wall dan juga dikasih sendok. Jadi jadi langsung siap makan.
1: Siap saji juga. Baik. Ini setelah model gendum ada juga tuh tuh yang di sebelahnya.
0: Kalau yang di sebelah ini Taiwan, ini pakainya kuah udang.
1: Oh beda ya warnanya tidak terlalu pekat dengan yang tadi.
0: Iya karena dia kuahnya udang. Terus udangnya pakai udang satang.
1: Oh yang udang besar itu.
0: Udang besar itu ya. Karena kan kepalanya itu banyak.
1: Iya benar.
0: Aromanya kepala sama capitnya itu kan.
1: Kayak kalau kita hirup atau kita seruput pala udang tuh.
0: Nah
1: iya. Rasanya Cek ya.
0: Betul.
1: Ininya ya.
0: Karena dari kepalanya
1: dan itu tadi. Itu,
0: ya.
1: Oke.
0: Ini. Ini tekwannya ini kita pakai ikan tenggiri tadi.
1: Nah, Mancik-Bicik. Jadi walaupun judulnya model gendum tapi tetap ada tekwan yang pakai iwak.
0: Iwak tenggiri.
1: Kenapa tuh milih iwak tenggiri, Cek?
0: Ya iwak tenggiri ya karena aromanya enak, terus tidak amis.
1: Itu.
0: Iya. Karena kalau ikan lain kan amis pasti bau kan ya.
1: Iya beda ya.
0: Tapi karena kita di harga 14.000 kita mix dengan gabus, ikan gabus.
1: Oh, ikan gabus.
0: Ya. Karena kalau
1: gabus lebih ke hambar, Cek. Tapi kalau di mix-nya dia kayak perpaduan yang pas loh.
0: Perpaduan pas ya, memang harus paduannya dengan ikan gabus.
1: Ini pakai bihun ya?
0: Pakai soun ya.
1: Pakai soun.
0: Soun ya.
1: Oke. Okay.
0: Kuahnya kuah udang tadi.
1: Kuah udang ini tadi.
0: Wangi kan?
1: Wangi. Iya. Sampai ke sini Mancik Bicara jaraknya iya. Ini hampir 2 meter ya.
0: Iya, wangi ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini yang nah, satunya ini. Mie celor nih. Mie celor sama kita pakai kuah udang.
1: Oke. Okay. Ini kentalnya Kartno pakai santan asli ya. Ini
0: santan asli dan bumbunya benar-benar kita tumis terus kita pakai benar-benar udang, banyak udang ya. Jadi lebih terasa udangnya.
1: Itu. Dan warna merahnya tuh apa cah itu? Endapannya ya mungkin ya, endapan dari udangnya.
0: Ini endapan dari kepala udangnya tadi, karena alami. Jadi kalau udang kebanyakan, kalau dia merah, berarti tandanya banyak udang.
1: Oke. Okay. Nah, ini pakai rempah juga, tak?
0: Iya, pakai rempah-rempah juga sedikit, tapi tidak terlalu banyak.
1: Tapi tidak setebal dengan kuah yang tadi
0: kuah daging ya.
1: Oke. Okay. Dan untuk porsinya, wah ini kayaknya besar nih Mancik Becek.
0: Kalau ini
1: cocok untuk kita yang lagi lapar. Wah ini nih, ini wih mantep tuh.
0: Nah ini yang mie celornya.
1: Wih pakai telur satu tuh.
0: Kita telurnya telur satu dikasih irisan udang.
1: Iya.
0: Udang kita rebus, kita potong-potong dari ada mie, ada kucai.
1: Oh ada kucai.
0: Iya, sama kecambah dan telur. Telurnya pakai telur omega kita.
1: Oh yang omega.
0: Yang omega. Iya.
1: Jadi kualitasnya ini aja ya. Iya.
0: Jadi kita beda dengan yang lain.
1: Iya. Spesialnya.
0: Spesialnya. Yang lain kan pakai telur biasa. Kadang telurnya cuma sebelah.
1: Itu.
0: Nah kita telur siko.
1: Omega pulau.
0: Omega pulau.
1: Nah, untuk harga berapa nih cah?
0: 13.000.
1: Wah terjangkau nih.
0: Murahnya kami.
1: Ini bangsa dibawa ke mall. Waduh.
0: Nah itu dia.
1: 50.000 udah nyosok ini.
0: Benar.
1: Kalau dibawa ke mall ya.
0: Ngomong-ngomong di mall pernah kami dapat undangan di mall. Dari Bank Mandiri.
1: Iya.
0: Nah di situ kami jualan model gendum sama Taiwan.
1: Iya.
0: Itu
1: acara bazar ya.
0: Acara bazar kita ikut dari Bank Mandiri. Itu dari lantai 2 pada turun orang. Nyium bau apa nih?
1: Aromanya kemana mancingnya?
0: Iya, aromanya kemana-mana. Itulah. Ada yang ngomong Pak, kami dari lantai 2 nyium bau ini, bau apa ini?
1: Aromanya ya.
0: Iya. Nah, karena nyengatnya ada aroma ini.
1: Kaldu sama rempahnya tadi.
0: Rempahnya iya, karena apalagi di ruangan AC. Jadi kan tertutup kan.
1: Benar.
0: Iya.
1: Oke, dan ini 10.000 kayaknya sudah ini aja ya dengan komposisi kualitasnya.
0: Mie celor 13.000, model gendumnya cuma 10.000,
1: dan tekwan
0: di harga 14.000.
1: Oke, dan kalau dipisah cah ini tahan berapa lama nih cah untuk model gendumnya?
0: Oh model gendum, kalau itu sering juga yang orang travel datang dari Lampung.
1: Untuk oleh-oleh?
0: Iya, dia ada biasanya just tip ya.
1: Oh just tip.
0: Just tip, jadi dia ngambil. Nah, bisa bertahan kalau kita dari pagi habis sore atau kalau ini dimasuk kulkas bisa terus kuahnya nanti dipanasin lagi.
1: Oke.
0: Dasar
1: tidak divakum ya, tidak apa-apa ya dicair.
0: Tidak apa-apa. Tapi kalau untuk di luar kota tidak mesti dipotong, biar dia potong di tempat.
1: Supaya lebih ini cair.
0: Lebih enak dan masih kecil lah. Tapi kalau Taiwan ya udah kemasan ini, kuahnya tinggal dipanasin di rumah.
1: Tinggal dipanasin baik. Beda dengan mie celor mungkin.
0: Mie celor.
1: Ini rentan ke kuahnya kali ya.
0: Iya kalau mie celor ini.
1: Karena mengingat ada santan.
0: Ada santan ya, dia tidak bisa bertahan lama.
1: Oke. Okay. Tapi banyak requestan juga just tip ya di situ ya.
0: Iya, alhamdulillah dari Bangka, dari orang mau naik pesawat ke Jakarta kan iya biasanya buat anaknya kepengen karena kan model gendum ini susah.
1: Sulit memang.
0: Sulit dia. Memang
1: ada
0: banyak
1: tempat-tempatnya nih ya.
0: Iya betul.
1: Karena tidak kalau segala tempat makan model tuh ada model gendumnya.
0: Iya, walaupun mereka ada model gendum, beda rasa. Iya, karena kan ada gendum yang kuahnya biasa we.
1: Benar.
0: Kadang kita lihat model gendum kadang kuahnya sama dengan kuah tekwan.
1: Dicampur ya.
0: Jadi kuah tekwan, kuah model gendum sama. Tapi kalau kita enggak, model gendum memang khusus model gendum.
1: Pakai udang.
0: Pakai daging.
1: Pakai daging, kalau itu pakai udang.
0: Udang ya.
1: Oh itu. Untuk membedakan rasanya tadi cah ya.
0: Iya betul.
1: Oke baik. Dan kalau buat perencanaan mungkin ada bakal buka cabang ke daerah lain tak cah? Selain di dekat rumah tuh, di Sako.
0: Kepengen juga nih, banyak request juga dari konsumen-konsumen yang jauh-jauh katanya pengen buka di daerah kilometer atau ini
1: itu.
0: Ya kita masih
1: nyaman di sini
0: dulu, sementara untuk di sini dulu karena waktunya
1: banyak pertimbangan juga
0: ya, waktunya itu belum terkejar tapi insya Allah nanti kedepannya pengen ekspansinya ke
1: sana juga.
0: Ke sana juga ya.
1: Apalagi memang tempatnya nian ya model Taiwan, Michelor, Palembang memang surga nyonian teman jadi cek. Oke. Untuk pengiriman luar kota juga melayani, Cak?
0: Iya, kita pengiriman luar kota bisa. Nanti bisa menghubungi ke kita bisa bantu, kita pakum ya. Kita pakum. Biasanya kalau untuk Taiwan, luar kota kita kasih bumbu.
1: Oh, ada bumbu keringnya?
0: Bumbu basah ya.
1: Oh, bumbu basah.
0: Jadi
1: meracik dewek?
0: Jadi dia di tempat, dia tinggal tambah air.
1: Oke. Okay.
0: Dan meracik dewek, jadi kan betul ya.
1: Kayak kita masak mie, Cak?
0: Masak mie, ya betul ya.
1: Oke baik. Dan untuk saat ini usaha Cek Bahmang ini tergabung dalam komunitas UMKM juga, tak?
0: Yes. Kita juga ikut juga UMKM tapi tidak terlalu aktif di sini.
1: Mengingat memang sibuk dengan usaha ini.
0: Iya, tapi sering juga ikut event-event.
1: Okay.
0: Kalau kita
1: kayak yang tadi diundang ya.
0: Ya, diundangan dari Sembang Mandiri, dari apa? Bazar gitu kan.
1: Itu. Baiklah, kalau itu macam-macam luar biasa ya. Jadi kita banyak inspirasi nih yang didapat dari perjalanan usaha Cek Bambang ini tadi. Ini sebenarnya masih banyak yang pengen kita gali lagi, tapi kita sudah di penghujung perjumpaan, Cek. Mengingat 4 menit lagi kita bakal masuk beduk azan zuhur ya wilayah Palembang. Sebagai penutup, apa nih harapan Cek Bambang nih ke depannya untuk usaha ini?
0: Harapan ke depannya kita, kayak saya, kita harus melestarikan makanan khas Palembang. Makanya kalau ada orang-orang, teman-teman saya yang dari foreigner pada datang, saya
1: menyuguhkan ini, Cek.
0: Saya suguhkan ini biar mereka
1: mengenal,
0: tahu, mengenal. Karena orang mengenal Palembang itu tidak semerta dari budaya.
1: Benar. Ya,
0: harus juga makanan kan.
1: Itu.
0: Makanan ya. Kan kemungkinan makanan Palembang ini bisa diterima di
1: segala kalangan,
0: kalangan dan bisa juga bisa sampai ke luar negeri atau kemanapun ya, harapan kita kan. Karena makanan ini kan makanan berat tipenya.
1: Jadi, benar, mengenyangkan.
0: Mengenyangkan
1: tuh.
0: Terus mengangenin.
1: Bisa ya. Ganti nasi juga sih.
0: Bisa ganti nasi ya. Karena orang Palembang kalau tidak makan ini sehari be, paling tidak seminggu tuh harus makan ini.
1: Pasti
0: kan?
1: Ada.
0: Pasti ada
1: makan. Entah ke siang, petang, malam.
0: Iya.
1: Pasti model ini Taiwan
0: tidak
1: ketinggalan tuh.
0: Pasti ya, karena tidak bisa. Karena beda dengan di daerah lain kan. Makanan khas Palembang inilah yang benar-benar ya
1: melekatnya.
0: Melekatnya nah harus dikonsumsi sering ya, seseringnya
1: benar. Tapi kalau pesan buat pencinta model, Taiwan dan makanan kuliner tradisional lainnya apa, Cek?
0: Oh, kalau nak nyoba makanan lemak sini ya.
1: Silakan datang ya. Alamatnya di mana tadi kita ulangi lagi?
0: Kalau yang alamat cabang yang pertama pas di depan gedung Graha Ismawardani, Simpang Borang. Itu kalau di mapnya itu ya Graha Ismawardani atau di seberang Moza, klinik Moza.
1: Di situ.
0: Ya, klinik gigi Moza. Dan kalau yang satunya nomor 2 ada di tidak jauh dari lokasi, itu di dekat BRI Sako.
1: Oh, di situ.
0: Jalan Siaran BRI Sako. Dan yang ketiga di dekat Pasar Perumnas.
1: Oke. Okay.
0: Di seberang SMP Binatama.
1: Oh, di situ di dekat Binatama itu tadi ya.
0: Ya, namanya Anggreni ya, model gedung. Tapi kalau kita nanya-nanya sama orang sekitar, mereka pada tahu.
1: Sudah hafal galau, Cek ya.
0: Sudah familiar nama Anggreni.
1: Lokasinya tuh. Ya,
0: lokasinya.
1: Dan untuk di online ada juga.
0: Online kita di GoFood, GrabFood ya.
1: Ada ya. Namanya apa?
0: Namanya model gendum kuah daging Anggreni.
1: Untuk online ini melayani semua wilayah Palembang ya.
0: Semua wilayah ya untuk GoFood.
1: Sampai jam berapa tuh?
0: Tetap sampai jam 12 siang.
1: Sampai jam 12 siang juga siang, ya. Jadi sama tuh offline sama online juga
0: sama
1: di jam 12
0: siang. Ya.
1: Lebih ramai mana?
0: Lebih ramai offline.
1: Offline ya kayaknya.
0: Tapi
1: ya.
0: Online juga lumayan juga.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Cek Bambang.
0: Sama-sama
1: Kak. Waktunya.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih sudah diundang di sini.
1: Sudah berbagi cerita sama kita yang begitu sangat menginspirasi dan kita yakin ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat juga.
0: Iya, terima kasih.
1: Untuk pendengar kita yang memang mungkin langkahnya pengen memulai usaha bisnis di kuliner lebih khususnya ya. Dan juga sampaikan salam kita juga buat Cek Anggra ini ya.
0: Oh iya, sama-sama. Terima kasih.
1: Yang juga mungkin saat ini lagi monitor program kita dan tapi sayangnya Mancebice, kita akan sudahi obrolan kita di teras MKM Loka Kito edisi kali ini Sabtu 3 Oktober 2026 dan kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian tadi Teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Rumpat RRI Palembang. Rumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Apa? Udah, Bang. Gosayo, Bang. Naik lagi, Bang.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayur.
4: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
6: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: tiga tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Ayo dolon, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro4 RRI Palembang suara budaya Sumatera.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Maca BC, sambil makan siang, sambil istirahat siang. Ini kami temani dengan lagu-lagu Sumatera Selatan dan juga beberapa informasi Maca BC ya. Dan mengenai kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di Muara Medak, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini bakar 10 hektar lahan, waduh. Dan dolor-dolor dari KBRN Musi Banyuasin diinformasikan bahwasanya kebakaran melanda lahan PT HBL di Desa Muara Benda, Kecamatan Bayung Lencer, Kabupaten Musi Banyuasin pada Jumat 2 Oktober 2026. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 10 hektar, yaitu dengan vegetasi berupa semak belukar. Dan lokasi kebakaran berada di kawasan dengan karakteristik tanah gambut yang cukup tebal, dan kondisi tersebut juga menjadi kendala bagi tim gabungan dalam melakukan pemindaman di lapangan. Dan Staf Pusdalop sekaligus Humas BPBD Musi Banyuasin Rivo Handoko juga ngatoke bahwasanya penanganan dimulai sejak pagi melalui apel gabungan. Ada juga apel berlangsung di posko Desa Muara Medak sebelum personel bergerak menuju lokasi kebakaran. Dan tim gabungan kemudian melakukan pemindaman sekaligus pendataan terhadap kondisi lahan yang terbakar. Dan tim gabungan langsung melakukan pemindaman di lokasi kejadian. Dan personel yang diterjunkan yaitu terdiri atas 11 anggota BKO TNI Kodim 0401, 23 personel BPBD Musi Banyuasin, dan selain itu terdapat 10 personel Dinas Pemindaman Kebakaran dan juga Penyelamatan yang melok juga dalam penanganan. Dan selain itu dolor-dolor pemindaman didukung 1 unit mobil pemindaman TNI Yonif Bayung Lencer dan juga 1 unit fire jeep BPBD, dan tim juga menggunakan 3 mesin mini strike, ada juga 15 gulung selang dan juga 1 unit truk Dalmas Manje BC yang juga turun pada saat itu.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Iya baik, Manca Beca, ini ada panen raya IP 100 Kabupaten Banyuasin, optimalkan lahan lebak. Manca Beca, Bupati Kabupaten Banyuasin Askolani ini juga menghadiri panen raya padi indeks pertanaman atau IP 100 yang ada di Desa Sungai Duo, Kecamatan Rambutan pada Kamis tanggal 1 Oktober 2026 yang lewat ya. Dan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk mengoptimalkan lahan lebak dan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Banyuasin. Panen raya menunjukkan potensi lahan lebak sebagai salah satu sumber produksi pangan daerah dan untuk pemanfaatan lahan dengan karakteristik khusus terus didorong untuk mendukung ketahanan pangan dan juga meningkatkan produksi padi. Askolani juga ngatur ke sektor pertanian ini menjadi

salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Banyuasin dan pengembangannya dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, penyuluh, TNI, dan juga kelompok tani. Selain itu, dolor-dolor menurutnya Banyuasin punya modal besar untuk mengembangkan sektor pertanian. Ketersediaan lahan dan juga sumber banyu ini menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil produksi padi. Askolani juga mengingatkan petani supaya tidak cuma mengandalkan tanaman padi dalam memenuhi kebutuhan pangan. Diversifikasi tanaman pecado, cabai, terung, dan juga sayuran dinilai juga dapat mendukung ketersediaan pangan dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-harinya. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan juga Hortikultura Kabupaten Banyuasin yaitu Ado Sarip juga ngatoka. Panen di Desa Sungai Dua ini mencakup beberapa varietas padi, yalah diantaranya ada Black Murders dan juga ada Hybrida Luxuri, ada Ciherang, dan juga Nagos Mawar Majabice. Baik, dan kita masih dengan serangkaian informasi di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Untuk di kesempatan siang kali ini, Majabice, yang di mana masih kami hibur dengan serangkaian lagu-lagu daerah Sumatera Selatan. Kami akan balik lagi kaget dengan informasi lainnya.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Manca Bice. Dan sesaat lagi tepat di jam 13 ini kita akan kembali bergabung untuk di program siaran budaya Belajar Sumba yang pecah biasa hadir Saban Sabtu siang di jam 13 sampai dengan jam 14. Dan untuk kali ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026 ini kita akan bersama dengan Pro 4 FM Jambi ya, yang akan mengangkat tema tentang kompang dan juga pantun sebagai daya tarik budaya daerah Manca Bice. Dan kita bakal balik lagi di jam 14 siang untuk melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya siang, tentunya di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: FM Perompak Suara Budaya Nusantara.
3: Beragam informasi budaya dari Belanja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dapat Anda ikuti di acara siaran budaya Belanja Sumba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman perompak sebelajar Sumba. Dan juga tentu kita kembali dalam siaran budaya belajar Sumba pada siang hari ini. Dan juga selamat mendengarkan untuk teman-teman perompak. Ada perompak Bengkulu 91,7 MHz. Ada dari perompak Bandar Lampung 88,5 MHz, ada perompak RRI Jambi 99,2 MHz, dan juga perompak Palembang 88,4 MHz, dan juga perompak Sungai Liat ada 103,9 MHz. Di kebersamaan kita pada siang hari Iko dan juga sahabat budaya tentunya di kebersamaan di siang hari Iko belajar Sumba, dan juga pada siang hari Iko kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah hadir ya di studio perompat RRI Jambi pastinya. Dan juga di belajar Sumba kita dengan tema yaitu Kompang dan Pantun sebagai daya tarik budaya daerah. Ya, ada siapa sih di perompat RRI Jambi ini, kita sapa terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama bersama dengan guru pendampingnya dulu ya, ada Bang Denny Saputra nih. Halo Bang Denny.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore kanti-kanti.
0: Iya, iya, kita sebut dengan kanti-kanti lah. Iya, Jambi,
1: orang Jambi, ya.
0: Orang Jambi, orang Jambi. Ya, bersama dengan Bang Denny Saputra, dan juga di sebelah Bang Denny ada siapa ini ya? Ya, dari Belkis Adelia Kanza. Ya, betul ya namanya ya. Iya, dengan adik Belkis, panggilnya adik Belkis.
2: Balkis.
0: Oke, dan juga di samping adik Balkis nih ada Bang M. Abrisam Rekalif. Panggilannya apa nih Bang?
3: Rey.
0: Bang Rey panggilannya, ya. Oke. Dan juga kanti-kanti, dimanapun kanti-kanti berada, Bang Rey dan juga Kak Belkis ini, untuk Bang Rey itu juara kompangan ya, juara kompangan tingkat 1 Kecamatan Korwil, dan juga juara harapan tingkat kota. Dan juga untuk Kak Belkis, yaitu juara 1 tingkat Kecamatan Korwil dan juara 1 tingkat kota. Bersama dengan guru pendampingnya juga ini yang sudah hadir ya.
1: Menemani.
0: Iya, menemani adik-adik kita ini. Ya, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang ini.
1: Iya, benar.
0: Betul sekali. Mungkin dari siapa dulu? Dari Bang Rey dulu, boleh kenalan dulu kita sama siapa, sama ada pendengar kita nyebutnya kanti-kanti yo,
1: Wang yo. Kanti-kanti. Orang Jambi.
0: Iya, orang Jambi. Oke, boleh nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad Abrisam Rehalif.
0: Untuk lombanya lomba apa ini?
3: Lomba kompangan.
0: Lomba kompangan. Oke, ada siapa sebelahnya?
4: Balkis Adelia
0: Kansa. Balkis, ya.
1: Oke. Ya.
0: Ada lombanya
4: lomba apa ini? Lomba adalah 3N pantun, cipta pantun.
1: Gadis pantun ini, Bang.
0: Oh, gadis pantun.
1: Iya. Yang sebelah itu bujang kompangan.
0: Wih. Gadis pantun sama bujang kompangan nih udah hadir sih.
1: Iya.
0: Oke. Kalau guru pendampingnya siapa nih?
1: Guru pendampingnya nih pada bosan mungkin orang LRI melihatnya. Tiap bulan makin siaran.
0: Tiap bulan ya.
1: Alhamdulillah tetap silaturahmi dengan RRI. Terima kasih RRI sudah berikan kesempatan wadah untuk anak-anak kami untuk terus back explore ya, berprestasi terutama di bidang kesenian daerah.
0: Iya, betul nian. Pas pula tema kita nih kompang dan pantun sebagai daya tarik budaya daerah.
1: Betul nian.
0: Apalagi kan kompang sama pantun nih, apalagi Jambi ya udah kental nian, identik nian. Kompang sama pantun nih. Oke, mungkin sama Bang Rey terlebih dahulu ya. Bang Rey ini memang suka ini nian, suka kompangannya. Apa hobi?
1: Hobi dak?
3: Hobi-hobi.
0: Hobi ya. Hobi. Nah, memang dari dulu suka kompangan berarti.
3: Dari dulu emang suka kompangan.
0: Kenapa suka kompangan?
3: Kalau mana itu energi gitu, bikin semangat dan bergerup.
0: Oh, oke. Okay. Bikin apa energi apalagi mukul itu dak?
3: Ya.
0: Ta tang gitu. Abang juga dulu mantan kompangan dulu.
1: Dulu. Bisa kolaborasi.
0: Oh iya, enggak ada pula kompangannya sini. Oke. Okay. Okay, tapi sudah berapa lama kalau Ray di kompangan?
3: Waktu bergabung itu kelas 3 mungkin sudah 2 tahun.
0: Sudah 2 tahun. Kelas sekarang kelas berapa?
3: Kelas 5.
0: Oh, kelas 5. Ya. Oke, okay,
1: dulu masih kecil.
0: Iya, masih cili-cili. Cili-cili. Sekarang ntar lagi mau
1: kelas 6. Iya. Mau remaja lagi.
0: Iya.
1: Tapi dia hebat bisa mukul kompangan.
0: Betul sekali. Kalau dari Kak Balkis memang suka pantun ya?
4: Awalnya dulu itu diajak sama guru saya Ustaz Deli itu ikut lomba pantun. Awalnya saya kayak, aduh gimana nih, belum bisa pantun, gak tahu pantun, tapi coba dulu deh. Kok lama-lama makin seru, suka unik aja, suka saya.
0: Suka ya.
4: Mendengar kata-kata yang pas gitu.
0: Apalagi pantun ini kan ada macam-macam pantun ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, Bang, kita jeda dulu ya setelah yang berikut ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ya, masih bersama ketika nanti Pro 4 sebelajar Sumba dan juga di kebersamaan kita pada siang hari Iko. Dan bersama masih sama Bang, siapa tadi ya? Bang Denny ya? Bang Denny ada Bang
1: Ray
0: dan juga Kak Belkis ya pada siang hari ini. Nah, kita ke Bang Dani ya sebagai guru pendampingnya. Okay, kalau dari Bang Dani sendiri waktu awal mengajarkan anak-anak ini apalagi kompang dan pantun ini itu bagaimana awalnya nih?
2: Gini sedikit cerita ya, ya. Mengenai ceritanya lamo kayak singkat beda oh, ya, singkat.
0: Lamu nih
2: jadi jadi seru untuk anak berdua ini sangat seru ceritanya. Jadi gini, ke pantun dulu lah, ke pantun dulu. Memang kita kan setiap pantun ada lomba. Ada lomba pantun baik tingkat kecamatan sampai tingkat kota. Nah, kita itu kemarin ketika si Balkis masih kelas 4 itu emang saya yang melatih pantun. Cuma saya masih kebingungan mencari peserta pantun ini Bang Yo. Saya pujuk si anak ini gak mau, emang gak mau banget.
0: Awalnya gitu ya.
2: Mau banget itu anak si anak gak mau. Menolak, gak bisa, kami gak bisa pantun bukan. Tapi maka kenapa saya ambil, karena dia punya public speaking yang lancar.
0: Oke,
2: ya. Cakapnya lancar gitu kan. Saya ambil lah, kita coba. Kita harus coba. Itu saya bilang kan, menang depan itu kaget. Kita coba dulu, latihan dulu, alhamdulillah. Juara di kecamatan. Terim lagi tingkat kota kan. Hah, semakin semangat ya. Pokoknya latihan terus, gas terus. Coba. Ya udah tingkat kota tahulah kan persaingan tambah banyak kan. Ada yang ketahuan orang yang Jambi benar-benar Jambi dari Jambi seberang dari mana gitu kan. Coba lagi. Akhirnya juara lagi. Alhamdulillah. Ya. Memang usaha itu mengkhianati hasil gitu kan. Nah, itu emang awalnya emang tidak bakat sama sekali. Tapi karena kita diajarkan kasih motivasi kepada anak kalau prestasi itu ya menang kalah itu nanti kita coba dulu untuk pengalaman kan. Nah kalau ke kompangan si Ray ini emang kita seleksi kalau di sekolah,
0: sistem seleksi. Ada memang sistem seleksi.
2: Jadi tidak semua anak tuh masuk klub, kita ada klub kompangan, kita semua masuk klub. Jadi seleksi yang bagus emang kita ngetes ya, beda muluk-muluk kita mukul be, kita tengok cara mukul tuh bisa pendek dikit be gitu. Betul, kan dari pelatihnya kan kebetulan saya hanya bimbing kalau yang laki saya yang pelatih. Kalau pengumpangan ini pelatihnya ada pelatihnya Pak Bima namanya. Jadi kita memang membimbing kalau mendampingi, jadi emang diseleksi dipilih 10 anak hanya 10 kita termasuk kelas si Ray ini. Nah, ya pukulannya lumayan ya, adalah perkembangan karena tiap event kita nampil bukan hanya untuk lomba. Ada acara kita nampil, mau ada tamu kehormatan kita nampil nyambut gitu kan. Pokoknya dilatih terus gitu lah Bang.
0: Oke. Baik, tapi kalau untuk latihannya sendiri itu bagaimana Bang? Apalagi kan pantun sama kompangan ya. Itu kan berbeda ya kan.
2: Berbeda.
0: Terus cara menguji mereka, mental mereka pun juga berbeda. Apalagi, berbeda. Mereka ini masih dini masih.
2: Benar.
0: Ya? Kan yang si Bang Ray ini waktu itu masih kelas 3, Kak Belkis waktu itu kelas 4 ya. Sekarang kelas 6 ya?
2: Kelas 6 nih kelas 5.
0: Oke. Apalagi waktu itu mental yang bisa dibilang belum inilah,
2: betul
0: belum
2: nih,
0: terbentuk lah. Itu gimana waktu itu?
2: Pokoknya kalau masih baru-baru itu mau nampil itu makan tuh enggak selero.
0: Kalau seleronya.
2: Karena pertama kali kan perdana. Tetap kita tanamkan mental semangat kepada anak-anak itu tadi. Pokoknya kita latih mental dulu. Kalau misal nanti lomba, kita di yang nonton kita tuh rame. Jadi kita harus semangat tampilkan terbaik. Itu kepada tetap pertama tanamkan pesan seperti itu kepada anak-anak ini gitu Bang.
0: Baik. Nah, kita balik lagi ke Kak Bang Ray dan juga Kak Belkis ya. Dari Bang Ray nih. Bang Ray, waktu awal-awal tampil waktu itu takut gak Bang Ray?
3: Waktu awal tampil itu takut, bahkan sampai tidak mau
0: latihan. Makan gitu, udah mau latihan ngapa? Kenapa tuh?
3: Awal itu tidak tertarik sama kompangan.
0: Oh, gak tertariknya?
3: Karena ngebosanin dulu.
0: Ngebosanin dulu ya. Waktu awal-awal ya. Tapi sekarang udah ini ya, udah
3: hobi banget.
0: Hobi banget ya kompangan ya. Kalau bisa nanti sampai tingkat provinsi ya.
3: Amin. Insyaallah.
1: Saking hobinya tiap ketemu ngemukul tangan.
0: Ngemukul tangan terus ya.
1: Gerakin tangan sendiri.
0: Nah, kalau untuk kompangan sendiri itu Ray itu bagian apa? Kan ada 10 tuh dan juga pasti ada pembagian-pembagiannya sendiri ya. yang di utama, pukulan utama sama yang untuk di bagian lain pasti beda itu. Kalau ready bagaimana itu pukulannya?
3: Bagian pukulan selingan.
0: Oh, bukan pukulan selingannya ya, Tia.
3: Iya.
1: Ningkah.
0: Oh, ningkah ya namanya.
3: Bukan, kalau selingan itu yang menyeling ningkah.
0: Oke. Berarti di barisan keberapa itu?
3: Ganti-ganti.
0: Oh, ganti-gantian. Formasi gitu ya. Iya. Kalau untuk latihannya sendiri, Ray bisa lancar itu gimana?
3: Kalau di rumah itu diulang-ulang terus.
0: Diulang-ulang terus ya.
3: Lihat YouTube.
0: Oke. Okay. Harus itu. Tapi kalau untuk pukulannya itu 1-2-1-2 atau gimana kalau Ray biar ingatnya itu? Pukulan dari kompangan ini. Kadang-kadang kan pukulan kompangan kan banyak ya. Ada kompangan Jambi, ada kompangan Palembang. Itu beda-beda. Tapi kalau Ray sendiri itu suka kompangan yang mana untuk pukulannya?
3: Pukulan
0: 88. Pukulan 88. Jambi. Jambi. Oke. Okay. Itu gimana itu? Pukulan 88 itu.
3: Kalau untuk dasarnya itu udungnya 8 kali, tangnya 8 kali.
0: Oh, 8 kali ya. Oke, yeah. Oke. Okay. Dan juga cara pegangnya pun juga ini ya. Harus kuat ya, Ri ya.
3: Harus.
0: Oke, okay, berarti tangan Ri kuat berarti ini.
3: Sampai kapalan megangnya.
0: Iyalah. Harus. Oke. Oke, Kak Belkis ya. Kak Belkis kenapa awalnya gak suka pantun?
4: Ya karena kayak takut aja, aku gak ada pengalaman pantun. Aku pokoknya gak pernah pantun dan gak banyak tahu kata-kata gitu. Jadi kayak takut aja tiba-tiba gak bisa.
0: Gak
4: gitu.
0: Bisa ya, oke. Tapi apa yang membuat Kak Belkis ini mau gitu sama pantun ini?
4: Karena dia itu unik aja, unik. Kak itu suka dengerin kata-kata yang ada rimanya kayak a i i
0: dan juga kalau pantun yang Kak Belki suka apa?
4: Dicontohin ya.
0: Boleh.
4: Kalau ke aek membangkit tajur, tiada kato untuklah menganggur. Adat budaya walisan leluhur, janganlah sampai hilang dan hancur.
0: Oke. Luar biasa.
1: Sambung pakai syair.
0: Boleh sambung pakai syair nih, Mari.
3: Boleh.

0: Ronaldo.
1: Wow, merinding loh. Merinding dengar ya. Keluar biasa ya, dua anak yang berprestasi ganti-ganti ya. Dan juga mudah-mudahan lebih ke tingkat lebih di atas lagi Bang ya. Dan juga kalau untuk Kak Belkis, kalau Kak Belkis sendiri itu untuk ngebentuk mental dari Kak Belkis itu gimana sih? Kan awalnya, aduh gimana ya pasti awalnya gitu kan. Untuk memberanikan diri lah ke depan umum itu Kak Belkis gimana waktu awal-awal?
0: Awal-awal tuh kayak dicoba aja, pokoknya harus dicoba. Mm-hmm. Pokoknya semuanya tuh harus dicoba. Bunda saya tuh selalu bilang, kamu gak bisa ini, kamu coba. Kamu gak bisa ini, kamu coba. Pokoknya harus dicoba. Kalau kamu gak coba, kamu gak bakalan bisa ngelakuin itu. Kayak gitu.
1: Oke. Kalau jenis-jenis pantun yang Kak Belki suka apa?
0: Pantun-pantun budaya gitu.
1: Pantun budaya ya, memang ada unsur-unsur budayanya yang ini ya, Jambi ya. Kalau Jambi berarti harus pakai O dong. Bisa. Coba.
0: Belah pinang menjadi duo, pinang dibelah di tengah umo. Kalah menang soal biasa, syiar budaya tugas utama.
1: Oke. Keren. Nah Bang Dani, itu kalau untuk pembelajaran seperti pantun tadi, itu kan cengkoknya beda ya sama yang pantun biasa. Itu gimana itu kalau untuk pembelajaran cengkoknya itu?
2: Kalau untuk pantun ini kan satu sisi mereka kan sudah tahu nih nada pantun, karena pantun, sering mendengar pantun.
1: Betul.
2: Tinggal kita poles, oh nah ini tuh pantun. Beda dengan puisi, beda penyebutan dengan MC. Di pantun itu lebih kepada intonasi, kemudian daya tarik.
1: Yeah.
2: Nah itu intinya biar penonton lihat kita gitu. Itulah intinya. Pokoknya beda apa intonasi daripada pembawaan juga sangat berbeda.
1: Betul. Apalagi kan apalagi kalau pantun-pantun daerah itu memang yang berbeda sama dengan pantun yang biasa.
2: Iya, dari mimik wajah juga sampai ke mimik wajah itu diatur.
1: Oke. Belajar memang dari mimik wajah. Iya,
2: kadang-kadang berpantun bisa tapi wajah dah kurang.
1: Gitu. Kurang. Oke. Juga apalagi kan di depan umum kan. Baik. Kalau Bang Belki sendiri ini belajar cengkok juga pastinya ya, sama
2: intonasi.
1: Iya, intonasi nada-nada cengkok dari suara itu
2: tetap diajarkan
1: ya. Kalau dari Kori juga ya,
2: coba Ray. Untuk Ray, beliau juga apa anak ini juga Kori
1: juga
2: ngaji
1: ya.
2: Juga tilawah
1: ya. Oke.
2: Emang dari kecil dia udah nyanyi sih Bang. Jadi penyanyi sebenarnya. Kalau ada hajatan nyanyi terus nih. Ya tapi ini apa namanya, lihat nih beliau, dia ini lebih kepada penyanyi yang bukan pop, bukan apa, lebih kepada yang mencengkok-cengkok.
1: Iya, yang ada cengkok.
2: Lagu daerah paten ini. Lagu Minang paten ini.
1: Lagu Jambi apa yang hafal?
2: Batanghari,
1: orang kayak hitam.
2: Ada yang lebih Jambi hafal.
1: Apa? Kalau Bang Dani sendiri itu menganggap kalau budaya ini kan suatu warisan leluhur ya. Itu apalagi kan pantun ya. Pantun di apalagi di Jambi itu sangat melekat.

0: yang namanya fokus ke pembelajaran budaya, tapi dimasukkan ke dalam materi-materi pembelajaran yang ada kaitannya. Jadi disitulah saya sebagai seorang guru mengangkat kebudayaan-kebudayaan. Oh, di Jambi ini seperti ini, ada kesenian ini. Kita bisa loh seperti ini kalau kita usaha, kita latihan, bisa berpantun, kita berseloko adat kita, soalnya kita dipakai orang gitu, nah bisa kompangan kita gitu. Jadi kita tetap budaya ini tetap kita tanamkan. Jadi kalau di sekolah itu kita mungkin ada nyanyikan lagu daerah sebelum belajar. Kemudian
1: ada nyanyi lagu daerah.
0: Setiap ada event, kita event festival ataupun penampil di sekolah, kita tampilkan itu penampilan-penampilan kayak bersifat daerah, kayak pantun itu kita tampilkan, Bang. Kompangan kita tampilkan. Tujuannya apa? Biar teman-teman anak-anak yang lain tuh melihat, oh begini loh budaya Jambi, ada kompangan dari baju seperti ini gitu kan. Nah, jadi mereka tahu, oh pakai tengkuluk seperti ini
1: Baik, luar biasa ya. Untuk budaya kita nih memang banyak ya.
0: Banyak, apalagi Jambi ini kan.
1: Apalagi untuk generasi-generasi yang mulai dari mereka ini juga harus beritahu tahu kalau gini loh budaya kita ya kan. Ya,
0: tidak semua anak suka dengan pembelajaran budaya ini, Bang. Memang tetap kita tanamkan kepada anak. Karena kenapa, Bang? Budaya itu penting untuk mengetahui kan.
1: Baik, Bang Ri, waktu perasaan Bang Ri dapat juara waktu tingkat kecamatan ya, Kerwil ya? Itu bagaimana perasaan Bang Ri?
0: Juara satu lagi.
1: Iya, juara satu lagi.
2: Seneng banget, padahal awalnya gak nyangka gitu.
1: Gak nyangka ya waktu awalnya ya. Waktu awal-awal Bang Ri itu mengikuti perlombaan itu juara apa waktu awal-awal? Waktu awal perlombaan itu?
2: Lomba kompangan? Yang paling pertama itu Korwil tingkat kecamatan tadi.
1: Oh, Korwil tingkat kecamatan ini?
2: Iya.
1: Luar biasa ya, langsung ke Korwil tingkat kecamatan nih ya Bang ya?
0: Iya, di tahun kedua itu. Tahun pertama kedua. Kan masih coba-coba kan. Kita nggak apa, coba dulu. Menangkan nanti, emang belum rezekinya di tahun pertama.
1: Tahun pertama kan.
0: Tapi disitu kan kita melihat tuh, oh begini sistemnya, oh begini caranya, dan begini pukulannya. Kita perbarui tiap tahun, tiap bulannya, nah hingga tahun depan kita coba lagi, bismillah. Akhirnya dapat apa
1: dapat yang diinginkan. Alhamdulillah.
0: Juara itu kan bonus, yang penting kan pengalamannya tadi. Dan juga ilmu yang dapat.
1: Betul sekali, nanti bakal jadi bekal juga untuk generasi selanjutnya lagi.
0: Iya benar.
1: Nah, Bang Ri, cita-cita Bang Ray apa itu?
2: Ada dua sih.
1: Apa itu?
0: Banyak ya.
2: Kalau yang paling pengen itu banget jadi pelatih kompangan.
1: Memang udah mendarah daging ya, memang udah di hatinya nih ya.
0: Cita-cita besarnya apa?
2: Kalau cita-cita besar itu pengen jadi tentara sih.
1: Jadi tentara ya. Luar biasa ya. Satu mau jadi tentara, yang kedua mau jadi pelatih kompangan ya. Jadi kalau sudah jadi tentara sambil ngelatih kompangan bisa itu. Apa Bang Ray? Kalau kompangan itu udah kemana aja itu penampilannya Bang Ray?
2: Semuanya nih.
1: Iya, boleh sebutin semuanya.
0: Jobnya udah banyak.
1: Kemana aja Bang Ray?
2: Udah nampil itu, disuruh ngarak tuh di guru.
0: Ngarak pengantin.
1: Iya.
0: Nyambut tamu.
2: Gitu kan. Abis itu, itu tadi lomba yang juara satu tadi di Korwil Kecamatan.
1: Kota.
2: Sudah itu di tingkat kota Jambi. Sama desa Farius.
1: Nah kalau Kak Belkis, apa cita-citanya Kak Belkis?
3: Cita-citanya jadi dokter bedah dong, of course.
1: Jadi dokter bedah ya, luar biasa ya Kak Belkis ini kante-kante. Nah kalau Kak Belkis belajar pantun itu waktu awal-awal itu tipsnya tuh gimana sih Kak Belkis?
3: Tipsnya itu ya kita banyak-banyak baca buku gitu biar lebih memahami kata-kata baru gitu biar lebih mudah nyari kata-katanya.
1: Lebih mudah nyari kata-katanya. Nah kalau untuk penempatan kata-katanya itu gimana Nita? Kak Melkes?
3: Kita cari depannya tuh yang simpel-simpel aja, misalnya kayak pergi ke

0: nah, atau ya pokoknya gitu-gitu, nanti belakangnya kita cari aja sesuai yang kita mau, mau A, I, U, E, O, kayak gitu.
1: Oke. Tapi kalau yang pernah dengar itu yang kayak abi-abi itu ada ya?
0: Ada.
1: Ada ya. Oke. Baik. Baik, Bang, kita jeda dulu ya, Kak Belkis, Bang Ri sama Bang Denny, kita jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada siang hari Iko ya tentunya Ketika Anti. Dan juga masih bersama dengan Bang Ray, Kak Belki sama dan juga Bang Dani ya pada siang hari Iko di Suara Belajar Sumba. Bersama dengan RRI Bengkulu 91,7 MHz, Bandar Lampung 88,5 MHz, Jambi 99,2 MHz, Palembang 88,4 MHz, Meliat 103,9 MHz. Di kebersamaan kita tentunya di belajar siaran belajar budaya belajar Sumba pada siang hari ini. Baik, Bang Ray, kalau Bang Ray sendiri untuk bisa mukul nih kompangan itu berapa lama Bang Ray?
1: 5 bulan.
0: 5 bulanan itu bisa lancar tuh?
1: Iya.
0: Bisa lancar nian yo sama lawannya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk Kak Belkis berapa lama Kak Belkis?
2: Enggak tentu.
0: Dan tentu?
2: Enggak tentu, iya. Kalau dulu enggak dihitungin kayaknya sebulan apa berapa minggu gitu ya.
0: Berapa minggu baru lancar ya. Tapi kalau untuk belajar intonasinya itu untuk dapat intonasinya itu berapa lama nih?
2: Sama.
0: Enggak nentu juga ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik, Bang Dani, kalau untuk latihan dari murid-muridnya ini itu setiap hari atau gimana ini, Bang Dani?
3: Kalau untuk ketika mau lomba itu hampir tiap hari.
0: Hampir tiap hari ya.
3: Pas eventnya mau apalagi eventnya mau udah mendekatin hari H kan?
0: Hampir tiap hari.
3: Iya. Karena kan lombanya kan juga tahunan, sifatnya tahunan. Kemudian juga nanti kalau misal kompangan mereka ada job, misalnya ada hari Minggu dapat job untuk arah-arahan pengantin, mungkin Sabtu atau Jumatnya latihan seperti itu. Jadi pas mau ada event, latihan.
0: Oke. Memang pas misal sebulan sebelum ada perlombaan mereka udah latihan full
3: udah,
0: ya.
3: Udah.
0: Oke.
3: Hampir tiap hari. Soalnya hari Minggu
0: lah. Oh iya, seminggu lah kita ini latihannya. Tapi kalau dari Bang Dani sendiri itu perasaan Bang Dani gimana waktu anak muridnya nih dua juara satu ini ya Kerwil ya, Kecamatan Kerwil ya.
3: Okay. Kota kan. Pastinya ada rasa bangga itu pasti karena kita yang bimbing kan. Memang kita bukan kita yang naik di panggung, kita hanya bagian belakang layar. Yeah. Cuma tetap ada rasa bangga. Kenapa? Ternyata bisa loh gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Ternyata bisa. Oh, anaknya yang kita tahu karakter anak nih yang awalnya seperti ini. Emang enggak ada bakat sama sekali dua-duanya di bidang ini. Kemudian tetap rasa bangga, mereka tetap menambahkan percaya diri pada mereka juga kalau ya usaha yang mereka lakukan hari-hari itu berbuah hasilnya.
0: Yeah, gitu. Nah, yeah.
3: Tetap saya rasa kebanggaan tersendiri bagi saya gitu.
0: Nanti ada event lagi enggak di tahun depan?
3: Ada, tiap tahun pasti ada. Nanti kompangan ini bakal nampil lagi. Nanti kalaupun diundang acara-acara tertentu ditampil lagi.
0: Tampil lagi terus.
3: Kalau ini juga kadang dipinta kadang sama ada orang pihak tertentu untuk anda nyambut tamu dari luar provinsi, kadang panten diminta, standby, gitu kan.
0: Okay.
3: Pernah waktu nampil sama nyambut siapa?
4: Sama bareng dongeng.
3: Oh, sama dongeng juga. Bisa dongeng juga dia.
0: Oh, bisa dongeng juga.
3: Yeah.
0: Luar biasa ya, banyak ini bakat dari keduanya ini. Oke, terakhir nih ya, gak terasa nih kita udah di penghujung waktu nih.
3: Iya.
0: Kan bisa nih untuk Bang Ri sama Kak Belkis nih penampilan lagi nih. Yang Bang Ri tadi, Kori tadi ya.
3: Ngaji.
0: Ya, iya ngaji. Boleh nih Bang Ri dulu nih.
3: Dikit aja.
1: Ngaji.
3: Taus, bismillah. Bismillah, ayatnya dikit aja.
1: Dikit aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Shadaqallahul Azim.
1: Luar biasa. Oke, Kak Welkis boleh nih pantun nih.
2: Yang mesti apa?
1: Pantun apa ya? Boleh dipilih.
0: Bentar. Dipikirkan dulu.
1: Oke.
2: Dari Jambi. Enggak kesengerti. Apa maksud itu? Berjawaban baik.
1: Iya, berjawaban baik. Coba. Sambung.
0: Pergi ke pasar membeli pita. Janganlah lupa membeli santan. Terima kasih ayah dan bunda selalu memberi dukungan dan arahan.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi? Oke, baik. Baik, Bang Dani boleh nih kayaknya.
2: Apa? Mantap.
1: Apa coba boleh sih, Bang?
2: Apa ya? Sambung, Kis. Nggak. Poyo, dari Jambi hendak kesengeti. Cakep. Kalau Jambi, elok.
1: Gitu.
2: Cakep. Singgah sebentar di batang hari.
1: Elok.
2: Oi, kanti-kanti. Jangan lupa dengarkan RRI.
1: Luar biasa.
2: Tanpa persiapan.
1: Alhamdulillah. Baik, terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita nih, Bang Dani, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada pendengar kita sebelajar Sumba nih. Boleh mungkin dari Bang Dani terlebih dahulu.
2: Boleh. Terima kasih kesempatannya kepada RRI ya, yang selalu memberikan kesempatan bagi anak-anak kami ya untuk selalu tampil di sini, membawa nama sekolah yang berpotensi, berprestasi. Dan juga kepada para pendengar rimak berada, tetap berusaha, yakin dengan kemampuan kita, anak-anak kita, bahwa segala hal itu pasti ada hasilnya terbaik, walaupun kita mesti harus menunggu. Nah, usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya, tetap terus coba dan coba untuk prestasi yang lebih baik. Juga titip salam juga untuk seluruh, boleh ya, teman-teman semua, majelis guru SDT Ahmad Dahlan yang berada, juga seluruh ayah bunda memang pun berada.
1: Baik. Dari Welkis nih, ada yang ingin disampaikan?
0: Kalau kalian itu mau berprestasi, kalian tuh harus berusaha. Pokoknya harus berusaha. Gak ada sesuatu yang tiba-tiba langsung ada orang mau sukses. Ya harus berusaha. Kita gak bisa tiba-tiba orang gak punya apa-apa, tiba-tiba langsung kaya raya. Itu kan gak mungkin. Pasti ada prosesnya. Jadi kita harus berjuang, berusaha gitu.
1: Baik. Bang Rey, apa ini yang mau disampaikan Bang Rey?
3: Sepertinya nggak ada.
1: Bingung Bang Rey ya.
2: Tetap semangat ya
1: untuk yang mendengarkan ya Bang Rey ya. Dan juga jangan patah semangat untuk selalu latihan ya Bang Rey. Baik, Bang Dani, Kak Belkis dan juga Kak Ari berakhir sudah di kebersamaan kita ya di Belajar Sumba pada siang hari ini. Dan juga untuk Bang Ri, Kak Belkis, tetap kerja.
2: Ya kan mau kirim salam tadi katanya.
1: Ah, kirim salam apa itu?
0: Titip salam untuk teman-teman dari apa?
2: Yang nonton.
1: Yang mendengarkan.
3: Kasih mawar.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman perompak sebaja Sumba dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, mancebice, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedekat tepat di jam 14. Mancebice Sate Rembiga ini merupakan sebuah sate khas Mataram yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya. Di mana daging tersebut ditetak kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas sebelum dibakar. Dan proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang harum dan juga rasa yang sangat khas pada sate ini. Dan kombinasi rasa manis dan juga pedas membuat sate rembiga sangat menggugah selera. Dan sate ini seringkali dinikmati sebagai hidangan utama atau cemilan, terutama saat berkumpul bersama dengan keluarga atau rewang. Dan keunikan bumbu serta cara penyajiannya membuat sate rembiga menjadi salah satu ikon kuliner Mataram. Kita ke informasi lainnya. Ya, mancebice, arca manusia dilelet ulo. Ini menjadi salah satu peninggalan megalitik yang ada di Kota Pagarelam, Sumatera Selatan. Di mana pecahan monyo arca ini juga merupakan penggambaran manusia dilelet ulo. Dan arca tersebut terjengok pecah dua sosok manusia kecil yang dililit ulo. Lokasinya berada di dusun Tanjung Aro. Dan arca ini pertama kali dipopulerkan oleh Van der Hoop di tahun 1932. Dan saat ini arca ini sudah terkenal sampai ke mancanegara. Dan lebih khususnya lagi bagi pencinta peninggalan megalitik. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki informasinya jam 15.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Mance bice, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya Siang. Di sungai ada buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: Ya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Majapahit. Dan tadi kita sudah puas bergabung bersama dengan Perempat FM Jambi untuk meloi program belajar budaya belajar Sumba. Dan kali ini tepat di jam 14.04 menit waktu Indonesia Barat, kita berlanjut kembali berjumpa untuk di Perempat FM Palembang di Sriwijaya siang untuk program Besanjo kali ini Majapahit ya. Dan silakan yang pengen telepon di 0711351656 sambil bersantai, dan juga ada pantun atau teka-teki teka-teko sama Cik Ilham di sini boleh ya. Aha, sampai di jam 15 dengan lagu-lagu Nusantara. Oke, langsung kita bakal sapa penelpon pertama kita, ada siapa? Halo Besanjo.
1: Ya halo Besanjo, selamat iya. Siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Nafi, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat ya.
0: Sehat ya.
1: Iya.
0: Oke, lagi apa nih Bang Nafi? Minggu Sabtu.
1: Lagi santai ya.
0: Lagi santai.
1: Lagi siaran di perempuan
0: ya. Oke, cak mana di sana kabut asap juga ya?
1: Nah, kalau ini hari jam-jam sekarang mulai menebal.
0: Menebar ya.
1: Menebar. Kalau menebar pesona lemah.
0: Lemah ini menebar asap ini.
1: Menebar asap ya.
0: Menyarakan ya.
1: Menyarakan.
0: Iya.
1: Udaranya tak enak dihisap ya.
0: Iya, jadi santai dari rumah Bang Nafi ya.
1: Nah, santai di rumah dengerin Cik Ilham.
0: Oke, Bang Nafi siang ini ada pantun atau teka-teki teka-teko?
1: Pantun baik, walaupun enggak nyambung ya.
0: Mana tuh pantunnya tuh?
1: Ada persyaratannya.
0: Ayo, payo.
1: Buah sirsak, buah durian.
0: Cakep.
1: Manis terasa apabila kita makan ya. Dengerin selalu perempat. Di acara Bersanjo bareng Cik Ilham. Dan nyambung ya.
0: Nyambung itu masih.
1: Disambung-sambung ke bawah ya.
0: Oke, ini Cik Ilham balas juga ya. Jalan-jalan bingung lagi ya. mana tuh? Jalan-jalan bersama papi.
1: Cakep.
0: Jalan-jalannya pakai roda 4.
1: Oh, cakep ya.
0: Ada Bang Nafi dengar ke perempat. Apa itu?
1: Cakep.
0: Benar lah, itu pantunya Bang Nafi.
1: Benar-benar.
0: Itu benar ya. Lagunya lagu apa nih kita siang ini Bang Nafi?
1: Masih tetap dipilih ke lagu dari Nining Meda ya.
0: Nining Meda.
1: Terserah Cik Ilham.
0: Pokoknya Nining ya, Meda ya.
1: Dari Nining Meda ya.
0: Oke, ini lagu daerah Sunda ya Bang Nafi ya.
1: Sunda.
0: Kita pilih ke yang Peuyeum Bandung. Bagus ya.
1: Boleh.
0: Peuyeum Bandung ya. Oke, Bang Nafi.
1: Ya, buat ya Ilham selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Cik Ilham.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nah, itu baik, Cik Ilham. Makasih waktunya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Nafi yang ada di Jagaraja. Terima kasih untuk pantunnya. Siang ini juga sudah berbalas pantun sama Cik Ilham tadi ya. Walaupun pantun Cik Ilham agak makso tadi itu ya. Oke, di belakangnya kita sambut kembali 351656. Halo, Besanjo. Halo.
2: Halo, Besanjo.
0: Ayo, halo juga. Sama siapa di mana?
2: Halo.
0: Wah, ngeraminya ya. Halo.
2: Aku, Cik Ilham.
0: Ayo, sama siapa ini?
2: LL.
0: Ayo, agak kecil sedikit volumenya radionya, Cek. Halo.
2: Oh.
0: Ayo, dikecil sedikit volumenya, masih ngaung ini. Dikit lagi. Mana?
2: Apa kabar Cik Ilham?
0: Alhamdulillah sehat wa syukurillah.
2: Panasnya Cik Ilham.
0: Ma itu ya?
2: Iya.
0: Buka kulkas ya, iya supaya dingin.
2: Aida anak aku yang sirunan Cik.
0: Halo. Iya, ada pantun atau teka-teki Cik? Cepalah Cik. Iya, enggak raminya di situ dah. Ada apa nih?
2: Oi, ada ini teka-teki lah Cik Ilham.
0: Ayo, apa teka-teki teka-tekonya?
2: Kalau tidak perlu,
0: tidak
2: perlu
0: datangnya
2: apa dia Cik Ilham?
0: Kalau tidak perlu, tidak perlu tidak didatangi WC. Benar kan?
2: Tampu lah Cik Ilham.
0: Ayo lah, sejarah kan? Ada lagi tidak? Cik Ilham ada juga nih?
2: Coba.
0: Nah ini ya.
2: Kalah ini.
0: Bensin cuma seliter, dapat dipakai untuk keliling Pulau Jawa bae. Kira-kira dicampur apa lah itu? Ya Cik ya?
2: Dicampur.
0: Dia tuh cuma ada 2 liter bensin bae. Tapi dak taunya paca dibawa juga untuk keliling Pulau Jawa mah itu nah. Apalah itu?
2: Dicampur gas salah.
0: Bukan dicampur gas, salah apa?
2: Apa?
0: Tahu dak?
2: Mau ini bensin serep.
0: Oh, angkanya ya. Bahas-bahas ini dah. Kalau tidak tahu jawabannya, Cak Ilham kasih tahu ya. Bensinnya cuma seliter, tapi pacak dipakai keliling Jawa atau Pulau Jawa, kira-kira dicampur apa? Jawabannya dicampur dorong, mak itu nah.
2: Yo, Cak Ilham baik.
0: Ayo dah. Dorongnya. Dicampur dorong dehnya, walaupun sebensin. Nyampe itulah keliling Cak, walaupun setengah mati ya. Oke. Okay.
2: Kalau matinya bukan setengah lagi.
0: Lagunya apa Cak Elis yang ini?
2: Lagunya dari ini deh,
0: Sunda. Yang mana Sunda?
2: Jalir Janji darinya Daniati.
0: Jalir
2: Janji.
0: Oke, kita cek dokin. Nia Daniati. Oke, kita siap ke ya do lagunya Cek ya. Bersalam buat siapa tuh? Pak Yo. Amin.
2: Panjang umur, lancar.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Terima kasih Cik Ilham, balik hati Cik.
0: Yo Pak Yo.
2: Ini gudang kang.
0: Ma itu ya, sama sini juga Ida.
2: Asap belo kan. Coba Cik.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Eli Sugigi yang ada di Gandos. Terima kasih buat teleponnya, lagunya juga sudah Cik Ilham siapkan. Tinggal ditunggu kabar ya, kita rengek ke. Baik, di belakangnya silakan sikap telepon lagi sebelum kita ke lagu. Kita sapa ada siapa? Halo, Besanjo.
3: Besanjo, assalamualaikum.
0: Alang kelancarnya. Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
3: Sama Wapet.
0: Wapet, apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Jualan gak kita siang ini?
3: Sehat baik nih.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat Wapet, sama baik. Sehat juga ya.
3: Amin, sama baik.
0: Alhamdulillah. Cemano, siang ini berjualan gitu?
3: Goyur baik, Ilham.
0: Walaupun kabut asap nganggunian ya. Oh, singgonya.
3: Tebel, dompet tambah nipis.
0: Nah, iyo, tadi Cemano waktu menuju ke perempat ini Cak nak naik gunung mak itu nah. Saking iyo. Kebanyakannya kabut tadi tuh kan. Dak keselian lagi.
3: Jangan lama.
0: Iyo, jadilah dulu dak ya.
3: Iyo.
0: Kita nak ini doke. Nah apa nama itu nak sehat itu nak. Oh iya Cik Ilham ini ada tema sebelum pantun dan teka-teki-teka-tekonya. Kalau Wak Fet dewe paling senang musim buah apa lah Cik?
3: Buah eh?
0: Mm-mm.
3: Buah mangga lah.
0: Buah mangga apa lah?
3: Cuma ada asam manis
0: tuh. Yang ada manisnya ya. Tapi ada juga mangga yang masam Cik, jangan salah.
3: Iya salah ini macam dia.
0: Itu ya?
3: Mm-mm.
0: Iya itu. Wah jadi buah mangga tulah yang paling ini seru tuh dah ya.
3: Okay. Mangga tulah.
0: Iya. Oke, ada pantun teka-teki teka-teki Cek?
3: Oh, pantunnya pantun itu bae.
0: Mana lah?
3: Pantun Cak Mang Napi tadi.
0: Mana tuh pantunnya?
3: Ayam bekokok di pohon asem.
0: Cakep.
3: Mandi banyu sumur.
0: Uh-uh.
3: Badan jadi masem.
0: Wah, itu ya. Alang senyo ya.
3: Kering sumur ya.
0: Ayo.
3: Jadi masem, mandi banyak sumur.
0: Angin Cek, iya. Terus apa lagi tuh? Amin.
3: Lagunya, lagu oncak be. Nyan tembok kan.
0: Oh, bu nyan tembok kan. Payulah kalau main itu ya.
3: Buat galau-galau be.
0: Yo.
3: Empat eh.
0: Oke.
3: Semoga pada sehat.
0: Amin.
3: Ilham, semoga pada sehat. Dan semoga bertambah banyak rezekinya.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Terima kasih Cek Ilham.
0: Yo, sama-sama Wak Pet. Waalaikumsalam Wak Pet yang ada di Demang, lagi di tempat usahanya ya. Macam Becek lagunya juga sudah kita siapkan. Walaupun tadi pantunnya agak nomor ya. Oke dan kita langsung ke lagu. Ado Peyum Bandung untuk Bang Napi. Dan Kage Ado Nia Daniati yang Jalir Janyi untuk Cik Eli. Dan juga ada Wapet tadi minta lagu Bujang Tembokan kita rengek ke

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: kan ngoter-ngoter lagi. Wah, sehingga kata Manci BCA untuk weekend kali ini atau di hari Sabtu, padahal game malam tuh malam Minggu Manci BCA ya. Tapi karena kabut asap kayaknya malam Minggunya agak sedikit depending ya. Daripada lebih baik kita mantap dulu di rumah Manci BCA ya. Cihal lebih baik balik ini kayaknya akan terguling lemah metodenya. menyejukkan diri ya daripada keluar itu ngirup asap, bukan ngirup cukup itu. Nah, Agedan 351656 di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini di menit ke-29 melangkah dari jam 14 siang. Oke, kita terima kembali telepon kita yang nak bergabung di 351656. Cik Elam sapa do siapa? Halo Mas Anjo.
1: Halo,
0: iya, wah, wow, kebesarnya suara apa itu dah. Di kecik-kedokin volume radionya Cik Anggita.
1: Sudah,
0: iya, oh, masih itu singgonya ya. Sudah?
1: Sudah.
0: Iya, baliklah kalau memang lah sudah.
1: Nah,
0: barunya
1: tidak mau.
0: Iya. Cik Anggita, apa kabarnya untuk siang ini?
1: Baik, Cik.
0: Iya.
1: Panas tapi.
0: Iya, udaranya panas, mana pengep pulo ya.
1: Iya.
0: Jadi di rumah saja. Iya.
1: Tambah banyak.
0: Cak mano, Cak Andra malam kaget orang berarti ya?
1: Iya, dia menep rumah.
0: Oh iya. Padahal ujinya kan gunung kudaki kena asap dia langsung ini. Iya. Pending dulu.
1: Iya. Kalau seberangi.
0: Iya.
1: Jengok. Ah. Sungai dikit.
0: Bukan. Kena hujan berteduh dia mak itu nah. Gak ada suai ya. Iya. Oke, Cik Anggita, sebelum kita ke teka-teki teka-teki atau pantun, ini ada tema kita kalau Cik Anggita dewe. Kalau seandainya musim yang pacak dipilih, Cik Anggita lebih pengen musim buah apa nih?
1: Buah ya?
0: Iya, buah naga.
1: Buah duku bela.
0: Wah, kenapa tuh buah duku?
1: Ya lah, manis. Kilo-kilo diantep.
0: Wah, itu ya buah duku, buah rambutan, masak satu di tengah hutan.
1: Iya, sih kok lagi buah rambut itu kan.
0: Yang masa-masa mana? Anda mencret makan rambe.
1: Kati-kati
0: mencret. Jalan tidak tahan makan buah itu. Selentik kalau kami nyebutnya itu. Selentik itu ya, yang selentik. Kecil lagi ya.
1: Ya rambe lah.
0: Rambe sama selentik itu beda? Beda kan?
1: Sama seperguruan kali.
0: Wah, keperguruannya ya. Kalau selentik ya. Itu yang abang kecil-kecil ya. Kalau buah apa yang tadi itu?
1: Rambe.
0: Rambe itu yang mirip duku tapi ngenyot dia nyama itu nah.
1: Iya,
0: agak penyet. Ayo, angkengnya ya, payulah kalau itu. Ada teka-teki teka-teko atau puisi pantun mungkin?
1: Ada puisi nak pantun bela.
0: Mana?
1: Di pasar dari Terligu.
0: Cakep.
1: Hai, Cik Elham, selamat malam Minggu.
0: Oke, Cik Elham, sapa juga ya?
1: Apa coba
0: ke pasar di malam Minggu?
1: Cakep.
0: Ayam tuh legu. Oh. Langsung antu telegu ya. Antu telegu tuh serem pokoknya, Cak, lebih jahat dari Cak Ilham pokoknya mak itu tuh.
1: Cak Ilham ini gembel loh suara penelponnya.
0: Cek. Iya, oleh kebesaran ego Cak Anggita tuh tadi.
1: Bukan punya aku, Ida yang volume di sana.
0: Mak itu ya?
1: Iya, turun ketik.
0: Ini laring ke belum ini?
1: Coba ngomong lagi. Masih dikit lagi.
0: Iya, payulah kalau itu cek. Cek 1, 2, 3, tes 2, kak tes. Lagunya apa nih?
1: Jadilah. Lagunya Jawa lah banyak ya.
0: Lagu Jawa?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Yang
0: siapa nih nelpon? Yang sabar? Sing sabari, itu lagu Jawa ya?
1: Iya, dari
0: siapa nyanyinya?
1: Selfie Kumalasari.
0: Selfie Kumalasari, itu lagu baru ya?
1: Tidak, Cik,
0: sore
1: yang dipinta.
0: Iya,
1: ya. Oke.
0: Wah, lah hafal ya. Ayo.
1: Aduh, pasti lagu Cik Ham ya.
0: Lagu Sabar. Oke, kita coba cek dokin, Cik, ya. Sabar, Cik, ya, lagunya, ya.
1: Iya.
0: Ya, sudah, sabar, berarti. Jangan lama-lama. Oke, ya, selfie Kumalasari, ya.
1: Iya.
0: Oke, kita siap ke.
1: Sudah.
0: Ya, sudah, baliklah kalau memang sudah.
1: Ya, sudah, spesial buat. Bang Andra sebagai saya selalu. Untuk Ilhamnya saya selalu.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Anggita yang ada di Pusri ya. Terima kasih buat teleponnya. Lagunya juga sudah kita persiapkan. Dan di belakangnya kita coba terima kembali 351656. Cek Ilham siapa? Do siapa? Halo Mas Hanjo.
2: Assalamualaikum.
0: Oh siapa? Ya Allah terkejut ya. Waalaikumsalam.
2: Napik kabarnya ini.
0: Baik, baik, baik. Kita ini wan sekayu ngapain nak bahas sejauh itu dah.
2: Dan aku tunggu jenya. Oh, ya. Ingat dan itu.
0: Oh ingat, mangkuk ini apalagi dengan sen. Ingat ni anak aku.
2: Dengan tes baik. Tahu jiku kan tadi dia mare.
0: Oh.
2: Bye bye bahasanya.
0: Payo mama itu ada pantun atau teka-teki teka-teko?
2: Nah, payo ada pantunnya.
0: Mana pantunnya?
2: Jangan marah jangan marah mengepat ketali di puntung.
0: Cakep.
2: Kena kita mencari sarang buaya. Jangan nak marah kalau Pak Sebari berpan. Itu nak hidup ke budaya.
0: Budaya kita, Pak Tuna.
2: Ya, budaya kita.
0: Okay. Ngomong-ngomong, ayam siapa itu berkokok dari tadi, coba? Ayam siapa itu, Cek?
2: Hah?
0: Aduh, ayam berkokok itu punya siapa?
2: Ayam bodak para ikat lah.
0: Situlah ya. Ada lagi mungkin pantun?
2: Nah, ada ya, pantun nasihat.
0: Yuk. Ayo, Pak Yo.
2: Berburu ke padang datar.
0: Cakep.
2: Dapat rusa bergelang kaki.
0: Okay.
2: Berguru ke palang belajar. Jangan ibarat bunga kembang tak jadi.
0: Wah itu ya. Ayo mama itu nih yang bagus singgonya
2: ini, pantunnya. Ini untuk kau ini kan.
0: Oh iya mana untuk aku mana. Nak aku bawa balik ini coba.
2: Oh. Nasi dengin apa lauknya.
0: Okay, cakep. Mana nasi dengin
2: ikan
0: tadi
2: tuh. Ikan di laut berlenang-lenang.
0: Okay.
2: Hati sedih apa obatnya. Duduk bersanding baru senang.
0: Wah itu tadi ya. Artinya rindu itu namanya. Oke okay, lagunya lagu apa nih?
2: Lagu daerah mana kita?
0: Nusantara.
2: Nusantara. Lagu Nusantara. Lagu Nusantara lagu apa? Oh ini lagu. Ini apa nama itu? Bali Sailalang Pindu.
0: Bali Sailalang Pindu?
2: Bali Sailalang Pindu.
0: Ilalang Pindu.

0: Balisa. Kok udah metu ya di sini sama Cik Ilham? Balisa ilalang pindu. Udah metu, Cek. Oke, okay, coba Cik Ilham cari ke ya.
1: Yo.
0: Yo yo yo. Baiklah kami. Ini
1: apa benda?
0: Age di Bepadu.
1: Oh. Buat ini buat bandara yang sedang Bang Jimmy juga panggil tadi buat Akbar dia itu.
0: Oke.
1: Okay. Sama Cik Anggra aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baiklah kalau itu. Terima kasih Pak Sobari, lagunya kita coba cek lookin ya.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senang tiaso kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pangda di Sriwijaya Siang.

Oke, baik. Manja BC 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan pokoknya kita bakal tuntaskan dulu perjumpaan kita untuk di Sriwijaya siang kali ini. Dan juga akan menuntaskan perjumpaan kita untuk di Besanja juga Manja BC edisi Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Karena sesaat lagi tepat di jam 14.54 menit melangkah dari jam 14 siang. Ini kita bakal memasuki beduk azan, kumbandang, sholat asar, wilayah Palembang dan juga sekitarnya ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan juga tadi ada siapa tuh? Ada Bang Napi, ada juga BC Eli, Wafet, Anggita dan juga Cek Sobari. Dan mohon maaf untuk teleponnya belum sempat kita angkat ke ya. Dan yang pasti jangan kemana-mana karena sekelar ini bakal ada Cek Iwan yang akan melanjutkan perjuangan Perempat FM Palembang untuk Sriwijaya sore. Cek Iwan pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Iltanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah bila menyenangi satu kaum, Allah menguji mereka. Barang siapa bersabar, maka baginya manfaat kesabarannya. Dan barang siapa murka, maka baginya murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
5: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur berbaik itu dengan kebersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar tepat pada waktunya. Dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
6: Di rawa-rawa banyak ilalang, banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siar. Selanjutnya

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Radio Realiti. Sungguhlah pahit rasonyo pare, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
1: Lalu 4.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, bersama Cek Yawan Dulur yang bakal ngerewangi dulur dari jam 3 ini sampai jam 8 malam. Kaget becak biasa di jam 3 sampai jam 5 ini kita bakal ada di bepadu bepilih lagu dangdut. Dan dilanjutkan kaget dengan informasi sedenget di pukul 17 dan masuk ke segmen pelesir wisata lokal. Sampai dengan pukul 18.30 kita bakal masuk ke segmen lagu-lagu religi lagi menjelang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, dan juga tentunya pengajian Al-Quran. Setelah itu kita bakal masuk ke segmen lagu-lagu religi dan masuk ke plesir adat budaya kita. Setelah itu kita bakal ada di tepian batang hari. Itu tadi tinjau untuk program hari ini di Sriwijaya Sore edisi 3 Oktober tahun 2026. Langsung bae yang nak dodor yang nak berpadu tempat Cek Iwan di Goyori di 0713516656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Tema kita hari ini iyalah kalau ada pilihan es kopi sama es teh, pilih yang mana gitu dulu rek. Berangkat dulu teman-teman yang siapa. Halo.
2: Halo Cek Iwan yang cantik imut.
1: Ini suara Cek Eli ini ya.
2: Iya dong. Nah. Dulu Cek kebesaran Cek.
1: Nah. Ayo kecil. Iya. Oke, udah aman?
2: Sudah.
1: Oke, Cek Eli sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Cek.
1: Alhamdulillah.
2: Kami masih banyak asep.
1: Ini sama kita. Kita masih
2: panas
1: di bedengkang. Kita masih di Palembang banyak asep, bukan lagi Palembang panas bedengkang.
2: Bukan lagi. Palembang ini dikeliling di apa ya? Diselimuti dengan asep, Cek
1: Iwan. Iya. Bukan main pokoknya.
2: Iya, teko rumah kita hilang.
1: Teko rumah kita masuk asap.
2: Iya, masuk asap galau.
1: Nggak, ketotopan mau nyari rumah.
2: Jalan di dalam asap pokoknya.
1: Oke deh. Celi, tema kita hari ini, kalau ada es kopi sama es teh, Celi pilih apa?
2: Kalau es teh itu teh, Mak.
1: Es teh, ya?
2: Kalau anget-anget, kopi.
1: Oke. Jadi pilihnya kalau antara es teh sama es kopi, pilihnya es teh, ya?
2: Iya, es teh.
1: Oke deh, Celi.
2: Mantap, panas-panas,
1: Cek. Wih. Iya nih sih panasnya memang.
2: Iya tapi kurang bagus ya minum es.
1: Tapi cak mana cak emang aus nih ya.
2: Enggak lego ya.
1: Aus terus lo jadinya tuh.
2: Enggak. Iya sih.
1: Iya.
2: Badan kita terasa gerah sangat.
1: Ah banyu nak dihemat-hemat ini. Aduh dah pusing enggak. Pusing kalau cece omong.
2: Orang
1: kececenya. Orang kececenya. Oke deh.
2: Ayo lagunya.
1: Lagunya ada pilihannya nih. Cek Elie, Pita Alpia, Gaun Merah, Leo Waldi.
2: Itu baru-baru dikit.
1: Iya, pilih yang baru-baru. Nah, Leo Waldi Terlanjur Sudah, Teman Sejati dari Revina, Selfie Yama, Sampai Karindu, Mansyur S dan LP Sukaisi, Salah Sambung. Sampai Karindu.
2: Iya.
1: Dengar lagi gak ini lanjutannya.
2: Oh, coba.
1: Revina Alpira Cinta Palsu, King Nasar Seperti Mati Lampu, Rita Sugiarto Semakin Sayang Semakin Kejam.
2: No, lantas.
1: Caca Handika Angka 1, Meleleh Bahagia Mila dan Valen DA7. Terus ada Imam S Arifin Mengapa Kau Patahkan, Epita Mala Cinta Biru, Irfan Mansyur Berpisah Lagi, Roma Irama Misteri Cinta, Megi Z Anggur Terlarang, Rana Rani Sama Jahatnya, Samo Jaja Miharja Pisau.
2: Oh, no.
1: Oke, jadi selfie ama ya.
2: Biarlah yang denger yang apa yang nelpon aja enggak apa ya denger Iwan jawab pilihannya lagi.
1: Selfie ama ya nih ya, kita naik ke ya.
2: Iya, selfie ama tadi.
1: Oke deh, ada salam-salam.
2: Salam-salam, berarti
1: bebas.
2: Nah, lemak kan bebas.
1: Iya, bebas kalau beda. Jangan peningi gue ya, dak.
2: Iya. Ini, Cek, kalau kita saling sapa dan enggak disapa kan kurang lemak rasanya.
1: Iya, udah seberapa lama juga ya, dak. Lanjut Cek Eli.
2: Yoi. Untuk Mang Akbar. Bang Andra Anggita, Kak Robi, Bang Aris Kayu, Bang Aldo di Palim, Mang Ten Langkang, Mang Ten Gasing, Cek Pipit, terus Bang Julpan ya di Patawang, Bang Kiwai juga Batu Rajo, terus ada Mang Sarkowi, Mang Pian, Mang Tozai, Mang Helmi di EMI, Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan Kertapati. Nah itu baik ya.
1: Oke deh.
2: Spesialnya untuk Mak Asma di Pengkalan Balai. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Salam kangen, salam rindu pokoknya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Untuk Cik Iwannya, semoga sehat terus Cik Iwan.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Iya, minumlah es teh tadi.
1: Es kopi dong kita.
2: Oh.
1: Iya,
2: kopi.
1: Iya, pakai
2: enggak nyangka saya.
1: Es kopi susu gitu kan.
2: Wow.
1: Oh,
2: wow. Es teh juga dikasih susu dong.
1: Iya, iya dong biar manis.
2: Enggak mau kalah dia. Iya, pokoknya itu deh balik hati-hati, semoga bahagia langgeng sama AA-nya.
1: Amin.
2: Sehat terus pokoknya.
1: Oke deh.
2: Iya, gajian lah sudah kan.
1: Masih belum muda.
2: Masih banyak itu. Ya, terus Cik Iwan, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli digandus, lanjut lagi penelpon kedua. Aduh siapa nih, halo Bapak Adu.
3: Halo Bapak Adu, Bapak Eli Lagu Dangdut.
1: Halo
3: Cik DJ Iwan.
1: Ya wak, DJ-nya, lagu nak remikan lagi. Ati lagu remik.
3: Oba, hancurkan masa depan.
1: Ah ya jelas cek ya. Cek Robi belah itu, takut aku ngomongnya. Gak berani aku.
3: DJ Iwan.
1: Sehat Cek Robi ya. Mendari so, mendari omong.
3: Panas, gersang, kering, tandus.
1: Sebut kalau lo, sebut kalau lo. Ngeluh lah di sini, ngeluh lah. Mumpung gratis ngeluh di sini.
3: Dompet kering.
1: Nah,
3: lekaran kering, bibir kering.
1: Kalau kato Pak Pet teh apa kabut tebel, dompet nipis.
3: Oh iya. Kalau cewekan ida. Kabut tebel, dompet tebel. Cewekan nambah tebel.
1: Amin. Pokoknya man doa bagus-bagus kok. Amin kebayalah.
3: Kalau dompet cewek ini tidak pernah tipis.
1: Iya.
3: Tadi katanya cece,
1: nanti alangkannya.
3: Terus dompetnya.
1: Alangkannya,
3: cak itu turunan, cak itu turunan cece.
1: Cak punya toko komas bawa aku nih yo. Ay dah.
3: Di mana dengan toko komasnya?
1: Tak punya ya. Cera bi, tak punya, tak punya.
3: Dengan apa punya?
1: Iyo, Cera bi tema kita hari ini kalau ada es kopi sama es teh, Cera bi pilih apa?
3: Sanggur.
1: Tak kate. Es kopi sama es teh bae pilihannya, pilih mano?
3: Es teh bae lah.
1: Es teh bae ya, sama Cak Celi tadi ya. Es teh manis.
3: Iya, benar lama es anggur.
1: Tidak boleh ya, Basti. Tidak boleh ya. jangan sebut merek. Aku tahu enggak. Enggak nyebut merek ini.
3: Enggak boleh nyebut merek,
1: melanggar kode etik. Iya, Mbak. Curiga aku langsung kan.
3: Iya, ya Pak, es teh yang kalau ada. Es teh itu di Rewangi apa lah cik namanya.
1: Es teh sudah, minum es teh biar panas belengkang mak ini dah. Iya.
3: Sayang es teh tak kasih ya.
1: Laju nih nak.
3: Es kopi itu lemak, es kopi juga ya.
1: Laju nak, milih lagu apa nih Cik Robi?
3: Gaun merah cik ya.
1: Gaun merah, Pita Alfia ya.
3: Iya, seneng kan aku Pita Alfia.
1: Iya,
3: iya nih. Lagunya mungkin genjit sesuai dengan cuaca nih ya.
1: Tambah ringan bong ngoy.
3: Salah apa tuh cik kan kalau boleh ganti judul. Yang kau pikir kau segalanya itu Pita Alfia tuh cik ya.
1: Agak lah besok-besok pulau, besok-besok pulau. Iya.
3: Ya besok masuk cik ya.
1: Besok aku, bukan aku besok pagi.
3: Besok pagi cik kan, cik kan banyak pagi sekarang
1: ini. Yo i.
3: Aku wanita terus subuh tuh cik ya.
1: Aku spesialis pagi kaget abis ini.
3: Ya, jadi ini jadi saja.
1: Astagfirullah. Masya Allah tabarakallah bunda-bunda. Itu kan.
3: Amin.
1: Dengan
3: cara amal tuh.
1: Iya.
3: Benar aku cewek kalau cewek siang subuh pagi.
1: Iya. Ini salam-salam tak ini.
3: Kirim
1: Lanjut.
3: Kirim buat Eli tadi ya. Buat Anggi, buat Andra, buat Aldo di Pali, buat Jopan, Pak Lawang, Pak Akbar. Mengabar sapo lagi ya, terus Pengiwan ya, Mang Ten akan dalam, Mang Ten Gasing, Rizwan, Bang Peri, Sungai Rotan, Bang Edaham, Bang Napi. Terus apa lagi ya Wan?
1: Nah,
3: terus
1: Wapet, Bang Pen.
3: Terus Wapet, iya Wapet. Semoga sehat bini yo. Tetap sehat bini yo, cepat tetap jalan-jalan ya.
1: Amin.
3: Masak ada orang Wapet.
1: Yo.
3: Terus buat buat siapa lagi ya? Buat Ari ya, Kayu. Buat galu-galu kan, Tio?
1: Oke deh.
3: Ucapannya selamat kering-keringan sayang.
1: Basing-basingan memang mudah ini.
3: Iya. Bibir kering.
1: Iya.
3: Kalau tidak banyak minum kering kan bibir jalan. Ya salah buat kering-keringan ya. Spesial ini.
1: Boleh.
3: Buat Mas Asma di Koramil ya, Pak Kabalai. Semoga sehat. Banyak rezeki, banyak umurnya. Supaya dimudahkanlah segala urusannya ya. Dan salam hoba-hoba ya.
1: Iya, hoba-hoba kelagala sehingga kata ya di dirimu ini.
3: Seiwan itu salam hoba-hoba seiwan.
1: Tidak hoba-hobaan kita ya.
3: Cuma teriak ya, hoba-hoba.
1: Tidak mau, jangan mempengaruhiku ya. Dasar kamu ini.
3: Udah itulah Cetayon ya.
1: Oke deh.
3: Selamat juga.
1: Oke, Cek Robi.
3: Amin
1: ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum, Cek Iwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon ketiga, abis itu kita beralih ke WA. Oke, ada siapa nih di belakang Cek Robi? Halo
4: Iwan.
1: Halo Cek Pipit.
4: Iya, Bapadu.
1: Iya, Bapak pilih lagu dangdut. Iya, sehat ya.
4: Sehat alhamdulillah.
1: Pokoknya
4: gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat. Pokoknya Mbak Inyari yang penting sehat dulu baik kita ya.
4: So, iya, so, kalau sudah sehat kan yang lainnya menyusul.
1: Walaupun kondisi tidak baik gitu ya.
4: Curhat dong.
1: Boleh dong. Lanjut nak jadi mama gitu ya. Bukan mama dede nih, mama Yohan. Tiba-tiba. Tobat aku. Cek Pipit.
4: Mereka ulah dong itunya lagunya.
1: Yang mana? Oh itu sih, iya. Lagunya ada Lewaldi Terlanjur Sudah, Teman Sejati Revina.
4: Kalau itu yang Leo diganti judul boleh kah enggak?
1: Tidak boleh.
4: Kagak apa-apa judul itu saja.
1: Ya yang terlanjur sudah.
4: Terlanjur ya. Mana terlanjur aja lagi.
1: Ya sudahlah, iyalah. Oke. Ini tema kita hari ini ada, kalau misalnya ada pilihan es kopi sama es teh nih, Cek Pipit. Cek Pipit milih apa?
4: Baik lah. Es teh baik lah.
1: Es teh baik.
4: Iya.
1: Ngapo es teh?
4: Karena tidak pecinta kopi.
1: Oh, iya benar juga. Masuk akal. Oke okay deh.
4: Karena kopi hitam. Berkirim berarti ya?
1: Lanjut.
4: Tadi ada Mang Robi.
1: Mm-mm.
4: Sebelum Mang Robi tadi Ci Eli sama pasukannya ya. Mandi. Tapi belum sore nian ya.
1: Lanjut cedak mandi tuh wong tuh.
4: Waktu kamu Cik Mimin, Mang Pen dua ekor, langkan kamu kasih, dan sehat ya dua-duanya. Apa lagi ya?
1: Lagi lah.
4: Oh ya, Dedek Ratore, Mang Iwan Cik Yaniyo. Kita ke Mang Rizwan ya di Bukit. Mau ada Pak Darmawan di situ juga. Hendra Widodo ya, sama Ibu Kita Kartini. Lagi ya. Oh ya, Kak Sisi. Uju Putra Banten. Dan segala-gala.
1: Oke deh.
4: Ucapannya mudah-mudahan sehat galau baik Yawan ya. Apa lo kak malam mingguan Cek?
1: Kate Cek, aku di rumah mendep Cek. Jangan ditanya Cek, aku nih.
4: Anak rumahan ya.
1: Jarang keluar sudah.
4: Oke, Cek Iwan, makasih banyak ya.
1: Oke,
4: Cek
1: Pipit.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tiga telepon kita beralih ke WA. Ada WA dari Mang Pen bilang kendalam ini ya. Bapak Adum pilih lagu dangdut Cek Iwan. Sehat selalu ya. Minta putarkan lagu Angka 1 dari Caca Handika. Kirim salam Senamo Gasing, Nadia Sukabangun, Pipit Talang Betutu, Eli Gandus, Robi Rizwan Bukit, Anggi Andra Sarul Mbak Wati, Bang Napi Jagaraja, Cik Ari Pintang Gobontong, Bang Yasin, Iwan Yeni Kertapati, Bang Adi Sukarami, Hendra Kartini Talang Jambe, Wak Pet, Mang Yus Jalur, Pian Talang Balai, BMI, galo-galo bae. Buat Cak Yawan sehat selalu ya, assalamualaikum. Kalau Mang Pendi pilihnya es teh manis. Caknya nih banyak pecinta es teh manis di sini ya. Tapi emang seger nian sih ya, hari panas, asepan. Hardong gitu kan ya. Baiklah, jatuh kita dendang ke dulu 4 lagu pilihan ini. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 莎莎。Lama-lama kamu 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita akan telepon lagi, ada siapa nih di belakang nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Di Bangsa Merah ya.
0: Kiai Harun ya?
1: Iya.
0: Sehat Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Kiai, tema kita? Apa? Iya, Cek Yowan ini ya.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ini ada pilihan Teman Sejati, Revina, Mansyur S dan LP Sukaisi.
1: Mansyur
0: Salah S. Sambung.
1: Mansyur S bae.
0: Mansyur S bae. Oke, deh. Kita tema hari ini Kiai es kopi apa es teh? Kalau Kiai pilih yang mana?
1: Oh, kopi.
0: Tetap. Tidak ragu ya langsung jawab kayak itu ya. Boleh lah. nahan lapar kalau kopi tuh ya. Oke okay, deh.
1: Itu payah kalau nak meeting payah.
0: aduh. Oke deh Kiai. Iya, enggak apa-apa. Nak salam-salam enggak nih Kiai?
1: Hah?
0: Nak salam-salam enggak?
1: Galau-galau nyobain dengar acara ini.
0: Oke deh.
1: Iya. Di belakang tu lah ngitik-ngitik ke jempol.
0: Iya ya. Oke deh Kiai. Oke, sama-sama Kiai Harun.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut lagi di belakang Kiai Harun ada siapa nih? Halo, Bepadu, pilih lagu dangdut.
2: Bepadu, pilih minta lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
2: Dengan Mang Tozai, Cek.
0: Mang Tozai masuk lagi hari ini.
2: Iya, alhamdulillah masuk, Cek.
0: Alhamdulillah.
2: Berkat usaha, Cek.
0: Usaha dan doa, ya.
2: Oh, Cek. Iya, pokoknya usaha dulu. Masuk itu, iya. Itu urus nomor 16, Cek.
0: Oh, nomor 16, alat jauhnya dari satu itu.
2: Tiga lagi tidak dilalui, 16 lah, kalau anda.
0: 16. Iya. Mang Tozai, tema kita hari ini, pele es kopi apa es teh?
2: Ya, kebanyakan es teh itu lah, Cek. Senang gitu, Cek.
0: Oh, ada es kopi.
2: Iya.
0: Es teh ya, biar hilang aus ini ya. Oke deh. Lagunya?
2: Kalau kopi, kalau kenal gini, Cek, rasanya tak?
0: Lemak juga sih sebenarnya.
2: Iya, kalau es kopi itu kenal gini, apalagi tengah lagi, tak?
0: Tak apa-apa.
2: Ada hago gitu, tak?
0: Iya sih. Apa, kurang banyak pote kan, ya?
2: Iya. Kalau Cek, senang ya? Es apa, Cek?
0: Es kopi,
2: ya?
0: Iya.
2: Kopi darat apa, Wilau, Cek?
0: Kopi yang make susu.
2: Iya.
0: Nah, lagu apa Mang Tozai ado pilihan Teman Sejati dari Revina Alfi?
2: Rita
0: tadi ado Semakin Sayang Semakin Kejam.
2: Nah, itu Cek, Semakin Sayang Semakin Kejam itu,
0: ya. Waduh, takut kita. Jangan noh.
2: Jangan
0: ya. Oke deh. Ado salam-salam.
2: Banyak jangan kejamnya, Cek.
0: Jangan.
2: Iya, yang sayang enggak apa-apa banyak.
0: Iya.
2: Jangan kan tersayang, Cek. Nyamuk pun akan melayang, Cek.
0: Waduh. Tidak kalau kita dengernya ya.
2: Kirim salam, Cek, buat yang empat besar masuk tadi, Cek Eli tadi ya. Bang Robi, Cek Pipit, pokok fotokopi dari empat, Cek. Lengkap sudah, Cek, ya.
0: Oh, bolak-balik enggak ini fotokopinya?
2: Iya, aku kurang paham, Cek. Di perempat di sampai-sampai yang galak online di sini, Cek, ya.
0: Lagi
2: lama-lama Bang Asir tahu kalau Cek sini, ya.
0: Yoi.
2: Iya. Cek apa, Cek Yohan, Cek?
0: Iya, Cek Yohan ini.
2: Iya, Cek Yohan. Untuk Cek ini terima kasih, Cek, ya.
0: Oke, sama-sama, Mang Tozai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Tozai kita terima telepon lagi ada siapa nih? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bentar. Nyut-nyutkan nih. Halo.
3: Iya, halo, Cek.
0: Dengan siapa nih?
3: Dari Cek Emi, Cek.
0: Cek, dari siapa? Cek Emi?
3: Emi
0: beda ya sama itu ya. Cek Emi di mana, Cek?
3: Di Ogan Ilir, Lubuk Bandung, Cek. Aku, Cek.
0: Ogan Ilir ya. Oke. Jarang masuk, Cek Emi sama Cek Yohan ya?
3: Iya, jarang, Cek.
0: Berapa
3: kali sama Cek?
0: Iya. Belum hafalnya suaranya. Maaf
3: lah. Iya,
0: tak apalah, ya.
3: Apa-apa kalau tak hafal, Cek.
0: Cek Emi, kita tema hari ini pilih es teh apa es kopi?
3: Kalau kita es teh bae, Cek.
0: Es teh bae, ngapo?
3: Pokoknya sedap deh mak itu.
0: Sedap banget pokoknya mak itu.
3: Kalau okay. Di es batu sama emak
0: itu. Oh jelas banyak ke es batunya itu.
3: Iya.
0: Oh biar biar seger.
3: Iya seger. Oh. Panas. Oh di sini hujan cek tadi.
0: Oh lemaknya galau iya, bagi hujan sini dikit kirim no Palembang nih.
3: Oh jadi.
0: Kirim ke dikit coba.
3: Apa mak es susu? Nah dikirim es susu.
0: Enggak ada hujannya baik kalau paca.
3: Oh, hujannya baik. Oh.
0: Impor iya. Lah ke sini itu nah.
3: Iya kaget ya.
0: Oke. Okay. Nah lagu apa Cik Emi? Ado Revina teman sejati.
3: Ki. Nah, yang itu lah Cik.
0: Teman sejati lah ya. Oke okay, deh.
3: Enggak usah nanya itu bae.
0: Oke. Okay.
3: Buat Cik Yewan capek bae.
0: Heeh.
3: Kirim-kirim Cik.
0: Lanjut, boleh.
3: Memang tozai tadi ya. Ayo bareng di rohanya ya. Terus apalagi ada Mang Helmi, ada Mang Hendra Widodo, ada Cik Eli, ada Anggi A, Anggi A, nah itu ya
0: Anggi A.
3: Iya, ada Cik Pipit, terus apalagi, oh iya Cik Asin sama Cik Asmi ya. Pasti lagi ngopi dia nih.
0: Wah lemaknya.
3: Iya, kirim nih Cik Iwan tuh. Terus siapa miss call di situ?
0: Siapa tuh?
3: Oh Iwan Kertapati Cik.
0: Oh Cik Iwan.
3: Iya Cik Iwan. Selamat sore bae, apa kabar?
0: Oh
3: iya, retorenya tuh pasti lah besar ya.
0: Yoi.
3: Lama belum tuh, sejak dari bayi belum tuh jengok-jengok. Biruha miss call lagi Bang Tozain. Nah udah dikirim.
0: Iya.
3: Ya untuk galau-galau bae Cik ya.
0: Oke deh Cik Emi.
3: Oh iya Nadia juga ya. Ya selamat sore. Iya, Mang Pendi, pokoknya Pendi berapa Mang Pendi ya pokoknya ya. Iya, ya jadilah itu Cek yang lain nak masuk ya.
0: Oke deh.
3: Iya, untuknya Cek Wewa. Siapa Cek? Cek Wiwan?
0: Yowan. Yowan.
3: Oh, Yowan. Iya, itu baik Cek ya.
0: Oke, Cek Emi. Ya,
3: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tiga telepon kita beralih ke WA. Ado dari Cik Arifin Tanggo Bontong nih ya. Yang mele es teh, requestnya lagu Imam S. Arifin. Kirimnya untuk galau-galau be buat Cik Iwan mau kasih. Oke deh. Terus ada juga atensi dari Wapet ini. Assalamualaikum Cik Iwan, semoga saya sehat baik, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Lagu ini buat pecinta perompak, semoga pada sehat galau. Kalau Wapet melenya es teh, berhubung Wapet tidak ngopi. Yep. Terus ada juga katanya, mau kasih Mang Robi doanya untuk buat bini Wapet sama mau kasih Cek Pipit. Lagunya seperti mati lampu dari Lazar. Oke deh, Mang Cek itu kita dendang ke 4 lagu dulu ya. Oh, punya Wapet lagi habis ini kita dendang ke baru. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia langustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Lama-lama koma 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodol sama Cek Yawan, kita angkat telepon lo, ada siapa nih? Halo.
1: Kepadu, mau pilih lagu dangdut. Assalamualaikum Cek Yawan.
0: Halo Cek Asmi, sehat?
1: Alhamdulillah Cek, lagi minum es Cek.
0: Woi, es apa nih?
1: Es campur loh.
0: Aduh, es campur emaknya.
1: Iya, es campur.
0: Beli di mana sih?
1: Oh,
0: banyak situ ya, daerah sana ya. Aduh, ya Allah, terdengar es ini. Agak iri dikit aku nih ya, Cek, itu nah. Tapi Cek Asmi, tema kita hari ini kalau misalnya ada pilihan es teh sama es kopi, Cek Asmi milih mana?
1: Es jeruk.
0: Enggak hati Cek, es teh sama es kopi be pilihannya misalnya.
1: Kopi enggak kalah, aku enggak minum kopi, Cek.
0: Paling es teh berarti ya.
1: Iya, es jeruk,
0: Cek. Es jeruk. Nak kekemas es jeruk tu lah, ya sudahlah, mencak itu tak apa-apa. Ya. Yasmi, nak pilih lagu apa ini? Ada Mila DA7 sama Valen Meleleh Bahagia, Epita Mala Cinta Biru, Irfan Mansyur Berpisah Lagi, Roma Irama Misteri Cinta, Maggie Z Anggur Terlarang. Nah, terputus. Ngapo ini terputus nih, Cik Asmi? Coba kita angkat lagi ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Nah, lah beda lagi ini. Bukan Cik Asmi lagi.
2: Iya, apa kabar, Cik Yohan yang ganteng? Yang ganteng ya cantik.
0: Ganteng gue, ganteng gue.
2: Agak boleh cewek mana ih.
0: Sehat, Cik Andra.
2: Yang baru turun tadi yo, yang bawa acara ini tadi kan. Iya, kecara cantik, ganteng itu baru.
0: Enggak apa-apa, udah mulai ganteng.
2: Cakon, gitu. Bon itu ini dia. Pakai lipstik kayak Faro dia.
0: Nah, sudah ya, ketuker lanjut kami ya. Iya, jangan nih. Agak bahaya.
2: Sehat ya, Iwan.
0: Sehat. Kalau Cak Andra dewek, Cak Mano, Morenim, aman, sentosa. Apa
2: alhamdulillah, aman.
0: Ida asepan apa kalian?
2: Ida.
0: Oh, lemaknya. Ida, iyo.
2: Iyo, di tempat kami adem. Nggak ada kata asep-asepan.
0: Cuma itu baik ya, panas
2: ada,
0: baik.
2: Ada ini dikit asep. Yang uang kebakaran jenggot itulah paling.
0: Aduh, kebakaran jenggot.
2: Iya, banyak yang merokok aja kebakaran jenggot.
0: Iya, kena jenggotnya kan ya, laju ya. Cik Andra, tema kita kalau misalnya ada es teh sama es kopi, Cik Andra milih apa?
2: Aku tidak galau, Cik.
0: Ay, ngapo? Pilih besiko.
2: Aku tidak minum itu galau.
0: Tidak galau ya? Jadi minum apa?
2: Tidak galau aku, tidak perlu ditawar itu.
0: Minum apa jadi ya? Banyu putih. yang botol.
2: Iya, aku banyu
0: yang
2: putih.
0: Cup. Oh, sudah lah, Cik, itu lebih iya, lemak lagi itu nah.
2: Tawar aku yang itu, Cik.
0: Iya, sudah, ayo. Banyak putih di bak banyak kok.
2: Sekarang aku nak nanya kalau Cik Yohan cak mano?
0: Aku es kopi.
2: Nanya pendengar saya, Cik Yohan cak mano minum apa?
0: Es kopi.
2: Oh, ya deh, Cik, kopi hitam.
0: Ikan make es, lemak juga lah.
2: Iya, tapi kakek Cik Yohan lupa minum banyu putih. Lengket di gigi hitam gak lo?
0: Tidak, inget lah. Inget lah lah.
2: Alah kengirinya Cik kamu.
0: Ya wah, cak nenek grandong zaman kita kecil dulu tuh nah, yang di tipi-tipi tuh nah, yang gigi hitam
2: iyo,
0: itu.
2: Iya, mungkin dipolet-polet kan ini kan, cak ke kumis-kumis semua itu kan.
0: Ya wah, gak kalau kita dengarnya. Sudah. Jangan terlalu jauh pikiran nih, terlalu jauh ini.
2: Iya, jadi cak demang mah itu ceritanya. Iyo,
0: di luar prediksi BMKG nih sudah.
2: Iya, aku tidak cak mau ngopi ngeteh, tidak alhamdulillah, jadi tak ada pacak. Meda kenyang yang mana yang lemak.
0: Ya sudah lah, macam itu tidak apa-apa lah.
2: Iya, paling musim durian, yo.
0: Ngapa tidak melo minum makan durian?
2: Tidak, ngopinya.
0: Oh, kopi durian.
2: Oh. Kali itu galak aku.
0: Aneh. Ya sudah lah, nak lagu apa Cik Andra? Aduk.
2: Oh ya, ada lagu apa? Aku tak denger, baru monitor nih.
0: Meleleh Bahagia dari Mila dan Valen, Epita Mala Cinta Biru, Irfan Mansyur Berpisah Lagi, Roma Irama Misteri Cinta, Maggie Z Anggur Terlarang, Rana Rani Sama Jahatnya, Jaja Miharja Pisau, sama Revina Alpira Cinta Palsu.
2: Oh, mau Cik, kasar lagu yang pertama apa Cik namanya?
0: Mila sama Valen ya? Oke deh.
2: Iya.
0: Ada salam-salam?
2: Iya pasti lah Cik, salam-salam masuk. Ini mau kena kirim salam Cik, mana ceritanya?
0: Iya, lanjut, salam lah maksud aku tuh Cik itu.
2: Ya kirim Cik ya?
0: Iya.
2: Buat Mang Robi, Eli, ada Mang Akbar, ada Mang Putra Banten ya. Ada ya Sobari, ada juga buatnya siapa itu ya? Bici Emi tadi ya. Bici Emi buru-buru nian dia caknya ya. Sama Mang Helmi ya. Nah, tinggal juga buat Bang John, ada juga buatnya apa itu ya? Mang Pengasing Menteng Langkan ya, ada juga buatnya Wak Pet ya, sama Bibi sehat, semoga Bibi ya. Ada ketinggalan juga buatnya siapa itu ya, Mang siapa itu ya, Ujuk 035 ya. Ada juga buatnya siapa itu ya, Mang Rizwan, ada Bang Iwan, ada Pak Darmawan, ada juga buatnya Mbak Pipit.
0: ada nadanya ya, Pipit gitu.
2: Oh, iyo. Nadanya gak lama itu kan?
0: Iya. Atera.
2: Terus enggak ketinggalan juga buatnya siapa lagi ya? Mang Hendra Widodo ya. Siapa lagi ya? Ada Mang Johan ya. Di ini ya, ada juga buatnya Mang Yusuf ya di Jambi ya. Tak ketinggalan lagi buat siapa lagi?
0: Siapa lagi ya?
2: Buat siapa lagi ya? Oh, buat ini siapa?
0: Hai. Yang di mana? Yang di mana?
2: Sabar. Iya, pokoknya buat semuanya bela ya, daunnya menjak itu.
0: Oke deh.
2: Iya, yang di samping lah sih bu, soalnya cek.
0: Yang apa?
2: Iya, kita kirim spesialnya buat Anggita ya. Ucapannya salam sayang selalu, sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik pokoknya buat Anggita ya.
0: Oke.
2: Kita kirim untuk khususnya buat Mbak ya, Uma yang paling itu ya. Paling baik sedunia ya, Uma Asma gitu ya.
0: Iya.
2: Yang semoga lagi monitor Mbak ya. Lagi senyum-senyum saya di dekat radio itu.
0: Alah, cak tahu itu.
2: Iya. Iya, dengar Cik Iwan itu, tapi sayang. Dia senyum-senyum, Cik Ewan gak bisa dengar. Dia apa yang bisa dengar Cik Ewan?
0: Iya.
2: Ya, pokoknya doanya terbaik buat Umat semua ya. Sehat selalu, Umat semua. Iya, buat Cik Ewan sehat selalu bareng keluarga, Cik ya.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik, lagunya ada, Cik ya.
0: Ada dong.
2: Tunggu, Cik, lagunya.
0: Oke, Cik Andra.
2: Semoga sehat selalu, Cik Ewan. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Andra Moreni. Nah, ini siapa nih? Apa ke Cik Asmi lagi? Yo. Halo? Halo? Halo, siapa nih? Bapak Adu, Bapak Dela Gudangdut. Oi. Bentar.
3: Ini Mbak Asma dari Bangkalan Bala.
0: Nah, masuk Nian, Cik Asma. Oi, sehat ya?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, manca itu. Seneng yo, kita denger yo. Cak Nyo, lah berapa hari ini dia po disebut terus namanya nih?
3: Enggak bisa micit.
0: Enggak apa-apa.
3: Kalau lagu kiri anu baik, pilih ke baik.
0: Oke deh.
3: Ya mak ngirim-ngirim deh ya.
0: Lanjut, kirimlah mak.
3: Untuk anak-anakku Robi, Eli, Andra tadi, Anggi, Akbar, Kuta Banten. Pokoknya seluruh anak-anakku kirim galo-galo. Ya, itu luar biasa. Lain kali disebut lagi. Okay. Untuk anakku yang cantik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Asma di Banyuasin, ya sehat selalu. Cak Kato, Cak Andra, Cak Eli, Cak Robi, pokoknya makasih Ma Asma. Nah, itu dia pokoknya. Lanjut lagi nih penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakangnya? Apa ke? Halo, Bapak Adu.
4: Halo, Bapak Adu.
0: Dengan siapa nih?
4: Mang Pen Gasing,
0: sehat Mang Pen?
4: Sehat.
0: Cak Mano di sana, kondisi udara kita ini ya. Asap enggak?
4: Ngebul
0: ya? Aduh, sehat tapi ya. Tapi yang penting sehat dulu bela Mang Pen, walaupun masih asepan kita ya sudahlah gitu kan ya.
4: Iya.
0: Oke deh. Mang Pen, kalau misalnya ada es teh sama es kopi, milih mana Mang Pen?
4: Es teh dengan kopi.
0: Iya, misal ada es teh sama es kopi, milih mana lah kira-kira misalnya?
4: Ayo kopi itulah.
0: Iya. Ngapa Mang Pen milih kopinya?
4: Iya, dari dulu aku kopi itulah, kalau ngeteh aku jarang.
0: Oh, kayak itu.
4: Iya.
0: Oke, jadi es kopi ya.
4: Iya, es dengan kopi jadi campur biar memano rasanya.
0: Campur biar. Campur susu, heh, biar lemak. Jangan dicampur biawa. Terkejut biawanya kaget.
4: Iya.
0: Oke deh, nak milih lagu apa nih Mang Pen? Ado
4: Bang Haji tadi, Pak.
0: Roma Irama ya?
4: Iya.
0: Oke deh.
4: Misteri Cinta apa deh?
0: Ya, benar Misteri Cinta. Ado salam-salam.
4: Yo, salam-salamnya fotokopi Andra tadi, Pak. Yang kurangnya itu buat Bang Yus di Jalur. buat Senamolangkan, Mang Sibon, Sisi, Nadia, Mang Yasin, Sarul, Adi Pitung, buat Ma Asma tadi, buat Pausan, buat Mang Zainal, Akbar, Mang siapa itu, Mang Robi juga, sama Andranya, pokoknya galau-galau belah. Tanpa terkecuali ngucapnya okay, sama Tuhi baiklah. Buat Cik Wan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 5 telepon kita terima ini ya. Walaupun Cik Asmi tadi tidak sempat milih lagu, sudah Cik Asmi, kupilih ke lagunya ya. Lagu dari Maggie Z, Anggur Terlarang ini kita naik ke. Oke deh. Sudah ada 5 lagu dari pilihan dari Wapet. Ada Cik Asmi, Cik Andra, Cik Ma Asma, dan Cik Pendi ya. Lanjut, denger dulu.
5: Musik.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah kue asida yang merupakan kudapan manis khas Pakpak Papua Barat yang bertekstur kenyal dan berbahan rempah serta gula aren. Kue ini biasanya sajikan saat hari besar keagamaan. Asida memiliki rasa manis dengan aroma rempah yang khas. Kudapan ini juga sering dijadikan hantaran dalam tradisi masyarakat Pakpak. Kue asida menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Papua Barat. Hidangan ini mencerminkan tradisi kebersamaan dalam perayaan keagamaan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Binte Biluhuta mempunyai cita rasa gurih, asin, dan segar. Perpaduan jagung seafood merupakan kuliner khas Gorontalo yang berupa sup jagung manis dengan kuah bening. Hidangan ini berisi ikan cakalang suwir, udang, parutan kelapa, dan kemangi. Binte Biluhuta memiliki cita rasa gurih, asin, dan segar. Kuliner ini menjadi salah satu makanan tradisional yang populer di Gorontalo dan biasanya disajikan hangat sebagai hidangan utama. Kiarin pos dengan ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Laba-laba ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodulur bersama Ceyon, kali ini kita berada di pelesiran wisata lokal. Jadi sebelumnya Ceyon sempat menginformasikan tentang Poparnas 2026 yang digelar di Palembang. Nah, ternyata kegiatan olahraga ini tidak cuma soal pertandingan dan prestasi, bay ya, tapi juga punya kaitan dengan pariwisata dan pergerakan ekonomi masyarakat. Jadi Wakil Menteri Pariwisata nih Lupus Pangatoke, wisata olahraga ini punya potensi besar untuk dikembangkan. Palembang dinilai sudah punya modal yang mendukung, mulai dari pengalaman menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga besar pecak pon sampai kekayaan budaya dan kuliner yang menjadi daya tarik di Sumatera Selatan ini. Menurut Nilu Puspa, penyelenggaraan ajang seperti Poparnas itu dapat mendorong pergerakan wisatawan sekaligus memperkenal ke destinasi dan aktivitas ekonomi lokal. Kehadiran peserta dan pengunjung juga dapat meningkat ke konsumsi kuliner dan produk lokal yang gerak ke transportasi serta akomodasi dan membuka peluang baru bagi pelaku UMKM. Menariknya, manfaat kegiatan olahraga juga bisa dirasuk ke di luar area pertandingan. Karena ketika peserta datang dari berbagai daerah, mereka berkesempatan mengenal kuliner, budaya, serta destinasi wisata yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan. Direktur Politeknik Pariwisata Palembang Iwan Riyadi ngatoke Poparnas juga menjadi ruang untuk mempertemukan nilai sportivitas dengan kekayaan tradisi Nusantara. Olahraga ini ngajar ke disiplin dan daya juang, sementara budaya ngajar ke rasa hormat, kerukunan, dan keharmonisan. Poparnas 2026 ini digelar pada 29 September sampai 2 Oktober kemarin dengan tema Celebrate Tourism Where Sport Meet the Culture. Jadi sebanyak 896 peserta berpartisipasi dalam kegiatan yang mempertanding ke 11 cabang olahraga dan ketangkasan dalam 14 kategori lomba. Dulur ya. Dari sini kita bisa jingok bahwa olahraga, budaya, pariwisata, dan UMKM itu bisa saling terhubung. Karena ketika sebuah ajang olahraga digelar, bukan cuma atlet yang gerak, tapi juga wisatawan, pelaku usaha, sektor transportasi, sampai ke ekonomi masyarakat. Artikel lengkapnya nih, Cek Yohan kutip dari Antara News Sumsel. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Laba-laba 4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, ini ada informasi tentang wisata di Palembang yang kurang bagus dulur ya. Jadi informasinya ini, pariwisata Sumsel tuh turun dampak kabut asap. Jadi Pemprov tuh menggelar diversifikasi. Jadi kabut asap yang melanda Sumatera Selatan mulai menekan sektor pariwisata juga ya, dengan kunjungan wisatawan turun 1,11% dan okupansi sejumlah hotel di Palembang anjlok sampai 50% akibat minimnya kegiatan wisata luar ruang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan ini merespon kondisi ini dengan mendorong diversifikasi wisata ke destinasi indoor serta menghidupkan kembali program staycation untuk jago kelihat kunjungan. Tapi kalau menurut aku ya, nah di staycation ke ini tetap baik, asapnya masuk ruangan, jadi agak susah juga gitu nak liburan nak segala macam itu ya, nak ningkat ke sektor pariwisata ini agak susah sih kayaknya. Apalagi sekarang ya, akhir-akhir ini sekitar 2 minggu terakhir ini kalau diperhatikan kita selalu berada di angka yang kategorinya tuh di ungu alias berbahaya, bukan lagi sangat tidak baik tapi sudah berbahaya. Dan sampai sejauh ini belum ada tindakan yang signifikan untuk ngilang ke si asap-asap ini ya. Dan barusan tadi Cek Yohan buka Instagram ya dulur ya, katanya kita nih punya 6 helikopter tapi si koknya dipinjem ke Lampung, terus 2 koknya perbaikan. Nah yang 3 koknya lagi tuh Ceknya cuma bisa 3 kok yang beroperasi, tapi sampai sekarang Ceknya belum ada tuh yang beroperasi. Atau setidaknya di daerah rumah Cek Yohan belum terjingok lah ya, belum terdengar suara nyung-nyung-nyung Cek tuh. Nah oke lah jatuh dulur, semoga setelah ini ya Ceknya juga warga Palembang juga lah banyak nih yang apa protes lewat media sosialnya untuk segera ditangani si kabut asap ini. Semoga yang terbaik lah buat kota kita nih dulur ya, dan juga di sekitar Sumatera Selatan pastinya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dulu pendengar program per RRI Palembang, sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Tentu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran pembacaan surat Al-Hadid ayat 1-9 oleh Qori Luqman Hakim SPDI. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama beduk dan azan maghrib sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya di pukul 17.55. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.
1: Dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 yang akan dibacakan oleh Luqman Hakim SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Untuk hari ini bersamaan kita di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Baik pendengar, kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

88,4 perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cek Iwan di Sriwijaya Sore Dolores. Jadi Cek itu tahu Sumatera Selatan ini bukan cuma kaya dengan kuliner adat dan kesenian, tapi juga punya beragam cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya ialah legenda Bongsu Alang. Jadi ini sebuah kisah yang syarat dengan pesan tentang kejujuran, kesetiaan, dan akibat dari sebuah pengkhianatan. Dikisahkan pada zaman dulu tuh hiduplah seorang gadis cantik bernama Bongsu Alang yang tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah desa di tepi Sungai Bila. Kecantikannya ini terkenal sampai akhirnya Raja Nulong datang melamar dan menjadikannya permaisuri. Setelah tinggal di istana, Bongsu Alang ini punya banyak dayang. Salah satunya bernama Jebak Jebir, seorang dayang yang wajahnya mirip dengan sang permaisuri. Namun Jebak Jebir ini punya ambisi untuk mengganti ke posisi Bongsu Alang. Suatu hari ketika Bongsu Alang hendak mandi di kolam istana, Jebak Jebir ini sengaja mengajak sang permaisuri ke bagian kolam yang dalam. Karena Bongsu Alang tidak bisa berenang, ia akhirnya tenggelam. Nah, Jebak Jebir ini kemudian kembali ke istana dengan mengenakan pakaian Bongsu Alang dan berpura-pura menjadi permaisuri. Namun Raja Nulong ini mulai curiga karena perbedaan penampilan Jebak Jebir. Atas saran penasihat kerajaan, Raja kemudian melakukan sebuah cara dengan menggunakan 7 buah limau dan air perasannya pada sebuah pohon di pinggir istana. Tiba-tiba arwah Bongsu Alang ini muncul dari balik pohon tersebut dan menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Kebenaran pun akhirnya terungkap ya. Jebak Jebir kemudian dibuang ke hutan dan dilarang kembali ke istana. Konon pohon tempat munculnya arwah Bongsu Alang kemudian dikenal sebagai pohon Alang. Kisah ini menjadi salah satu cerita rakyat yang dipercaya berkaitan dengan wilayah Desa Talang, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Selatan. Berdasarkan sumber yang kita bahas ya dulu ya. Jadi cerita Bongsu Alang ini ingat ke kita bahwa ambisi dan tipu daya pada akhirnya tuh dapat membawa akibat. Yang tak kalah penting ialah cerita rakyat cepecah ini merupakan bagian dari kekayaan budaya yang perlu terus dikenal ke generasi muda. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

90 uma. Kaku ingat gumbak uma lo bunga lalang. Kaku ingat aku

Laba-laba koma 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang legenda Bongso Alang ya. Kini kita lanjut ke lagi perjalanan mengenal cerita rakyat dari Sumatera Selatan dengan kisah yang tidak kalah menarik, yaitu legenda Bambu Gading. Jadi ceritanya berkisah tentang seorang anak perempuan yang bernama Bateri yang harus menghadapi peristiwa tak terduga. Suatu hari Bateri ini diajak neneknya pergi mencabut ubi. Saat menunggu sang nenek, Bateri ini duduk di atas sebuah batu. Tanpa disadari, batu tersebut terus bergeser sampai masuk ke sungai. Ajaibnya, batu ini kemudian berubah jadi seekor naga dan bawa Bateri ke sebuah pulau tempat tinggalnya. Di pulau tersebut, Bateri tidak langsung dimakan oleh sang naga. Naga justru merawat Bateri dan setiap hari membawa pulang hasil buruan untuk dimakan bersama. Namun Bateri menyadari bahwa sebenarnya naga tersebut sedang menunggunya tumbuh besar sebelum disantap. Bateri tentu tidak tinggal diam. Ketika naga pergi berburu, ia mulai mencari cara untuk melarikan ke diri. Sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang bisa jadi jalan keluarnya, yaitu bambu gading. Bateri kemudian mengucap ke sebuah pantun kepada bambu tersebut, "Panjang-panjanglah bambu gading, antar ke saya ke seberang." Ajaibnya, bambu gading itu perlahan memanjang sampai mencapai pulau tempat Bateri berasal. Kesempatan itu akhirnya datang ketika naga pergi bersama kawan-kawannya untuk bersiap menyantap Bateri. Sang gadis langsung melari ke diri lewat bambu gading itu ya. Setelah sampai di seberang, ia memotong bambu tersebut dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Bateri bertemu kembali dengan ayah dan ibunya yang selama ini ngira anak mereka itu telah meninggal. Keluarga kecil itu pun akhirnya kembali berkumpul. Nah, dulur, legenda bambu gandeng ini bukan cuma ngadir ke kisah penuh ketegangan dan keajaiban ya. Kalau ceritanya juga ngamper ke keberanian, kecerdikan, dan usaha untuk mencari jalan keluar ketika menghadapi kesulitan. Inilah salah satu kekayaan cerita rakyat di Sumsel yang menarik untuk terus dikenal kepada generasi muda agar kisah-kisah daerah kita ini tetap hidup dan tidak hilang di telan zaman. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

Informasi pertama ialah ayam Iloni yang merupakan kuliner khas Gorontalo berupa ayam bakar yang dimasak dengan bumbu rempah kuning dan santan. Hidangan ini punya rasa gurih dengan bumbu yang meresap. Ayam Iloni dikenal sebagai salah satu makanan tradisional khas Gorontalo. Proses pembakaran membuat aroma dan cita rasa semakin khas. Kuliner ini menjadi bagian dari kekayaan makanan tradisional Gorontalo. Dan ayam Iloni biasanya disajikan sebagai lauk utama bersama nasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bilen Tanggo merupakan kuliner khas Gorontalo yang berupa ikan mujair atau kerapu yang dibelah dua. Ikan dimasak di atas alas daun pisang dengan bumbu rempah rica tanpa dibalik. Bilen Tanggo memiliki cita rasa gurih dan pedas pada bumbu rica. Penggunaan daun pisang juga memberikan aroma khas pada hidangan. Kuliner ini menjadi salah satu makanan khas tradisional Gorontalo yang biasanya disajikan bersama lauk dan nasi.

0: Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim dulur, baru baik kita dengar kebersama beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini jadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya tepat pada waktunya. Dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling utama ialah mengucapkan La ilaha illallah. Sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu merupakan salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen, denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudulur 55 menit lepas dari pukul 19, yang mana berarti 5 menit lagi Cik Eon bakal mengakhiri siaran ini ya. Untuk itu, setelah di Sriwijaya sore ini bakal dilanjut lagi di Sriwijaya malam bersama Cik Abbas dari kawasan Gelar Radio nomor 2. Cik Eon yang bertugas mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI dengan esensi Bogor. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun, dengan berpikir positive thinking, akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Bill menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Beliau menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Beliau menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Bill mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan sosial yang positif. Bill menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama perempat RRI Palembang.

Sahabat budaya, ini adalah sebuah kisah tentang dua pangeran. Cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung tentunya patut Anda dengarkan. Cerita legenda yang menceritakan dua pangeran, Pangeran Sulung pandai memanah dan Pangeran Bungsu yang pandai melukis. Nah, seperti apa kisahnya? Ikutilah drama legenda, cerita rakyat dari Lampung berjudul Kisah Dua Pangeran, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Pada zaman dahulu diceritakan, dua pangeran yang sangat mencintai ayahanda mereka. Keduanya tengah menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya, termasuk melanjutkan tahta ayahandanya. Setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, kedua pangeran pun kembali ke kerajaan. Ketika itu, Pangeran Sulung telah mempunyai keterampilan memanah. Ia sangat mahir memanah. Bidikan anak panahnya pun hampir tidak pernah meleset dari sasaran yang ditujunya. Sementara Pangeran Bungsu piawai melukis. Lukisan buatan tangannya sangat indah, mirip dengan sesuatu yang menjadi objek lukisannya.
1: Bagus sekali lukisanmu, Bungsu. Aku kagum sama kamu. Aku juga ingin belajar melukis sepertimu.
2: Ah, Pangeran Sulung, engkau bisa saja. Lukisanku ini terkesan bisa saja lho, Pangeran. Aku pun masih harus banyak belajar, supaya kedepannya aku lebih pandai lagi melukis.
1: Ah, kamu bisa saja merendah aja kamu.
2: Bukan begitu, Kanda. Tapi aku pun ingin belajar memanah seperti Kanda.
1: Nanti pasti Kanda ajarin. Nah, Pangeran Bungsu, karena bekal ilmu kita sudah lengkap, baiknya kita segera pulang ke istana.
0: Ketika dua pangeran itu tiba di istana kerajaan, mereka sangat berduka. Ayahanda mereka ternyata telah wafat. Pemerintahan kerajaan untuk sementara dijalankan oleh menteri kerajaan. Sebelum wafat, sang raja telah berwasiat agar seluruh harta kekayaannya dibagi menjadi dua untuk kedua anaknya. Satu benda sangat berharga peninggalan sang raja, yakni cincin ajaib, akan diberikan kepada salah satu dari dua anaknya itu yang paling mencintainya.
3: Ayahanda, mengapa begitu cepat kau meninggalkan kami? Kami sangat sedih. Bagaimana nasib kerajaan ini setelah ayahanda tiada? Maafkan ya ayahanda. Maafkan kami yang belum bisa membalas jasa-jasamu.
2: Ayahanda, bagaimana nasib kami kelak nanti? Kami masih butuh bimbingan ayahanda. Ilmu yang kami peroleh belum memadai untuk bekal kami, ayahanda.
4: Maafkan Pangeran Sulung dan Pangeran Bungsu. Baginda Raja sebelum beliau wafat, ada hal-hal penting yang disampaikan kepada hamba tentang harta kekayaan yang harus dibagi dua, dan ada satu benda yang sangat berharga peninggalan Baginda Raja, yaitu cincin ajaib. Cincin ini akan diberikan kepada salah satu dari kalian yang paling menyayangi dan mencintai Baginda Raja. Itulah pesan dari Baginda Raja, Pangeran.
1: Terima kasih Menteri Kerajaan yang sudah dengan ikhlas hati menjaga kerajaan kami dengan baik.
2: Iya Menteri, kami tidak mungkin melupakan jasa-jasa Anda. Terima kasih Menteri.
4: Sama-sama Pangeran. Karena ini memang sudah tugas hamba mengamankan harta kekayaan kerajaan ini.
0: Menteri Kerajaan lantas menjalankan wasiat sang raja. Setelah kedua pangeran itu tiba di istana kerajaan, harta kekayaan sang raja yang banyak itu dibagi menjadi dua. Setengah bagian untuk Pangeran Sulung dan setengah bagian lainnya untuk Pangeran Bungsu. Adapun cincin ajaib peninggalan sang raja akan diberikan kepada salah satu dari dua pangeran itu melalui ujian berdasarkan kepandaian dan keterampilan mereka. Ujian pertama untuk kedua anak raja itu adalah memanah burung. Ujian itu dapat dilakukan oleh kedua pangeran itu dengan sangat baik. Masing-masing anak sang raja dapat memanah tepat pada sasaran yang ditentukan. Pangeran Bungsu kemudian diminta melukis wajah ayahandanya. Sangat mirip lukisan itu dengan wajah mendiang sang raja. Setelah lukisan itu selesai, Menteri Kerajaan lantas meletakkan lukisan tersebut di suatu tempat.
4: Silakan pangeran berdua memanah tepat pada lukisan bola mata lukisan mendiang Baginda Raja itu.
1: Baik, Menteri. Lihat ya. Wow, kena.
2: Wow, luar biasa, Kanda. Hebat sekali engkau. Nampaknya tepat mengenai sasaran ya.
4: Ya, hebat, Pangeran. Lukisan Pangeran Bungsu juga sangat mirip dengan Baginda Raja. Dan anak panah Pangeran Sulung juga tepat kena sasaran. Sekarang giliran Pangeran Bungsu untuk memanah. Silakan, Pangeran.
2: Menteri, nampaknya aku tidak sanggup untuk memanah bola mata Ayahanda. Sinar mata Ayahanda mengingatkan hamba bagaimana Ayahanda memandang hamba. Begitu teduhnya Ayahanda. Menteri, hamba nampaknya tidak sanggup sepertinya.
0: Menteri Kerajaan lantas memutuskan Pangeran Bungsu yang berhak mendapatkan cincin ajaib peninggalan sang raja. Pangeran Bungsu dinilai lebih mencintai ayahandanya dibandingkan kakaknya. Pangeran Sulung dapat menerima keputusan Menteri Kerajaan itu. Tidak berapa lama setelah kedua pangeran itu tinggal kembali di istana kerajaan, mendadak terjadi pemberontakan dan huru-hara besar. Kedua pangeran itu terpaksa harus melarikan diri dari istana kerajaan setelah kekuatan pemberontak dapat menguasai istana kerajaan. Kedua pangeran itu terusir dan sulit bagi mereka kembali ke istana kerajaan. Dalam pelariannya, kedua pangeran itu akhirnya hidup seperti rakyat kebanyakan. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Beruntung, harta peninggalan sang raja yang banyak itu mereka bawa serta dalam pelarian. Pangeran Sulung kemudian menjadi pedagang dan Pangeran Bungsu menjadi petani. Keduanya rapat-rapat menutup jati diri mereka yang sesungguhnya agar tidak tertangkap kekuatan pemberontak.
1: Pangeran Bungsu, dalam penyamaran ini jangan sampai rakyat tahu bahwa kita ini adalah pangeran kerajaan.
2: Baik, Kanda, aku tidak akan membuka jati diri bahwa kita adalah seorang pangeran kerajaan yang terdesak karena pemberontakan itu.
1: Ya, kita patut bersyukur. Semua harta kekayaan kita bawa serta, kalau tidak kita bisa mati kelaparan.
2: Benar sekali, Kanda. Harta peninggalan dari Ayahanda bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita kelak.

0: Syahdan, kedua pangeran itu teringat pada pesan ayahanda mereka. Ketika itu, sang raja berpesan, "Jika kalian ingin berhasil dalam kehidupan kalian, maka hendaklah kalian memakan lauk pauk yang kepalanya lebih dari 100 buah jumlahnya. Selain itu, jika kalian berangkat dan pulang dari tempat kerja atau usaha, hendaklah kalian jangan terkena sinar matahari." Pesan sang raja itu lantas dijalankan kedua pangeran tersebut. Pangeran sulung memakan lebih dari 100 ekor kepala hewan yang berbeda-beda jenisnya. Setiap kali ia makan, ia memakan masakan kepala kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, dan kepala hewan-hewan lainnya. Ia merasa telah menjalankan pesan ayahnya. Jalan menuju tempat usahanya pun diberikan atap sehingga ia tidak terkena sinar matahari, baik ketika berangkat maupun pulang. Begitu besar pengeluarannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan ia bangkrut dan akhirnya jatuh miskin. Berbeda dengan kakaknya, pangeran bungsu memakan kepala ikan-ikan teri dengan jumlah lebih dari 100. Ketika berangkat ke sawah, ia melakukannya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ia pulang dari sawah setelah matahari terbenam. Nah, karena sedikit pengeluarannya dan banyak hasil yang didapatnya, harta miliknya kian bertambah. Pangeran bungsu pun menjadi kaya raya.
1: Aku ingat pesan ayah raja. Jika aku ingin sukses, aku harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang dan pergi, berniaga aku harus tutupi kepala supaya tidak terkena matahari. Yah, aku harus makan setiap hari kepala. Tapi kepala apa yang harus aku pilih ya? Aku tahu. Aku harus makan kepala kambing, kerbau yang besar-besar supaya hasilnya juga banyak. Oke. Aku akan cari kepala kambing dan kerbau. Setiap hari aku harus makan yang banyak.
2: Iya benar, Kanda. Ayahanda pernah berpesan seperti itu. Jika kita ingin sukses, kita harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang serta pergi berniaga, aku pun harus melindungi kepalaku supaya tidak terkena sinar matahari. Aku ingat pesan itu. Sebaiknya aku mencari kepala ikan teri saja. Kecil tapi bergizi. Terus kalau aku pulang berniaga, aku harus tutupi kepalaku dengan pelindung ini.
1: Ya Tuhan, aku sudah menuruti pesan ayah raja. Tapi mengapa aku bisa jatuh miskin? Hartaku habis, aku sudah tak punya apa-apa lagi. Apa yang harus aku lakukan Tuhan?
2: Terima kasih ayahanda. Berkat ayahanda, sekarang hartaku semakin banyak. Aku semakin bisa membantu rakyat di desa ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini berkat karuniamu yang tiada tara.
1: Pangeran Bongso, sekarang aku jatuh miskin karena salah mengartikan pesan ayah raja. Aku mohon bantuanmu ya Bongso. Karena sekarang aku sudah bangkrut, aku sudah gak punya apa-apa lagi.
2: Iya Kanda, baiklah. Aku akan bantu Kanda semampuku. Lihatlah Kanda, hartaku banyak. Tidak akan habis untuk kita nikmati berdua, Kanda.
1: Terima kasih, Bungso.
0: Pangeran sulung yang jatuh miskin selalu meminta bantuan adiknya. Mengingat tetap juga besar pengeluarannya karena salah mengartikan pesan ayahandanya, pangeran bungsu akhirnya bangkrut dan jatuh miskin pula setelah berusaha menolong kakaknya.
2: Ya Tuhan, mengapa nasibku jadi begini? Mengapa aku bangkrut ya Tuhan? Ini pasti karena aku salah mengartikan pesan ayahanda raja. Ayahanda, maafkan aku anakmu. Aku sudah tak punya apa-apa lagi.

0: Pada suatu malam, Pangeran Bungsu bermimpi. Ayahandanya datang dalam mimpinya dan memintanya untuk pergi ke arah matahari terbit dan ia tidak diperbolehkan kembali sebelum berhasil dalam usahanya. Tanpa menunggu waktu lagi, Pangeran Bungsu langsung berangkat menuju arah timur setelah berpamitan kepada kakaknya. Pangeran Bungsu terus berjalan ke arah timur hingga tibalah ia di sebuah hutan yang terkenal sangat angker. Hutan itu menjadi wilayah kekuasaan Raja Jin. Ketika Pangeran Bungsu memasuki hutan angker, Raja Jin langsung menangkap dan hendak memangsa hatinya. Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu.
1: Ini kan tempat yang ayahanda raja tunjukkan dalam mimpiku. Tapi kenapa hutan ini angker ya? Aduh, aku jadi takut. Dan di sini katanya sih ada Raja Jin yang sangat buas.
2: Akhirnya kamu datang juga. Ini mangsaku yang sudah aku tunggu-tunggu. Aku akan tangkap engkau dan akan aku santap hatimu yang terkenal enak itu.
1: Hei Raja Jin, tunggu sebentar. Jika engkau hendak memangsaku, maka tunggulah beberapa waktu lagi hingga hatiku membesar.
2: Baik, aku akan tunggu sampai hatimu membesar. Dan kuberi waktu 3 hari untukmu hingga aku dapat memangsanya.
1: Oke, terima kasih Raja Jin.
2: Tapi ingat, engkau harus aku kurung dalam penjara ini supaya kamu tidak bisa melarikan diri.
0: Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu. 3 hari kemudian, Raja Jin menagih janji. Ia akan memangsa hati Pangeran Bungsu. Namun, Pangeran Bungsu menyatakan jika hatinya belum membesar.
2: Hai Pangeran Bungsu, waktu sudah habis. Ini sudah 3 hari dari waktu yang kamu janjikan. Kini tiba saatnya aku menyantap hatimu yang sudah membesar itu.
1: Hai Raja Jin, jika engkau mau, aku akan mencarikan hati yang lebih besar dibandingkan hatiku. Engkau tentu akan puas nantinya untuk menyantapnya.
2: Jika engkau membawakan hati yang lebih besar dari hatimu, aku akan memberimu barang-barang berharga milikku ini.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Raja Jin yang baik hati.
0: Pangeran Bungsu mencari cara untuk melenyapkan Raja Jin yang sangat jahat itu. Didapatkannya cara itu. Ia lalu membuat lem dari umbi tanaman yang ditemukannya di hutan tersebut. Pangeran Bungsu membuat lem dalam jumlah yang banyak. Dibawanya satu panci lem itu ketika ia kembali menemui Raja Jin.
1: Wahai Raja Jin, ini aku bawakan obat yang sangat mujarab untukmu.
2: Obat?
1: Benar Raja Jin, ini obat yang dapat membuat tubuhmu menjadi kuat perkasa. Selain itu, obat ini juga membuatmu menjadi awet muda lagi serta panjang umur.
0: Raja Jin sangat gembira mendengar penjelasan Pangeran Bungsu. Tanpa ragu-ragu, ia langsung mengambil panci berisi lem itu dan langsung menelannya sekaligus. Raja Jin meronta-ronta karena tenggorokannya tersumbat lem. Ia berusaha mengeluarkan kembali lem yang ditelannya. Namun, tetap lem itu menyumbat tenggorokannya. Tubuhnya limbung dan terjatuhlah ia dengan kepala membentur batu besar. Raja Jin itu pun tewas. Pangeran Bungsu tidak hanya terbebas dari kekejaman Raja Jin, melainkan juga mendapatkan banyak barang berharga milik Raja Jin. Dibawanya pulang kembali barang-barang berharga itu. Sepeninggalnya, kakaknya ternyata tidak bekerja dan terus menggunakan harta kekayaan Pangeran Bungsu yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang boros. Akibatnya, harta Pangeran Bungsu habis, hingga rumah milik Pangeran Bungsu pun dijualnya. Pangeran sulung bahkan menjadi pengemis. Pangeran Bungsu terkejut saat mengetahui rumahnya telah dijual dan kakaknya menjadi pengemis. Nah, dengan harta yang dibawanya, Pangeran Bungsu lantas membeli rumah baru. Dicarinya kakaknya dan diajaknya pulang kembali. Ia memaafkan kesalahan kakaknya. Pangeran Bungsu tetap sayang dengan kakaknya, betapapun besar kesalahannya terhadapnya. Ia merasa sebagai saudara hendaknya saling tolong-menolong dan mengingatkan jika saudaranya itu melakukan kesalahan. Akhirnya, Pangeran Sulung menjadi sadar. Ia meniru sikap hemat dan rajin yang dicontohkan adiknya. Keduanya pun menjadi orang kaya raya dan terpandang di desanya. Keduanya hidup rukun dan bahagia meski tidak harus tinggal di istana kerajaan dan juga tidak harus menjadi raja pengganti ayahanda mereka. Nah, sahabat budaya, hikmah yang bisa diambil adalah berhematlah dalam kehidupan karena hemat adalah pangkal kaya dan boros akan menuntun ke jurang kemiskinan dan kehancuran.

Demikian cerita kisah dua pangeran, sebuah kisah yang berasal dari daerah Lampung, didukung oleh Bambang, Delvin, Yuda, dan Danan. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Mancik bicik, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tadi sudah kita dengar bersama ya, sebagai pembuka dalam rangkaian Sriwijaya Malam. Ada legenda kisah dua pangeran dari Lampung, dan untuk kesempatan malam ini di Sabtu 3 Oktober 2026 tadi sama Cik Yohan, malam ini sama Cik Abbas ya. Kita buka kebersamaan kita untuk Sumsel Berdendang untuk kesempatan malam ini. Kita angkat dulu. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo Sumsel Berdendang, Bang Abbas yang ganteng.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Bang.
0: Oh, sama Cik Eli.
1: Iya, marah ilah lupa.
0: Masih di Gandus?
1: Masih
0: ya. Ada lagu apa, Cik Eli?
1: Lagu
0: Sumsel ya? Iya, Sumsel dong.
1: Kiroin Nusantara.
0: Sumsel.
1: Enggak bercanda. Lagu ini be Bang Abbas. Apa dia teh?
0: Apa tuh?
1: Ayo dengar. Ini apa?
0: Ayam jago.
1: Oh, enggak. Lagu ini be apa tuh? Sedulang setudung.
0: Mas?
1: Sedulang setudung.
0: Sedulang setudung. Sedulang setudung.
1: Bukan itu.
0: Oh, bukan kayak itu ya. Oke. Okay.
1: Laut masin daerah kami.
0: Sik. Tet. Oke.
1: Okay.
0: Lagunya ditunggu. Sik, kok spesial boleh?
1: Spesial untuk dedekku be lagi guling di sampingku, salam sayang. Untuk Bang Abbasnya, semoga sehat terus.
0: Oke. Okay. Terus. Amin ya rabbal alamin.
1: Banyak duitnya kan.
0: Amin.
1: Oke deh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eli yang ada di Gandus ya. Kita angkat lagi. Siapa yang di belakang Cik Eli? Halo Sumsel Berdendang.
2: Halo Sumsel Berdendang.
0: Iya, alhamdulillah. Mang Pendi ya.
2: Iya.
0: Cak mana gasik, aman?
2: Aman, terkendali.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Tapi tidak terkendali ini.
0: Ngapanya? Nah itu asap tu masih tulah. Iya.
2: Apalagi kalau baca pedas tu.
0: Mentau.
2: Dingin.
0: Asapan.
2: Masih dingin.
0: Masih basep.
2: Iya. Dwi kok kembung masih lah dingin. Yo, nanti go tiga ikut semua.
0: Kepanasan.
2: Iya.
0: Salah galau jadi.
2: Iya, entah gawat ingin baca.
0: Ya lah, Mang Pen, ada lagu apa?
2: Lagunya Sumsel ini.
0: Sumsel gitu.
2: Lalu Sumsel ini lagu dari Eddie Male.
0: Eddie Male yang mana?
2: Judulnya. Apa dia itu? Tak setuluan deh.
0: Tak setuluan Pak Yu. Kita siap ke? Tak setuluan. Oke.
2: Spesialnya buat siapa adalah?
0: Boleh.
2: Galau kan?
0: Oke deh. Ditunggu ya, lagunya.
2: Selamat siaran. Sehat selalu.
0: Amin. Ya rabbal alamin.
2: Itu baik, Cabang.
0: Oke, Mang Pen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Pendi yang ada di Gasing Laut. Lagunya Ida Setulan dari Edi Malik. Kita tunggu penelpon berikutnya. Silakan. Kayak manggil rumah sakit. Halo.
3: Assalamualaikum Bang Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapakah ini?
3: Inikah orang biasa.
0: Orang biasa di mana? Oh, tidak di Medan lagi.
3: Masih di Medan, Bang.
0: Oh.
3: Itulah kita kalau selama di Medan itu saya menganggur-nganggur.
0: Bagaimana pula itu bisa menganggur-nganggur?
3: Iya, itu kendala kerjaan. Kebun sudah terjual semua.
0: Aduh, buat apa kebun dijual?
3: Iya, bapak udah meninggal. Oh. Ibu meninggal. Tinggal pada seorang ini. Sudah, tidak aja ke Palembang.
0: Jual-jual kebun buat beli mie.
3: Bisa aja, Bang Abbas ini.
0: Pak Sobari ada lagu apa?
3: Ya.
0: Ada lagu apa Pak Sobari malam ini?
3: Jalo kerap.
0: Jalo kerap.
3: Iya.
0: Pak Yu, kita siap ke.
3: Berarti aja buat Cici yang ada di depan radio dia ini apa ini kepentingan nak masuk belum baca masuk. Yo, Bapak yo.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Sobari di Teluk Kejing ya. Oke. Kita langsung hadirkan dulu lagu-lagunya untuk Mang Cebi sedulur gitu buka lagi ya.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sak kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Yo bayo mang cebi dulur masih di Sumsel Bedendang. Siapa yang beruntung? Halo.
1: Sumsel Bedendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Casmi.
1: Oh, ya, apa kabar si Abang?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Masih asepan ya.
1: Oh, cek malam banyak asapnya.
0: Iya,
1: Tebel, cek.
0: Iyalah kalau cek itu. Ada lagu apa malam ini?
1: Kita minta lagu ini baik, cek. Lagu tadi lah inget, cek. Lagu Tanjung Karang Kertapati, cek.
0: Tanjung Karang Kertapati.
1: Iya, cek.
0: Bayu, kita siap ke.
1: Ya,
0: kirim sikok spesial boleh.
1: Spesialnya untuk uang rumah tu, cek.
0: Bayu.
1: Iya. Dia lagi pergi sekarang,
0: cek. Nah, kemana?
1: Dia pergi dari tempat kawan, cek.
0: Oh, iya. Okay. Okay, ditunggu lagunya, Cik Asmi.
1: Ya,
0: sejak
1: abang selamat tugas. Semoga sehat dan lancar.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya, Assalamualaikum,
0: cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi, dak? Okay, kita buka lagi, sikok lagi. Halo. Halo, Sumsel Bedendang.
2: Halo, Sumsel Bedendang.
0: Iya, sama siapa nih?
2: Sama Anggita.
0: Siapa? Anggita. Oke, iya. Kamu bunyi tit-tit itu?
2: Hah? Itu, bunyi nada.
0: Oke, Cik Anggita ada lagu apa?
2: Lagunya ini deh, kayak paling mau berdosa ini deh. Cukup dalam
0: Timun dalam cuko. Timun dalam cuko, Pak Yo. Sikok spesial boleh.
2: Spesial. Yang ada dalam
0: konferensi
2: juga ya.
0: Oke, siap.
2: Salam kompak selalu, salam keluarga.
0: Oke, yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penelpon terakhir gitu. Yang pasti terima kasih yang sudah berpeluan ya. Kayak di jam 9 kita akan masuk di program berikutnya ada Kelakar Kito. Nak ngobrol apa gitu? Payolah kayak kita tunggu kebersamaannya. Untuk itu kita tutup dulu. Untuk Sumsel Bedendang, terima kasih sekali lagi yang sudah peloan. Mudah-mudahan lagu-lagu ini hadir ke jadi hiburan.
3: Perhatian, kereta akan segera diberi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: atau ke kelakar kita ya. Nah kalau malam ini lemahnya kita ngapoi ya, kayaknya cak mana kalau kita main pantun. Jadi untuk mengecewice dulur-dulur siap ke pantun ya. Nah, kalau tidak ngerti pantun tidak diputar ke lagunya, nian lah. Nah cak abas ada sih kok pantun. Tarik benang ujungnya putus, baru datang malah pinjam 100 nih kau. Yeah. Terus juga do, beli bakso tambah sambal, lihat tagihan langsung gagal. Alang kenemennya ya. Baiklah kalau cak itu kita undang ya untuk macam bisa dulu di kelakar kita malam ini, tapi harus berpantun. Kalau tidak berpantun tidak diputar ke lagunya. Yeah. Halo kelakar kita.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga.
1: Baik, sehat kah?
0: Insya Allah sehat.
1: Sehat ya? Alhamdulillah.
0: Cerian. Ada pantun, pantun apa?
1: Iya, boleh. Jalan ke Palembang.
0: Cakep.
1: Jangan lupa nek jembatan Ampera.
0: Cakep.
1: Boleh tak Rian ke Palembang? Nungguin cik abas ganteng.
0: Asyik. Baiklah, ada lagu apa malam ini, Cerian?
1: Ini be, lagunya dari Victor Huta Barat be.
0: Apa tuh?
1: Umbai Akas be.
0: Umbai Akas, baiklah iya, kalau cik itu. Nak kirim untuk Ong Limo boleh?
1: Ong Limo siapa-siapa ya? Buat Pak Pepe. Buat
0: Cici
1: Akbar
0: deh.
1: Sampai jenal aja ya.
0: Oke.
1: Buat Kak Jabat. Buat tugas semoga selesai ya.
0: Iya, amin, amin.
1: Buat yang tersayang, buat setiap malam aja lah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cak... Cek Rian tadi ya, pakai pantun dulu baru minta lagu. Iya, cak itu caranya ya. Cak abas ada pantun lagi nih ya, nama nu nih. Ke warung beli ketan, katanya move on, stalking mantan. Wah, alangkah serius temennya. Payo, oh iya tadi lupa Cik Abas nyapa Wak Pet di jam semsel berdendang tadi. Yalah doa yang sama buat Wak Pet, terima kasih kebersamaannya, katanya kabutnya masih tebel. Buat bini Wak Pet semoga sembuh. Kebetulan tadi sudah kita putar ya lagunya untuk Wak Pet, terima kasih kebersamaannya. Buat pencinta perompak semoga pada sehat-sehat galo, Payo. Nah, yang nak pilihan sekali lagi kita berpantun malam ini ya di kelakar kita ya. Kalau misalnya ada pantun yang lucu tuh lebih seru lagi ya. Pantunnya bebas, tapi kalau ada yang lucu keren itu ya. Baik, kita angkat lagi. Siapakah gerangan yang peluan? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Sama M035.
0: Oh, Mang Uju. Oh, Mang Ujo 035.
2: Siapa?
0: Alhamdulillah baik, Mang Ujo. Mang Ujo nih di mana? Kalau Mang Ujo nih di mana Mang Ujo 035 nih?
2: Kebun bunga.
0: Di kebun bunga. Iya. Mang Ujo.
2: Oi, mak mano?
0: Ada pantun dak, Payu?
2: Jadi nak berpantun dulu.
0: Iya.
2: Bukan pon barang telepon. Telepon dibuat kayu di kayu.
0: Cakep.
2: Bukan telepon sembarang telepon.
0: Cakep.
2: Mengujuk telepon ada kendak nak dengar lagu.
0: Nah, keno kan?
2: Kato keno.
0: Mantap itu baru. Iya. Nak lagu apa nih, Mengujuk?
2: Lagunya Tua Berbini Budak.
0: Tua Berbini Budak. Ngapo nak lagu? Payo, kira untuk Ong Limo, Payo.
2: Untuk Ong Limo,
0: Iya.
2: Pertama dulu, satu. Untuk Cik Akbar, untuk Cik Irin, untuk Cik, apa lagi? Untuk Cik Sabari, untuk untuk anu
0: keselamatan.
2: Mm-hmm. Yang keduanya untuk Cik Sisi, untuk Cik Nadia,
0: mm-hmm.
2: untuk Cik Asni, untuk Cik Ala, untuk Cik Ita.
0: How are you?
2: Yang ketiga untuk Cik Simon.
0: Sekewit. Sekewit itu namanya sekewit.
2: Ayo,
0: waktu boleh dah sekewit ni kan.
2: Jadi ada apa-apa itu beda.
0: Iyo. Iyo, Pak Iyo.
2: Itu beda.
0: Okey, lagunya tunggu ya, Mang Uji ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Uji ni ada sekewit. Baik, kita angkat lagi ya. Penelpon berikutnya ada siapakah gerangan? Halo, terputus. Nah, ngapa takut? Jangan takut, cuma diminta pantun baik. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk lagi. Iya. Ayo, Cik Asmi, ada pantun dah. Apa ya?
3: Nah, untuk apa kain batik?
0: Cakep.
3: Lalu pun dek.
0: Nah.
3: Ini baik dek.
0: Pantun lain dek. Payah.
3: Untuk apa rambut panjang?
0: Cakep.
3: Kalau tidak disisi rapi.
0: Cakep.
3: Untuk apa berkata saya? Kalau tidak dari hati.
0: Nasik. Hai. Mana Cik Aspen? Cik Aspen tolong.
3: Pergi dia cek.
0: Pergi. Hai, dah Cik Asmi pacak ni kan. Ayolah, ada lagu apa Cik Asmi?
3: Lagunya, ada ngirim dikit boleh kak?
0: Ngirim, ya lagu dulu.
3: Oh, lagunya, itu apa? Linjang Suhang kak?
0: Linjang Suhang, Pak Yo. Nak kirim untuk Ong Lima, Pak Yo, silakan.
3: Kirimnya untuk Benny. Untuk Mang Hendra Widodo dengan Cik Kartini.
0: Untuk
3: Mang Hendra Widodo dengan Cik Yeni.
0: Tu be.
3: Ya.
0: Okey. Yo, amin.
3: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Cik Asmi yang sudah berpeluan. Jadi kakek yang nak melo pantun dulu, ya. Yeah. Baru Cik Abbas kasih lagu. Ya, yeah, Fayulah kalau Cik itu kita dengarkan dulu lagu-lagunya. Agak kita buka lagi untuk kebersamaannya, ya. Yeah.
4: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

0: Ya baik, Mang Cipi dulu dulur masih di kelakar kita ya. Jadi malam ini kita berpantun. Jadi yang yang ngasih pantun baru dikasih lagu cah itu. Bayu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi.
1: Iya, hadir.
0: Cek mana masih basep di pelaju?
1: Bukan lagi
0: cinggonya ya. Apa ya, ada pantun apa nih Cek Sisi?
1: Pantun Cek ini ya. Pagar makan pandangan, dikira dia gak pacar, ternyata cuma temen.
0: Oh, Cek itu. Iyalah. Caknya curhatan itu namanya.
1: Ini
0: kan
1: pantun dari kawan.
0: Oh, pantun dari kawan. Pak ya, ada lagu apa nih, Cek Sisi?
1: Timun dalam cuko sudah belum?
0: Sudah, tadi.
1: Sudah ya? Apa sih lagu yang cocok sama cewek ya nih?
0: Apa?
1: Nggak tahu, pilih coba lah.
0: Ada ayam jago? Apa kelakar betok?
1: Masing lah.
0: Ya sudah, kita pilih kaki lagunya. Berkirim untuk Ong Limo, Pak Yu.
1: Kirimnya buat gala-gala, semoga sehat-sehat dulu ya. Kompak-kompak lah.
0: Oke. Okay. Nah, lagu Budi Baik gala.
1: Jadi.
0: Budi Baik ya. Oke.
1: Terakhir.
0: Pak Yu boleh?
1: Mandi basah hujan badai sambil metik kangkung. Bye-bye, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung melari Cek Sisinya ya. Dikasih budi baik Bella ya untuk Cek Sisi ya. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Ada siapakah gerangan? Halo, kelakar kita.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa nih? Halo. Hilang sinyal kayaknya nih. Halo. Iya. Halo. Hilang sinyal, enggak kedengeran suaranya. Hilang sinyal ini, enggak kedengeran suaranya. Halo. Iya, halo.
2: Pantun, Bang.
0: Cari sinyal dulu coba, bisa enggak? Nah, jelas enggak?
2: Jelas.
0: Apa ya? Sama siapa nih?
2: Dengan Sulpan di Empat Lawang.
0: Oh, Bang Sulpan di Empat Lawang. Pak Yu Pantun, Bang Sulpan.
2: Yuk, sudah bayar.
0: Yuk.
2: Beli bunga di toko Cina.
0: Cakep.
2: Belinya di pagi hari.
0: Cakep.
2: Yang suka main fitnah. Kamu mah enggak ada bukti.
0: Ada lagu apa nih?
2: Lagu Nganggau Tujuh Kali Bedan. Nganggau tujuh kali nganggau.
0: Nganggau.
2: Tujuh kali nganggau.
0: Tujuh kali nganggau. Lagu siapa nyanyi itu?
2: Dari Pagar Alam.
0: Tujuh kali.
2: Dari Serunting Jaya.
0: Nganggau tuh kayak mana tulisannya?
2: Ngang. N-G-A-N-G. Ngang.
0: Nganggau. Nganggau. Tujuh kali.
2: Nganggau.
0: Oh, siapa yang nyanyi?
2: Dari Serunting Jaya.
0: Coba itu cari dulu ya. Tujuh kali nganggau. Nganggau. Nganggau tujuh kali. Serunting Jaya. Oke. Kita siap ke lagunya ya.
2: Ada, Bang.
0: Ada.
2: Dengar salam dulu, Bang, ya.
0: Oke, silakan untuk Wong Limo.
2: Sama buat Bang Apatnya. Ya, selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
2: Terus kita kirim juga buat Robi.
0: Terima kasih. Yuk.
2: Buat Mbak Elinya juga. Salam sehat bersama keluarganya.
0: Yuk.
2: Mbak Itanya juga di Sungai Lais.
0: Semalam
2: ada juga Bang Tiwai.
0: Selamat
2: malam, Bang Tiwai.
0: Yuk.
2: Masuk, Bang Tiwai. Ini acaranya begitu nih.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk untuk Mang Julfan ya, yang ada di Empat Lawang. Di belakangnya Mang Julfan, kita tunggu lagi kebersamaannya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, sama siapa nih?
3: Sama Wong
1: Sungai Lais.
0: Undung Sungai Lais. Pantun dulu Cik Ita.
1: Pantun. Rambut panjang dikuncit kepang.
0: Cakep.
1: Pak Iir mengambil daun benalu.
0: Cakep.
1: Asap kabut berkepanjangan.
0: Cakep.
1: Semoga cepat berakhir dan berlalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Ada lagu apa malam ini kita?
1: Nah, ada apa lagi?
0: Pecah dapat balon. lagu
1: kalau
0: apa?
1: Kalau tidak berpantun tidak dapat lagu
0: ya? Iya, tidak boleh.
1: Kalau pantunnya dua, dapat dua lagu.
0: Dapat 10.
1: Ya sudah, lagunya ini baiknya apa?
0: Lagu apa? Oh,
1: lagu apa ya? Ini, Cengkuik Bingku.
0: Cengkuik Bingku, oke. Bagi ada bentuk Wang Lima, silakan.
1: Untuk Wang Lima. Untuk anak-anak Bandara Sriwijaya. Siapa yang baru turun tadi? Pak Jul.
0: Pak Julpan, Pak Lawang.
1: Pak Julpan tadi. Untuk ini apa? Untuk Cik Asminya sama Cik Aspin . Untuk Cik Nat, Cik Nadia . Untuk Cik Emi . Untuk Rara, untuk ini apa, Sarunnya juga . Nah, kalau belah kaget skewit kata kan. Spesialnya
0: untuk
1: abang
0: . Oke.
1: Naga.
0: Siap.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Yang terbaik. Pokoknya segala doa yang terbaik. Yang mudahkan segala urusannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Doa abang juga. Doa yang terbaik juga.
0: Oke. Siap.
1: Tunggu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk cerita yang ada di Sungai Lais. Payahlah kalau cerita itu. Kita hadir ke lagu-lagunya ya. Kita lagi buka lagi kebersamaannya.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya Pak, yuk mangcip itu dulu. Kita masih di kelakar kita ya. Malam ini kita bepantun baik. Nah, kita lihat dulu ya untuk WhatsApp kita yang sedari tadi ya. Selamat malam. Sama siapa nih? Oh, ada Cek Deni. Cek Deni di Pelaju. Pelaju masih banyak asapnya, Mang Abas. Bayulah. Ada pantunnya nih, saringan santan mahal harganya, buanglah mantan pada tempatnya. Pacak nih ya, Cek Deni ini kau. Lagunya apa nih? Sukatan Matau. Bener ya, Sukatan Matau Ya, kayak dicari ya lagunya . Kirim salam buat galau-galaunya baik, buat pendengar Perumpat. Selamat malam, selamat menikmati asap. Langkah. Juga selamat malam untuk Mang Toing. Mang Toing. Pantunnya, tengah dalu makan rujak, rujak enjoan dari Mang Uju. Kalau kami dengar lagu di Perumpat, hati kami jadi terasa sejuk. Pacak ni ya, ni ada kendak ya Mang Toing ya. Cakau duit, kita cuba siap ke ya lagunya. Kirim untuk Mang Uju, tadi ucapannya salam, apa nih, salam salah peci dan salam remet. Untuk galau-galau pendengar Perumpat, untuk Cik Abah semoga selalu sehat, baliknya hati-hati, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mang Toeng ya. Nah, doa pet katanya baru sampai rumah, kabut asapnya pedes matoh. Ayolah kalau Cik itu. Kita angkat lagi, telepon berikutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Sama Cik Iteng.
1: Cik Iteng?
2: Iya.
1: Cik Iteng di mana Cik Iteng?
2: Di Jalur. Salam kenal Mang Hari.
1: Salam kenal juga sama Abas ini, Cik Iteng.
2: Sama Bang Abas.
1: Cik Iteng, ada pantun. Pantun dulu.
2: Ada Bang.
1: Ada, payo dengar pantun apa?
2: Yang jangan lupa makan yang suka makan ketimun.
1: Cakep.
2: Lebih baik makan ketupat.
1: Cakep.
2: Jangan suka duduk melamun.
1: Cakep.
2: Lebih baik dengarkan Perumpat.
1: Asik. Ada lagu apa nih Cik Iteng?
2: Lagu Selagi Jaya.
1: Selagi Jaya. Siapa nyanyinya Selagi Jaya?
2: Kurang tahu Bang ya, tapi
1: Selagi Jaya. Oh, Eddie Mali.
2: Iya.
1: Dulu bentar. Payolah kita siap ke lagunya.
2: Boleh salam Bang ya?
1: Untuk salam Wong Limo silakan.
2: Buat temu semuanya Bang ya, salam kenal. Buat Cik Abah. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Bulannya cantik ya Bang ya.
1: Oke, siap Cita.
2: Yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Iteng yang ada di Jalur ya. Salam kenal kembali juga untuk Cik Iteng. Nah, Cik Iteng tadi kirim salam buat semuanya, salam kenal ya. Mudah-mudahan selalu bisa ikutan ya untuk Cik Iteng. Terima kasih kebersamaannya juga. Kita angkat lagi dah. Kita angkat lagi be ya, sikok lagi ya. Halo.
3: Halo, Mang Abas.
1: Iya, sama siapa nih?
3: Adi Ismail.
1: Apa?
3: Adi Ismail.
1: Adi Ismail.
3: Ismail Sukarami, Mang Abas.
1: Oh.
3: Bukan susu kental manis.
1: Sekarang. Iya lah pan. Iya sih benar juga masuk. Pantun dulu.
3: Pantun ayo.
1: Bawa
3: martabak di dalam tampan.
1: Cakep.
3: Ketopati memiliki mall.
1: Cakep.
3: Mang Abbas yang paling tampan.
1: Asik.
3: Baik hati dan agak gemoy.
1: Ngapa? Ada body shaming ini.
3: Katanya sama cekanya kan ini apa dua ini.
1: Dua gemoy. Iyalah. Ada lagu apa jadi?
3: Lagu apa ya?
1: Mm-mm.
3: Lagu apa yang mulai mama? Lagu Sumatera, Sumsel.
1: Sumbaksel boleh, Sumbaksel.
3: Kan ini boy. Lagu Indonesia apa? Lagu apa dia?
1: Dari?
3: Keliling Palembang, Keliling Palembang. Keliling Palembang.
1: Keliling Palembang, siapa? Cek pilih.
3: Dia pilih ya.
1: Apa iyalah, kita siap ke lagunya. Bakir untuk Ong Limo.
3: Untuk Limo, Salam kenal untuk siapa yang Iteng ya tadi
1: ya? Iteng. Iteng.
3: Nyai Nadia. Nyai Asmina Asmin. Potong 35 tadi Ju. Masuk Ju ya?
1: Masuk tadi.
3: Yo, masuk Ju. Mungkin terus Ju. Tengadu tak masuk Ju. Lawan lo berkat dalam mungkin itu masuk lah tu jauh. Terus untuk Pak Sobari kan? Salimu kan?
1: Oke. Baik, baik, baik.
3: Terima kasih waktunya mengabas.
1: Siap.
3: Iya, mambai Bang Abbas hari ini. Mambai pantun tadi aja lagi masuk hati nih. Iya. Akan lagu angkat kan?
1: Iya, iya, iya.
3: Iya.
1: Enggak apa-apa. Iya, Pak Yu. Iya,
3: selamat malam Bang Abbas.
1: Siap. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jadi yang ada di Sekarami ya. Lagunya ditunggu. Nah, kita buka. Kita lihat dulu lagu-lagunya ya untuk Mang Cewici dulur. Dan tentunya dua lagu di awal tadi sama yang barusan telepon ya. Tetap sama kami di Kelakar Kito. Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan ayo kita buka lagi.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
1: Nah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, emang cepet dulu kita ke WhatsApp lagi ya, masih di kelakar kita. Selamat malam untuk Cek Gun. Pantunnya apa nih, banyak juga dikasihnya. Oke lah, golek kerja nih Kalimantan, terdampar nih Sulawesi. Takdir saiki jadi mantan, yang penting iso komunikasi. Oke, gado-gado ake kerupuk e, bakul e rondo ayu. Sing sergap mergawe so emben iso maju. Ke pasar beli batik, batik khas Pekalongan, arek kae pol cantik. Sayange wes duwe gandengan. Iya deh, terima kasih untuk Cegun. Lagunya Cak Pakam. Oke, kita pilih ke terima kasih kebersamaannya. Biar untuk semuanya saja. Halo juga, selamat malam untuk Cik Alma ya, Cik Alma yang ada di Depok, Cik Abas monitor acara kelakar kita. Oke. Nah, iya boleh dong ya, boleh kok di WhatsApp juga. Bener. Harus pantun dulu baru kasih lagu ya. Oke, coba pantunnya apa nih? Plesteran ke Raja Ampat, jangan menerabas adat istiadatnya. Kita berada di Perumpat bersama Cik Abas di program keluarga kita. Wih, mantap. Lagunya Japin Melayu Bangka Belitung, boleh ya. Kita siap ke. Terima kasih kembali untuk Cik Alma yang ada di Depok. Terima kasih kebersamaannya. Kita angkat penelpon berikutnya. Ada siapakah gerangan ya? Halo.
1: Ya halo.
0: Selamat iya.
1: Malam. Bang Abah.
0: Malam juga, Bang Napi.
1: Iya betul, Bang Abah.
0: Bang Napi, pantun dulu.
1: Pantun dulu ya. Pantun-pantun, nyambung tak nyambung pantun ya. Agak nyambung tak nyambung disambung ke bang.
0: Iya, boleh boleh boleh boleh boleh.
1: Pantunnya cak ini Bang Abah ya. Jalan-jalan ke Marbet ya.
0: Cakep.
1: Naik kendaraan roda 4 ya.
0: Cakep.
1: Dengerin Bang Abas di Perompah. Nah, itu baik.
0: Jadilah.
1: Jadilah.
0: Oke. Okay. Ada lagu apa nih Bang Napi?
1: Itu baik pantunnya Bang Abas.
0: Boleh. Kalau ada pantun lagi?
1: Hah?
0: Ada pantun lagi tak?
1: Tak gatik pantun.
0: Gatik lagi.
1: Sudah pantunnya.
0: Cukup ya.
1: Kalau Bang Abas banyak pantunnya.
0: Bayarlah. Bang Napi ada lagu apa?
1: Si Abas ini baca tak nyambung. Suara radio kekerasa-keraseng.
0: Oh ya. Nah sekarang nak lagu apa?
1: Lagunya dipilih ke Bang Abas.
0: Oh dipilih ke Pak Yo.
1: Lagu yang diputar sama Cik Abas tuh ya. Mana pasti terhibur ya.
0: Boleh boleh boleh boleh boleh, siap kita pilih ke kelakar betok be ya.
1: Nah boleh.
0: Pak Yo lah kalau cak itu. Kirim untuk Wong Limo boleh.
1: Buat Wapet ya. Pak Sobari ya. Terus Nadia Sukabung 1 ya. Ada juga Bang Hendra Widodo ya. Sikok lagi ya.
0: Apa tuh?
1: Lempat lah. Sikoknya ada Mbak Wati ya di
0: pemutusan. Oh,
1: pokoknya segala-gala yang lagi dengar ya.
0: Oke.
1: Kecuali ucapannya selamat malam Mbak ya, selamat beristirahat.
0: Siap.
1: Kembali mendengarkan perempatnya bareng Cik Abas ya.
0: Boleh, nah, boleh, boleh.
1: Terima
0: boleh.
1: Selalu tidak lupa salam sehat dari Mang Napi.
0: Oke.
1: Okay. Cik Abas selamat tugas. Semoga sehat selalu Cik Abas ya.
0: Amin.
1: Itu baik
0: ya
1: Abas.
0: Oke.
1: Makasih waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon berikutnya boleh kita tunggu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Abas. Salam kesal, aku nak masuk.
0: Waalaikumsalam.
2: Bang Abas.
0: Nah ini masuk.
2: Oh dari jam 9 tadi.
0: Nah, yang penting ada usaha.
2: Iya, akhirnya berbuah juga ya.
0: Berbuah manis ya. Pantun dulu, Celi.
2: Ke pasar beli baju.
0: Cakep.
2: Tidak lupa juga beli kain.
0: Cakep.
2: Di Perumpat aku nak minta lagu. Tidak nak minta yang lain.
0: Nasik. Lagu apa kira-kira?
2: Lagunya Nusantara boleh Bang Abah?
0: Lagu Sumaksel.
2: Oh sembah saya. Harta Mak Diusung Mati be Bang.
0: Mak Diusung Mati payu.
2: Iya.
0: Kita siap
2: kirim
0: ke.
2: Kirim 5 uang ya Bang Abah.
0: Iya dong.
2: Oh, kurang kami ini 6.
0: Oh.
2: Benar. Pokoknya buat yang dia ada dalam di sini. Salam kompak, salam keluarga selalu.
0: Oke, siap.
2: Sehat kalau galau. Spesialnya buat Mak Asma di Pengkanbalan. Sehat terus.
0: Amin, amin.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Kawin Mak itu pokoknya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Untuk Bang Abah, nerima lagi gak ya Bang?
0: Belum tahu.
2: Oh, belum tahu. Semoga nerima sekolah lagi kan. Anggita nak masuk.
0: Kayaknya sudah cukup, kayaknya kaki buka.
2: Sudah cukup.
0: Buka lagi kaki sesi.
2: Aku yang beruntung buat.
0: Sesi berikutnya ya.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan iya. Masuk di sesi berikutnya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oke.
2: Okay. Bang Abas balik hati-hati.
0: Yo, siap.
2: Selamat sampai ke rumah, sehat terus.
0: Dilancarkan
2: segala
0: galih
2: Bang Abas.
0: Amin ya
2: rabbal alamin. Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk CLI yang ada di Gandos ya. Itu tadi kita buka lagi kaget, tapi sesi berikutnya mudah-mudahan sempat dan kita hadir kedua lagu-lagu tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Ya Pak Imam Cik, bisa dulur, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di kelakar kita di malam ini ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, baik itu lewat telepon ataupun lewat WhatsApp kita. Yang pasti mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan untuk di malam hari ini ya. Ya, Cik Abes masih ngawani Mang Cik bisa dulur sampai kaget di jelang jam 12 malamnya. Dan tentunya untuk Mang Cik bisa dulur tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Ya, biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam perigi. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, sahabat budaya, dengan demikian saya sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, di mana saat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Minggu 4 Oktober 2026, pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR dari Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

udara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangba. Suara Budaya, Sumatera

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selamat pagi, kembali mengudara di Sriwijaya Pagi edisi Minggu 4 Oktober 2006 ini, Cek Iwan dulur ya. Untuk tinjauan info program hari ini di Sriwijaya Pagi Iola dimulai dengan pengajian pagi, hikmah pagi pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 17 sampai dengan 14 yang dibawakan oleh Kori almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Ci Al-Hafiz. Kemudian dilanjut lagi dengan hiburan lagu religi sampai dengan menjelang pukul 5.20. Di pukul 5.20 akan ada renungan monolog bersama Ustadz Muhammad Setiawan dengan topik memakmurkan masjid. Selanjutnya dilanjutkan dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi dengar dan kita masuk ke cerita pagi ini dengan tema dunia anak. Sampai dengan pukul 7 akan ada informasi dengar dan kita masih berada di cerita pagi ini dengan tema yang sama, dunia anak. Selanjutnya kita akan masuk ke di pukul 8 ada informasi dengar dan kita masuk ke Anjang Sana dulu ya, masih dengan tema yang sama yaitu dunia anak ya. Di pukul 9 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke obrolan komunitas. Itu tadi tinjauan program Sriwijaya Pagi bersama Cek Iwan di hari Minggu 4 Oktober 2026. Berikut kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 17 dan 4 sampai dengan 4 sampai dengan 24 maksud kami. Yang dibawakan oleh Qori almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Ci Al-Hafiz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Berikutnya kita masuk ke segmen Hikmah Pagi. Kali ini kita akan menyimak materi renungan dalam bentuk monolog yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Setiawan SHAMH dengan tema Memakmurkan Masjid. Materi ini merupakan siaran ulang, namun tentunya tetap syarat dengan pesan dan hikmah yang bermanfaat untuk kita renungkan bersama. Untuk itu mari kita simak bersama Hikmah Pagi renungan dari Ustadz Muhammad Setiawan SHAMH dengan tema Memakmurkan Masjid.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yawminan hadha ila yawmin nahda. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Perempat dimanapun berada yang menyaksikan siaran ini, yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, marilah kita tak henti-hentinya secara istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmatnya lah kita dapat kembali bermajelis mengkaji ilmu-ilmu agama yang dirangkum di dalam program acara Renungan Hikmah Pagi oleh RRI Perempat ini. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para zuriat, dan seluruh umat beliau. Dan semoga dengan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, insyaallah Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatul uzma atau syafaat yang paling agung kepada kita semuanya, dan itu menjadi doa, menjadi impian kita semua. Amin, Allahumma amin. Para jamaah kaum muslimin muslimat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surah At-Taubah ayat ke-18 berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Arti terjemahnya secara literal, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, artinya dua rukun iman dari 6 item itu Allah sebut dalam satu ayat ini. Kalau kita mengaku beriman kepada keduanya, maka kata Allah salah satunya manifestasi dari pengakuan keimanan kita itu kepada Allah dan kepada hari kiamat itu, yakni dengan cara kita memakmurkan masjidnya Allah. Nah, lalu ketika kita dikategorikan memakmurkan masjid itu, caranya seperti apa? Dilanjutkan di Allah di akhir ayat ini tadi, yakni dengan dua variabel. Pertama, pertama aqimish shalah, tegakkan salat, dan yang kedua wa ataz zakah, tunaikan zakat. Baik, lalu ketika kita bicara masjid, jemaah ini melihatkan Allah, kalau kita melihat di Jazirah Arab, di tempat diutusnya baginda Nabi SAW, di tempat diturunkannya Al-Quranul Karim, di tempat didatangkannya syariat Islam, maka ada dua istilah, yakni masjid dan masjid jami. Ketika kita bicara masjid, masjid jami yakni masjid yang di situ didirikan salat Jumat dan salat rawatib atau salat fardu lima waktu. Kalau masjid saja tanpa ada jami, itu masjid yang tidak dilaksanakan salat Jumat, hanya dilaksanakan salat rawatib atau fardu lima waktu. Lalu kita kembali ke tempat tinggal kita, yakni di Jazirah Nusantara ini. Ketika disebut masjid, maka di situ tempat didirikannya sholat fardu rawatib lima waktu dan sholat Jumat. Namun bagi yang tempat hanya didirikan sholat rawatib fardu lima waktu tanpa adanya sholat Jumat, dikenal dengan banyak sebutan seperti musalla, seperti langgar, seperti surau dan lain sebagainya. Nah, lalu itu hanya konsep kebudayaan atau culture atau kearifan lokal semata dari satu wilayah kepada wilayah yang lain. Namun pada hakikatnya, masjid yang dimaksud di ayat ini adalah masjid yang universal, yang lebih kompleks, lebih luas. Yakni semua tempat yang di situ kita beribadah kepada Allah, kita sebut sebagai rumah Allah, itu adalah masjid. Entah masjid jami, entah masjid, entah musalla, entah langgar, surau dan lain sebagainya. Baik, jemaah ini dimuliakan Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan. Caranya, yakni dengan dua variabel tadi. Secara sederhana, paling tidak ada tiga konsep yang harus kita terapkan, baik bagi kita sebagai pengurus DKM masjid, baik bagi kita jamaah masjid saja, atau bagi kita yang masyarakat yang ada di lingkungan masjid itu. Memakmurkan masjid itu yakni dengan tiga konsep. Pertama, yakni kita memakmurkan bangunan fisik masjid itu sendiri. Kita memperbaiki, memperindah, memperbagus, mempercantik bangunan masjid itu sendiri adalah bentuk makmurkan yang pertama. Lebih rinci lagi apa contohnya? Ketika kita memastikan instalasi listriknya berjalan dengan baik, ketika kita melancarkan aliran instalasi airnya dengan baik, ketika kita merapikan dan membangun serta memperkokoh bangunan dinding atap tiang masjidnya dengan bagus, itu adalah bentuk memakmurkan yang pertama. Instalasi toiletnya bersih, nyaman, instalasi airnya lancar, instalasi lighting lampunya terang, instalasi ruangannya baik itu ber-AC atau kipas angin sejuk dan lain sebagainya, itu adalah bentuk memakmurkan yang pertama. Lalu memakmurkan yang kedua, yakni memakmurkan dengan cara kita melaksanakan amaliyah ibadah yang sifatnya seremonial ritual di dalam masjid itu sendiri. Apa contohnya? Kita melaksanakan sholat fardu rawatib lima waktu, kita melaksanakan sholat Jumat, kita melaksanakan tarawih di bulan suci Ramadan, kita melaksanakan sholat Id di dua hari raya, kita melaksanakan tadarus Al-Quran, kita melaksanakan tadabbur Al-Quran, kita melaksanakan pengajian majelis taklim, kita melaksanakan i'tikaf. Banyak sekali amalia ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Nah, ini merupakan bentuk kita makmurkan yang kedua. Antara konsep pertama dan kedua ini saling kesinambungan. Tidaklah mungkin kita beribadah dengan baik kalau misalnya bangunan masjid itu bocor, bolong di sana sini, tidak mungkin. Dan juga apalah artinya bangunan masjid laksana hotel yang berbintang 5 kalau tidak ada orang beribadah memakmurkan dalamnya. Jadi kedua ini saling keterkaitan. Nah, lalu memakmurkan yang ketiga, Nah, jadi konsep di ayat ini tadi, variabel yang mengatakan aqimis sholat tadi, tegakkan sholat tadi, konsepnya kedua, konsep pertama yakni kita menegakkan sholat itu di masjid dengan kondisi bangunan yang bagus, dan bangunan yang bagus itulah menjadikan kita, sholat kita yang kita tegakkan masjid menjadi lebih baik, lebih khusyuk. Jadi ada keterkaitannya. Lalu konsep yang ketiga ada hubungannya dengan wa'ata zakah, tunaikan zakat. Jamaah ini muliakan Allah, zakat yang dimaksud di sini bukan hanya secara fikih zakat mal dan zakat fitrah yang kita tunaikan setahun sekali berdasarkan nisab dan hal tertentu dan berdasarkan waktu tertentu. Akan tetapi zakat ini maksud di sini zakat yang sifatnya itu lebih luas. Infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah dan lain sebagainya. Termasuk yang tadi zakat mal, zakat fitrah dan seluruh bentuk ibadah yang sifatnya materi dan non-materi lainnya itu adalah dikategorikan dalam konteks zakat yang dimaksud pada ayat ini. Nah, jadi memakmurkan yang ketiga apa? Memakmurkan yang ketiga adalah kita memakmurkan umat, masyarakat, warga yang ada di sekitar lingkungan masjid itu. Jadi bagi jamaah yang merasa dirinya sebagai muzakki, dia wajib mengeluarkan zakat, maka tunaikanlah zakat. Bagi jamaah yang dia merasa mustahik berhak menerima zakat, maka dia berhak wajib untuk menerima zakat. Nah, jadi apa maksudnya itu makmurkan umat di sekitar lingkungan masjid? Dari umat, dari muzakki artinya itu, dari jemaah, oleh umat diberikan kepada umat sendiri, yakni DKM masjid atau lembaga amil zakat yang resmi masjid dalam hal ini, untuk umat, untuk masyarakat sekitar lingkungan masjid tadi, untuk mustahik tadi. Jadi perputarannya, roda perputaran zakat itu sendiri dari umat, oleh umat, untuk umat, itu mensejahterakan perekonomian, taraf hidup umat atau warga atau masyarakat yang ada di lingkungan sekitar masjid itu sendiri. Nah, maka tugas kita bersama, PR besar kita bersama, secara bertahap tentunya, secara berproses tentunya, secara dikit demi sedikit, kecil demi kecil dulu, baru nanti bisa jadi banyak dan besar. Baik DKM, baik jamaah, baik muzaki, baik amil, baik mustahik adalah untuk memakmurkan yang ketiga ini tadi. Yakni apa? Yakni kita memakmurkan masjid dengan cara memakmurkan umat yang ada di sekitar lingkungan masjid dalam hal ekonomi atau finansial atau taraf hidup umat itu sendiri. Kalau memakmurkan yang pertama dan kedua, insyaallah kita semua sudah mampu memakmurkan itu dengan baik. Namun yang ketiga ini kita harus bertahap, berproses secara istiqomah untuk memakmurkan yang ketiga ini. Dan itu menjadi PR kita semua sebagai umat muslim. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin sedikit materi singkat pada hikmah pagi ini dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi ibroh dan pelajaran bagi kita semua, serta bisa kita amalkan dan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bisa membawa barokah dan kemanfaatan untuk kita semua materi pada pagi hari ini. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Khilaf dan salah serta kekurangan hanyalah milik pribadi kami sebagai manusia biasa yang tentu tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Kebenaran dan kemutlakan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh pendengar yang sudah menyimak dan berpartisipasi pada kesempatan pagi hari ini. Syukran jazakumullah ahsanal jazak wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur barang kita dengar ke bersama ya hikmah pagi. Demikian tadi hikmah pagi dengan materi memakmurkan masjid. dari Ustaz Muhammad Setiawan SHMH. Semoga apa yang sudah didengar ke tadi dapat menjadi pengingat dan menambah semangat kita untuk terus memakmurkan masjid, bukan cuma dengan datang beribadah tapi juga dengan menjaga kebersamaan serta kepedulian terhadap sesama. Mudah-mudahan renungan pagi ini memberikan manfaat dan menjadi bekal untuk menjalani aktivitas kita hari ini. Tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selanjutnya akan kita dengar ke bersama hiburan lagu-lagu religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nada Religi.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Muda Trinity. Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingat terompat bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari ganrang yang merupakan alat musik tradisional suku Makassar yang berbentuk gendang dan digunakan untuk mengiringi tarian serta upacara adat. Instrumen ini sering hadir dalam upacara penyambutan, perkawinan, dan berbagai pagelaran seni. Selain gendang, alat musik pengiringnya meliputi gong, seruling, dan calung-calung. Fungsinya bukan cuma sebagai pengiring tari, tapi juga sebagai penanda dimulainya upacara adat. Ganrang juga berkembang menjadi bentuk kesenian pertunjukan lengkap dengan ganrang bulo. Kesenian ini memadukan musik, tari, dan dialog komedi yang mencerminkan kearifan budaya Makassar. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Candi Gedong Songo ialah kompleks Candi Hindu dari abad ke-7 hingga 9 Masehi peninggalan dinasti Sanjaya. Nama Gedong Songo berarti 9 bangunan dalam bahasa Jawa. Kompleks ini pertama kali ditemukan pada 1740 dan awalnya disebut Gedong Pitu. Setelah ditemukan 2 kelompok candi tambahan, namanya berubah menjadi Gedong Songo. Pemugaran candi dimulai sejak masa Belanda pada tahun 1928 dan dilanjutkan pemerintah Indonesia pada tahun 1970-an. Kini kompleks ini dikelola oleh Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain yang dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat perompak. Informasi sedengat dari perompak RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cak Yohan ya di Sriwijaya pagi. Pecak biasa man pagi-pagi Cak nih, apa yang Cak Yohan ini pokok? Iyo, kualitas udara dulur ya. Yang pastinya man nyari man Cak Yohan siaran pagi yang pertama kali nak diin pokok iyo lah kualitas udara Palembang. Nah, bagi dulur ya pagi ini di hari Minggu 4 Oktober 2026 kondisi kualitas udara di kota Palembang ini kembali perlu jadi perhatian serius karena berdasar ke data IQR pukul 6 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara atau IQI ini tercatat mencapai 1069 dan ini tetap berada di kategori berbahaya. Kalau Jumat kemarin itu menyentuh angka 800-700, hari ini lebih parah lagi ya, 1069 di garis bawahi lah seribuan ini. Lah pacar dijajan kecaknya kalau duit. Jadi polutan utama yang terpantau ialah PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 611 mikrogram per meter kubik. Data pemantauan juga nunjuk ke adanya aktif fire nyerbi atau titik api aktif di sekitar wilayah pemantauan. Saat pengukuran dilakukan, suhu udara berada di angka 22 derajat Celcius dengan kecepatan angin sekitar 7 km per jam dan kelembapan mencapai 92%. Nah, terus cak mana perkiraan kondisi beberapa jam ke depan? Jadi berdasarkan perkiraan ini pada pukul 7 IQI diperkirakan berada di angka 994, kemudian di pukul 8 di sekitar 919, pukul 9 bisa jadi turun di angka 843 dan pukul 10 diperkirakan berada di angka 767, tapi wallahualam bae lah ya. Enggak tahu bisa lebih naik lagi atau alhamdulillah turun gitu. Tapi yang pasti kalau masih di angka 700 itu masih di kategori berbahaya ya. Memang terjenguk ada tren penurunan indeksnya, tapi angka tersebut masih menunjukkan kondisi kualitas udara yang sangat buruk, dulur. Karena itu mari kita lebih waspada, kalau udah ada keperluan mendesak mantap-mantap lah bae di rumah ya. Kurangi aktivitas di luar ruangan terutama ketika kondisi udara terjenguk berkabut dan merasa pecah ini. Jadi kalau bisa ditunda misalnya bisa ditunda, dosa keluar dulu bae mantap bae di rumah bae kita masih asepan ya udah. Nah, untuk yang harus beraktivitas di luar, perhatikan perlindungan diri dan terus pantau perkembangan kualitas udara lewat sumber informasi yang terpercaya. Jadi, cak mano kondisi tempat dulu sekarang, apa masih berkabut, basep atau sudah mulai membaik nih? Boleh juga bagi informasi ke kami di 0897-7884-884 ya. Tetap jaga kesehatan dan hati-hati dalam beraktivitas. Proper RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan yang bakal nemenin dulur pagi ini. Nih.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

84.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, mau cek Iwan ya di cerita pagi ini dengan tema besar dulunya anak. Tapi tema utamanya ialah demi anak kita, pendidikan, kesehatan, dan kenyamanan yang harus dijaga. Jadi dulur, kalau ngomong tentang perlindungan anak, salah satu hal yang gak boleh kita lupa ke ialah pendidikan ya. Anak-anak ini tetap milih punya hak untuk belajar, tapi cak mano kalau kondisi lingkungan justru itu ngebuat mereka tidak aman untuk datang ke sekolah. Kondisi inilah yang sedang terjadi di Palembang ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap dan ancaman karhutla. Jadi dulur, mengutip dari rri.co.id ya, pemerintah kota Palembang mengalih ke pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang TK, SD sampai SMP. Kebijakan ini diambil karena kondisi udara yang memburuk akibat karhutla, ditambah adanya kekhawatiran terhadap sebaran debu vulkanik. Langkah tersebut tentu jadi salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yo. Anak tetap bisa mendapat ke pembelajaran tanpa harus berada di luar rumah ketika kondisi lingkungan belum memungkinkan. Tapi muncul pertanyaan penting nih. Apakah PJJ baiklah cukup untuk memastikan pendidikan anak ini tetap terpenuhi? Karena belajar dari rumah juga punya tantangan. Tidak semua anak tuh punya fasilitas belajar yang sama. Tidak semua orang tua tuh bisa mendampingi anak sepanjang waktu. Dan yang tidak kalah penting, anak juga membutuhkan interaksi dengan guru dan teman-temannya. Artinya apa? Ketika kondisi lingkungan mengharuskan sekolah beradaptasi, perlindungan anak juga harus memastikan proses belajar itu tetap berkualitas. Jadi dulur, menjaga pendidikan anak ini bukan cuma memastikan mereka tetap belajar, tapi juga memastikan mereka belajar dalam kondisi yang aman dan nyaman. Namun kenyamanan anak di sekolah ini ternyata bukan cuma persoalan kabut asap, baik. Ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu cak mano menciptakan sekolah yang benar-benar aman dan ramah bagi anak. Yang bakal kita bahas di informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui

88,4 Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Iwan. Yeah. Jadi persoalan PJJ ini akibat kondisi lingkungan ini, kita bisa jingok bahwa keamanan menjadi bagian penting dalam pendidikan. Tapi ketika anak kembali ke sekolah, apakah sekolah itu sudah benar-benar jadi tempat yang aman dan nyaman bagi mereka? Nah, mengutip dari rri.co.id yang memberitakan pentingnya penerapan sekolah ramah anak. Dalam konsep ini, sekolah itu tidak cuma jadi tempat anak mendapat kepelajaran, tapi juga jadi ruang yang aman, nyaman, dan nyenang ke, serta bebas dari kekerasan dan perundungan atau bullying. Hal ini penting karena lingkungan sekolah sangat mempengaruhi perkembangan anak. Anak-anak juga butuh guru yang bisa jadi tempat bertanya, membutuh kekawan untuk bersosialisasi, dan yang paling penting butuh lingkungan yang membuat mereka tuh merasa dihargai dan dilindungi. Karena itu menciptakan sekolah ramah anak bukan cuma tentang tugas guru atau kepala sekolahnya baik, orang tua juga punya peran, yaitu masyarakat punya peran, bahkan anak itu dewek juga perlu diberi ke ruang untuk nyampe ke apa yang mereka rasa ke. Karena ketika seorang anak merasa takut datang ke sekolah, merasa tertekan atau takut jadi korban perundungan, maka proses pendidikan itu tentu tidak akan berjalan secara optimal. Jadi perlindungan anak dalam pendidikan itu harus dijingok secara menyeluruh. Bukan cuma apakah anak bisa belajar, tapi juga apakah anak merasa aman ketika belajar. Nah, dulur ya, sekolah yang baik itu bukan cuma menghasilkan anak yang pintar, tapi juga membuat anak merasa aman, percaya diri, dan dihargai. Tapi ada satu persoalan lain yang tidak kalah penting. Ketika lingkungan di sekitar anak tidak sehat, bagaimana kondisi kesehatan mereka? Apalagi ketika

lagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Infos Dengar Ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah Infos selengkapnya.

Informasi pertama datang dari jarik yang merupakan kain panjang khas Jawa, memiliki teknik pemakaian khusus bernama wirul, yaitu lipatan kecil yang dibuat rapi sebelum dikenakan. Lipatan ini tidak hanya memperindah tampilan, tapi juga mencerminkan ketelitian pemakainya. Wirul jarik syarat makna filosofis, merapikannya melatih kesabaran, dan hasil yang rapi memberi kesan nyaman bagi yang lihat.